dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya, tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pupuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pupuyu

0: Kalimantan Angin Power akan melanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimaya. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimaya. Angin menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
1: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landak, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di 6 mg itu sekitar 1.400-an. Yang di selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg.
0: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syamsani melaporkan.
2: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Debit air baku PDAM Kota Moderata Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25.4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Kota Moderata Semarang Agung Purwantoro menjelaskan,

Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Moda Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih

berdasarkan pemantauan wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingale, Caritan, Jatiluhur, Janggi Perbalan, Sabta Marga, Tantangan, dan Bucif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan

0: kesuksesan Zeltra menjadi tuan rumah Musabah Tilawatil Quran MVSI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmandani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTV Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Sebagai suara umum Musabah Tilawatil Quran MTSI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah, Kafilah Kaltim meraih nilai 288 mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTSI Nasional 31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTSI Lapangan Pancasila Silang Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTV Nasional 31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTV berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membunyikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabah Tilawatil Quran MTV Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu kenangan

TTV Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran MTV nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTV nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTV. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTV nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta

0: Festival Siasin NTV tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan NTV di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan NTV berikutnya, Tan Yasin menilai integritas dan marwah NTV perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTV Nasional ke-32 tahun 2027.
1: Terucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fairplay dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. Untuk ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu

membatalkan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi

Demikian Jurnal NTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Informasi seputar musim

0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Brigadir Husain, silakan. Brigadir Husain, silakan laporannya. Halo Brigadir Husain. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Husain untuk menyampaikan

0: informasi lainnya. Berikan Susan, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan

saat antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya, pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi, akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar.

bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga.

0: Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda siaran gereja di 97,9 MHz dan 1350 kHz untuk AM.
2: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam siaran gereja untuk edisi Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Kita merayakan hari Minggu biasa ke-25. Saya Virgo Edi. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti siaran kami ini melalui Pro 1 RRI.

saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita semua kembali lagi di rumah Tuhan ini untuk mensyukuri rahmat-rahmat-Nya yang sudah kita alami dalam kehidupan kita satu minggu terakhir ini. Melalui bacaan-bacaan kitab suci, Tuhan ingin mengajak kita untuk memperlihatkan kembali bagaimana sih kehendak Allah itu, jalan Tuhan itu, rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Demikianlah yang dikatakan di dalam bacaan pertama. Bahkan Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa baginya hidup adalah Kristus dan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Maka mari di awal seluruh perayaan Kristi Kudus ini dengan segala kerendahan hati kita datang mohon kehadapan Tuhan sekaligus memohon rahmat pengampunan-Nya akan dosa, kekurangan dan kelemahan kita sehingga kita bisa mempersembahkan dengan pantas dan layak misa kudus kita pada minggu ini. Untuk itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke

0: malam Rani Kartini kita mempersembahkan memohon rahmat keselamatan bagi jiwa saudara kita Dionysius David Sadu. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat pengampunan atas segala dosa dan kehidupan kekal untuk saudara kita ini. Kita juga berdoa mohon cuaca yang baik secara khusus untuk perjalanan penerbangan saya besok pagi menuju Jakarta. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat yang dibutuhkan sehingga tidak mengalami ketersendatan dan juga risiko atau apapun sehingga penerbangan bisa berlangsung dengan baik. Kita juga berdoa mohon rahmat-rahmat khusus atas nama sebuah keluarga yakni Budiki. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat yang dibutuhkan oleh keluarga ini dan juga untuk usaha-usaha anak-anak mereka. Dan kita persembahkan juga untuk kita semua, keluarga-keluarga kita, dan untuk semua orang yang menitipkan doa melalui kita pada Misa Kudus minggu ini. Semoga Tuhan juga menganugerahkan berkat yang sama untuk kita dan untuk mereka semua. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu kami dapat sampai ke hidup yang kekal dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Dengar di manapun Anda berada, Anda bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan dengarkan liturgi sabda dengan bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan 9.
2: Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihinya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama, dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 20C, dilanjut ayat 24, dilanjut ayat 27A.
1: Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran Gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya

Pendengar, kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16.

sekali peristiwa Yesus memperumpamakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi. Ia mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Sistus De Maju.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan pertama kita telah mendengar kutipan sebagai berikut: rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, jalan Tuhan bukanlah jalanmu. Kalau kita merenung dengan baik kutipan ini, lalu kita menghayati dan melihat dengan fenomena beberapa bulan terakhir ini, atau satu tahun terakhir ini, di mana negara kita mengalami sungguh aneka bencana alam, mulai dari banjir bandang yang terjadi di Aceh, di Sumatera itu, lalu berlanjut ke peristiwa gempa bumi yang sampai saat ini belum berhenti di NTT, yang telah juga menelan korban, harta, benda dan rumah, dan berlanjut juga tidak berhenti sampai saat ini Kalimantan ini dikepung oleh asap kebakaran hutan. Kalau kita melihat fenomena bencana alam itu, lalu kita mencoba membaca fenomena itu di dalam kutipan tadi, apakah peristiwa-peristiwa itu murni merupakan rancangan Allah, ataukah itu merupakan jalan Allah, ataukah itu kita menyebutnya adalah kehendak Allah? Sangat tidak mudah kita menyimpulkan itu merupakan bagian dari rencana Allah, karena tidak semua bencana alam itu murni karena kehendak Allah, tetapi juga sebagian besar karena ulah dan kehendak manusia. Seperti misalnya bencana di Sumatera itu, toh hutan sudah habis karena diganti dengan pertambangan dan juga dengan sawit, sehingga ketika hutan sudah tidak ada lagi punah, maka bencana datang. Rancangan manusia seringkali ingin mengubah sesuatu, memang tujuannya baik menurutnya, yaitu untuk penambahan ekonomi, untuk kemajuan, untuk pemasukan daerah, untuk pemasukan bangsa Indonesia ini, untuk kesejahteraan. Tetapi atas nama pemasukan dan kesejahteraan itu, ternyata bisa juga mengorbankan banyak orang. Disitulah kita melihat bahwa ternyata agenda rancangan manusia yang murni untuk kemakmuran secara ekonomi, tanpa mempertimbangkan juga nilai ekologi atau nilai alam di tempat itu, akhirnya tidak ketemu, alam bergolak, kemudian dia menghabis semua yang ada di tempat itu. dan kita seperti tidak kapok dengan kenyataan semacam itu. Apakah dengan peristiwa seperti itu manusia lantas lalu bertobat dan berhenti? Tidak. Tetap terus alam dieksploitasi sedemikian rupa, diambil, dijarah sampai sehabis-habisnya. Disitulah kita melihat bahwa ternyata manusia ini memiliki sisi gelap, yaitu serakah. Keserakahan inilah yang seringkali digunakan oleh manusia untuk menggeruk, untuk mengeksploitasi alam sehingga terjadi bencana. Mungkin terjadi seperti itu juga dengan kebakaran hutan, dengan asap yang sedang mengepul sampai hari ini. Karena ingin mengubah semua hutan ini lalu menjadi sawit semuanya. Tidak perlu heran kalau terjadi bencana, kebakaran, kemudian kekeringan, bahkan sampai sungai Kapuas itu berubah menjadi padang gurun. Nah inilah, sekarang sepertinya Tuhan memperlihatkan kepada kita, inilah kenyataan kehendak manusia itu. Oleh karena kehendaknya sendirilah, maka dia terkubur dan dia hancur dengan sendiri. Bagaimana dengan gempa? Nah ini juga gempa. Mungkin juga Tuhan menggunakan gempa seperti itu juga guna untuk membangun kembali iman orang di tempat kita, dalam rangka ketika iman itu sudah lama tertidur, dalam rangka ketika harapan umat di tempat itu sudah lama tertidur, atau mungkin juga banyak hal lain sehingga Tuhan sedikit memberikan 40 detik itu untuk membangun kembali iman umat di tempat itu. Bahkan tidak sedikit yang memviralkan di TikTok, 9 tahun aku menabung membangun rumah, datanglah gempa hanya 40 detik, semuanya berantakan dan habis. Dia punya agenda 9 tahun, dia punya rancangan 9 tahun mengumpul sedikit demi sedikit uang untuk bisa atau ingin memiliki rumah yang bagus. Tetapi oleh gempa hanya 40 detik semua berantakan. Nah disitulah kita melihat bahwa terkadang cara kita berpikir yang terlalu ekonomis ini, terkadang agenda kita, rencana kita seringkali justru berjalan berbeda rencana Allah, rancangan Allah. Kita sama sekali tidak pernah tahu seperti apa agenda dan rencana Allah itu. Seringkali bersifat misteri dia. Oleh karena bersifat misteri seperti itulah, maka Rasul Paulus di dalam bacaan kedua hari ini, dia membaca karena dunia ini bersifat fana, maka karena sifat fananya itu, hidup yang sifat sementara ini, dia mendeklarasikan di dalam hidupnya, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku adalah hidup adalah Kristus. Kematian adalah keuntungan. Inilah Rasul Paulus mencoba untuk memahami, membaca kembali tentang rancangan Allah itu lewat pergulatan dan pergumulan hidup yang dihayati dalam dunia yang sedang dia geluti, sama seperti kita hari ini. Bagaimana dia mau menangkap sinyal kehendak Allah itu dalam dunia yang dia hidupi? Dan dalam dunia yang dia hidupi itulah dia mendeklarasikan kata itu. Bagiku adalah hidup di dunia adalah Kristus. Dengan kata lain, kalau aku mau hidup di dunia ini, maka saya harus menghidupi hidup ini dengan pandangan dengan hidupnya Kristus. Bukan hidup seperti yang dihidupi oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau kita terus menghidupi hidup sebagaimana yang digambarkan, yang dideklarasikan oleh dunia ini, maka kita tidak akan mengalami kesadaran seperti Rasul Paulus. Maka kesadaran kita baru tumbuh dan muncul ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami. Baru saat itu baru sadar, oh ternyata seperti ini, oh ternyata Tuhan seperti begini. Ayolah, terkadang seperti itulah iman kita, kesadaran kita muncul ketika bencana, ketika kelaparan, ketika pahit, ketika kegetiran, ketika kehausan, ketika hidup di momen-momen yang paling sulit dalam hidup ini, ditimpa begitu banyak bencana, pada saat itulah iman baru nongol, baru muncul, baru sadar. Hampir semua orang saya rasa seperti itu cara menghayati imannya. Sadar ketika ada bencana. Nah, inilah yang ingin dikoreksi oleh Rasul Paulus di dalam cara kita menghayati iman. Maka mari kita mencoba mempandangkan hidup kita ini, mensejajarkan, mengharmonisasikan, atau mencoba untuk menselaraskan iman kita ini dengan hidup Yesus itu sendiri. Kita boleh mencari makan, tetapi jangan sampai mencari makan itu kita lupa Tuhan. Kita boleh bekerja sekuat-kuatnya, mengumpul uang sebanyak-banyak, jangan sampai oleh karena keinginan kita untuk mengumpul banyak uang, untuk mengumpul banyak kekayaan, lantas malah kita tidak pernah ke gereja hari Minggu. Ketika cabut, baru kalang kabut. Kita boleh saja bekerja, Tuhan tidak pernah melarang itu. Tetapi jangan sampai kita mengutamakan itu, lalu kita mengabaikan kesadaran kita seperti yang diimani oleh Rasul Paulus itu, yaitu mensejajarkan iman kita dengan hidup Kristus. Bahkan dengan tegas pula di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan seringkali membuat sebuah mengumpamakan, terutama mereka yang senantiasa tekun dengan memberikan tenaga mereka untuk bekerja itu, lalu menuntut keadilan. Tetapi pada saat yang sama, gambaran keadilan yang dituntut itu tidak seperti gambaran yang diberikan oleh Allah. Seringkali Allah punya perhitungan di luar cara kita berhitung. Kalau tadi dalam baca Injil itu kita melihat bagaimana perhitungannya. Kalau perhitungan kita, orang yang bekerja banyak pasti mendapat upah banyak. Orang yang bekerja banyak pasti akan mendapat upah yang banyak. Apakah salah? Tidak salah. Orang yang bekerja banyak pasti akan mendapat rezeki yang banyak. Apakah salah? Tidak salah. Nah, itulah logika kita, cara perhitungan ekonomi kita. Tetapi di mata Tuhan tidak seperti itu perhitungannya. Seringkali orang yang datang bekerja cuma sejam, sama juga upahnya dengan mereka yang bekerja sepanjang hari. Kan? Sepanjang hari. Kenapa? Karena Allah bukan soal jam kerja yang dia hitung, tetapi soal apa? Soal hati, soal batin manusia. Kan? Soal batin manusia. Makanya ketika pembagian hasil dan pembagian upah itu, tidak sedikit yang bersungut-sungut dan berontak. Kami bekerja sepanjang hari menanggung panas terik ini. dan masa kamu memberikan upah sama dengan orang yang datang terakhir itu satu jam, jam lima itu. Anda tidak adil. Apa kata Tuhan, Bu? Tuhan, saya tidak berlaku tidak adil. Bukankah kita telah sepakat di awal? Kamu bekerja di tempat saya itu satu hari, satu dinar. Di awal telah memberikan sebuah kesepakatan. Kan? Bahwa kamu bekerja di tempat saya dengan upah satu dinar sehari. Kalau saya mau memberikan dia satu dinar, itu bukan urusanmu. Mengapa kamu begitu kepo? Tapi urusan kepo ini, itu seringkali menjadi urusan kita di sini. Seringkali seperti itu. Semua hal pengen semua kita tahu. Kan? Kalau tetangga di sebelah sana beli kulkas, tetangga sebelah sana yang kedinginan. Kan? Kalau tetangga sebelah sini beli motor atau beli mobil yang di sini, yang di sebelah sini yang apa? Itu pasti yang akan mengalami yang pegang kunci sebagai eksklusif, yang bisingnya. Karena itu seringkali seperti itu dalam kehidupan kita itu. Nah inilah, dalam hal kepo itulah Tuhan ingin sekali juga menegur kita. Hei saudara, mengapa kamu bersungut-sungut? Mengapa kamu iri hati? Mengapa kamu iri hati karena saya murah hati? Nah ini, penyakit kita seringkali seperti itu. Kan? Tapi saya yakin di tempat ini pasti tidak seperti itu. Pasti semuanya baik-baik. Dan pasti tidak mengalami penyakit itu. Tidak kepo seperti itu. Dan tidak seperti misal senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pasti tidak seperti itu. Pasti baik-baik semua. Dan pasti baik semuanya. Jamin amin. Amin. Amin. Kenapa senyum? Kenapa tertawa? Dan, tapi inilah. Maka sekali lagi mari. Hidup yang sifat fana ini, mari kita menyadari kembali bahwa sejatinya hidup ini tidak melulu dalam perhitungan kita. Ingat, di samping perhitungan manusia selalu ada perhitungan Tuhan. Jangan sekali-sekali hidup ini menggunakan kalkulasi kita, tetapi juga perlu disadari, di samping perhitungan kita, di samping semua agenda kita, kalkulasi kita, Tuhan juga punya agenda yang seringkali tidak pernah dia beritahu kepada kita. Dan biasanya kalkulasi seperti itu seringkali membuat kita terkejut. Yang bersifat terkejut itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yang bersifat terkejut seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan saat itulah mata kita baru terbelalak dan terbuka. Dan sebelum kita terbuka ke arah itu, sekali lagi Rasul Paulus telah mendeklarasikan kepada kita, kita yang hidup di tempat ini, di paroki ini, mari harus tanamkan dalam hati kita, iman kita, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Amin.
0: Mendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Sistus de Maju. Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku percaya
0: pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
1: Doa umat. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
2: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil. Semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat.

0: rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa secara khusus untuk kami yang ada di tempat ini. Kami seringkali begitu ekonomis, begitu perhitungan, sehingga kami lupa bahwa di samping perhitungan kami manusia, ternyata Engkau memiliki perhitungan tersendiri atas kehidupan kami ini. Bantulah kami untuk setiap saat disadarkan, supaya kami yang hidup di dunia yang fana ini akan terus berbalik arah dan terus mengutamakan kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.
1: Mari kita lanjut dengan persiapan persembahan.
2: Ringatlah 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan pendengar, dengan demikian sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Virgo Edi pamit undur, sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa, dan kita tutup dengan mendengarkan nyanyian kor yang dibawakan oleh kor dari basis Santo Ignatius lingkungan Santo Stefanus.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

sih? Kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan

tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi.

Tapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Anda berada masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dan berdengar di ruang dengar Anda. Tepat pukul 10 kita akan bergabung dan mengikuti dalam program Dunia Anak dari Pro 1 RRI Tarakan. Saya Muhammad Rian yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap selalu saya bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar. Kembali menjumpai Anda di hari weekend Anda ya, di hari libur Anda pada hari ini di Minggu 20 September 2026, tepatnya di pukul 10 lewat 9 menit, hingga nanti menjelang pada pukul 15 atau pukul 3 sore. Saya Rigita Boyu akan menemani Anda tentunya pada siang hari ini dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan Idola atau Indonesia Layak Anak, kemudian dilanjutkan juga dengan musik tradisional dan budaya pada pukul 11 serta pukul 12 akan ada Dinamika Olahraga Pro 3, dilanjutkan dengan Sepekan Umum dan juga Prodang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga dengan berbagai program dan juga informasi serta lagu-lagu pilihan ya, tentunya untuk menemani Minggu siang Anda ya, yang saat ini juga sedang hujan rintik-rintik ya di siang hari ini. Dan juga pendengar, kami informasikan bagi Anda ya yang mungkin ingin mencari hiburan ya, bisa datang langsung juga ke kantor RRI Tarakan di Jalan Sungai Makam Kabupaten 4, karena kami lagi ada kegiatan RRI Fest ya, yang saat ini juga sedang berlangsung, yaitu lomba MC dan juga lomba mewarnai. Dan juga nanti siang juga akan ada lomba karaoke cilik ya, dan dilanjutkan juga dengan malam lanjutan lomba domino. Jadi bagi Anda yang ingin mencari hiburan ya di hari Minggu ini, bingung mau kemana ya kan, hujan-hujan juga masih belum punya planning ya, bisa juga datang langsung ke kantor RRI Tarakan untuk menyaksikan beberapa lomba dalam rangkaian RRI Fest. Nah, pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu Majalah Udara, Idola Indonesia Layak Anak, yang akan disampaikan oleh Desita dan juga Setia dan juga Adik Naya, dengan judul Bermain Bayang-Bayang.

rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh imajinasi. Buat kamu yang lagi duduk manis, lagi santai, atau lagi ditemenin ayah dan bunda, yuk merapat. Ajak ayah dan bunda, juga kakak, nenek, dan kakek kamu. Silakan duduk yang nyaman, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman Idola, hari ini kita akan mengenal tentang cahaya dan juga pantulannya. Di dalam cerita ini, kita dapat mengetahui apa yang bisa dihasilkan oleh pantulan cahaya. Kira-kira apa ya yang ditemukan Vino pada saat bosan? Dan apa ya yang membuat Vino ketakutan? Jadi, pasang telinga baik-baik, siapkan imajinasi kalian, dan ikuti ceritanya sampai selesai ya.

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, cerping, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan mengeong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing,

Sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian sedang berada di sebuah kamar yang banyak dengan mainan. Namun, dari semua mainan itu, ada satu hal yang menarik. Kira-kira, benda apa ya yang menarik itu? Sebuah cerita penuh makna akan kita dengarkan hari ini. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengetahui salah satu yang bisa dihasilkan oleh cahaya. Menurut kalian, kira-kira apa sih yang bisa dihasilkan oleh cahaya itu? Lalu, hal apa sih yang ditakuti oleh Vino? Yuk, duduk yang manis, dengarkan, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan pengetahuan. Bermain bayang-bayang. Selamat

anaknya. Prima berusaha mencari benda lain untuk bermain. Ia pun membuka satu persatu laci meja. Wah, apa ini? Seru, Vino. Ternyata ia menemukan senter milik papanya. Wow, hebat, benda ini bisa menyala. Vino meletak benda itu di atas meja. Tapi apa itu? Ucap Vino terlilih. Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja. Mama, tolong aku takut, teriak Vino. Mama Sergalicus menghampiri Vino. Kamu kenapa, nak? Tanya mama sambil memeluk Vino. Ih, itu apa, ma? Vino menunjuk ke arah sosok hitam dan besar. Hahaha, itu namanya bayang-bayangan, nak. Mama tertawa. Bayang-bayangan adalah wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena cahaya. Mama menerangkan, kalau jarak cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Mama jelaskan lagi. Coba sekarang kamu jauhkan senter dari meja, pintar mama. Vino menurut perkataan mama, ia menjauhkan senter dari meja. Wah, keren. Bayangannya jadi mengecil, ucap Vino. Mata Vino berminar. Bayang-bayangan bisa membesar dan mengecil, ya, ma? Seru Vino. Mama tersenyum. Mama minta senter yang dipegang Vino. Vino minta hadap tembok. Mama mengarahkan senter ke tubuh Vino. Itu bayanganmu besar sekali, ya, kata mama. Wah, Vino besar sekali. Seperti raksasa, ya, ma.

Pinoy mulai berakting seperti superhero. Dia mengerahkan otot, tangan, dan menghentakkan kaki. Mama pun tersenyum geli. Mendengar apa perbedaan bayang-bayang dan bayangan. Bayang-bayang adalah wujud hitam yang tampak di tembok di balik benda yang terkena cahaya. Semakin dekat sesuatu benda ke sumber cahaya, bayang-bayangan akan semakin besar. Sedangkan bayangan adalah hasil pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan lensa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Halo.
1: Naya sekarang umur berapa?
0: 6 tahun.
1: Naya sekolah di mana sih?
0: Di PAUD Aditya Warman.
1: Naya, boleh ya kakak Desi nanya sama Naya?
0: Boleh dong.
1: Tadi kan kakak Desi dengar Naya cerita nih, seru banget. Naya, iya. Cerita judulnya apa sih?
0: Bermain bayang-bayangan.
1: Oh, nah tadi kan di dalam cerita bermain bayang-bayang, Vino bosen. Dia lalu menemukan sesuatu. Apa sih yang ditemukan Vino?
0: Ternyata ia menemukan senter milik papanya.
1: Vino menemukan senter milik papanya.
0: Iya.
1: Senter itu bisa apa, Naya?
0: Menyala.
1: Menyala, mengeluarkan?
0: Cahaya.
1: Wah. Nah, setelah mengeluarkan cahaya, tiba-tiba Vino ketakutan. Apa sih yang dilihat Vino?
0: Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja.
1: Wah, ada sosok hitam dan besar yang muncul di belakang meja. Lalu,
0: iya.
1: Vino kemana larinya?
0: Mama sekaligus menghampiri Vino.
1: Mama menghampiri Vino?
0: Iya.
1: Nah, Vino kan ketakutan ya, Naya?
0: Iya.
1: Vino tuh nanya, apa sih sosok besar yang muncul itu?
0: Hahaha, itu namanya bayang-bayangan, Nak.
1: Wah, Mama menerangkan kalau itu adalah bayang-bayang. Iya. Bayang-bayang itu apa sih, Naya?
0: Bayang-bayangan adalah wujud hitam yang ditampak di balik benda yang terkena cahaya.
1: Wah, ternyata bayang-bayang adalah sosok hitam atau wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena cahaya. Wah, hebat banget ya, Naya.
0: Iya, Naya, hebat banget.
1: Mau nanya lagi nih, bayang-bayang itu kalau misalkan jaraknya terkena cahaya itu didekatkan dan dijauhkan, apakah ada perubahannya?
0: Kalau jarak ke cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar. Begitupun sebaliknya.
1: Wah, ternyata bayang-bayang itu semakin jaraknya dekat, bayang-bayangnya semakin
0: besar.
1: Kalau jauh semakin kecil. Wah, terima kasih banyak ya, Naya, sudah cerita.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawa banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Peri woy peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan?

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya?

pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Datuk Arifin dengan Biro Ngempada baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga menjadi lagu pembuka dalam musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Pendengar, informasi yang pertama, di mana TNI RAN 2026 menjadi salah satu rangkaian HUT ke-81 TNI yang digelar di kawasan Monas. Kegiatan tersebut diikuti pelari dari berbagai daerah melalui kategori 5K dan 10K. Pelaksanaan berlangsung pada Minggu 20 September 2026 dengan peserta mulai memadati kawasan sejak pagi. Suasana semakin meriah ketika para pelari bersiap mengikuti kategori masing-masing sebelum perlombaan dimulai. Salah satu peserta, Nadia asal Serpong, memilih kategori 5K untuk ikut memeriahkan TNI RAN. Ia datang dengan persiapan sederhana setelah menjalani latihan sekitar satu kali setiap pekan. Bagi Nadia, suasana meriah menjadi bagian yang membuat TNI RAN menarik untuk diikuti. Ia juga berharap TNI semakin mampu mengayomi dan menjaga kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, Andri asal Bekasi datang bersama dua temannya yang juga sering mengikuti lomba lari. Pengalaman tersebut membuat ketiganya memilih menikmati olahraga tanpa memasang target kemenangan dalam TNI RAN. Andri mengatakan tujuan utama mereka mengikuti perlombaan adalah menjaga kesehatan melalui olahraga bersama. Karena itu, mereka tidak menjadikan posisi maupun kemenangan sebagai sasaran utama. Menurut Andri, kegiatan olahraga seperti TNI RAN juga dapat menjadi ruang pertemuan TNI dengan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkannya terus terbangun melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. TNI RAN 2026 turut menjadi bagian rangkaian kegiatan TNI Fair yang berlangsung di kawasan Monas. Kehadiran masyarakat membuat rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI semakin menarik sejak pagi. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

sampai sono. Jika kamu ke Madura, sampai sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari suku Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri.

Sutarno berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sate Sono berjenis kelamin betina, sementara sate kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sate Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kain melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sate Sono tersebut. Saat Sate Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah

Dengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi PT Kereta Api Indonesia atau KAI terus mematangkan kesiapan operasional kereta api The Nusantara Explorer. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin saat uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute Bandung-Jakarta. Ia menuturkan uji coba tersebut sebagai finalisasi peningkatan layanan perjalanan KAI Wisata yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Saat itu ungkapkannya, Kepala Negara menginginkan adanya perpaduan keindahan alam dengan aspek pariwisata dapat disajikan KAI. Setelah menindaklanjuti hal itu, KAI merancang kereta wisata yang beberapa waktu lalu pernah dinaiki Presiden Prabowo. Namun, dikatakan Bobby, terdapat sedikit perbaikan yang disampaikan Kepala Negara untuk mengoptimalkan layanan perjalanan kereta wisata. Dengan selesainya rancangan kereta wisata dan Nusantara Explorer ini, Bobby menuturkan bahwa KAI akan segera meluncurkan secara resmi. Ia menyatakan peluncuran KAI dan Nusantara Explorer tersebut akan dilakukan bertepatan dengan HUT ke-81 KAI. Diketahui, KAI dan Nusantara Explorer ini nantinya akan terdiri dari 7 rangkaian kereta. Dalam satu rangkaian tersebut terdiri dari gerbong penumpang dengan tingkatan kelas, gerbong pemandangan dengan panoramic view. Selain itu, KAI wisata ini juga menyediakan gerbong ruang santai dengan berbagai hiburan serta terdapat gerbong restoran. Seluruh rangkaian KAI Nusantara Explorer dihiasi dengan berbagai jenis nuansa kebudayaan Indonesia yang dipadukan dengan kemewahan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Losichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

penulisan karena masih menggunakan penerangan. Balbay menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Balbay yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Balbay beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Balbay untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal

Setelah berburu dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tersembunyi di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Kenal informasi dan inspirasi, lagu berjudul Sempungla Asalta dari Disma dan juga Akadir menjadi lagu menutup dalam rangkaian nuansa musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Mengantarkan kita tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti sepekan olahraga.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Wrexham Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperoleh

0: Khususnya pertandingan Manny Coklat Brighton Fabian Kuzler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
1: Of course was a special not only.
0: Ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya.
1: To enjoy and after the championship, hopefully we can continue.
0: Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
1: Extremely disappointed. But first of all, I think we have to.
0: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Premier Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan, sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Resilience sukses membalikkan keadaan dan mengunci keberanian berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat

0: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: In the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the mass we have.
2: Tambahan 3 poin di London Utara ini telah memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi

Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadion Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan.

0: bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Reginto ha fatto quello che doveva fare, ha tirato fuori quel
2: in reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
1: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki kelas dan sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

2020 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total score 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara. Bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kung Chi mencatatkan

0: Pemirsa sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Jateng United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Kocan Kebayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Tarbolian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong,

0: Senat, sense cap por, que sonar la Catalunya per servir, que treballa sense cap por.
1: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

Juli, kita akan 55 menit ke 55.

0: Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada EM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Rubang saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun minum membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
1: So, we got your goals for things. We are sampai ke besar, tapi kita bisa meraih transit. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di bawah pertama, memang ada masalah ada pertahanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih tahan
0: sepanjang. Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
2: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap poin yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, Enprian Budi melaporkan RRI terus mengudara

Persija Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persija cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja memukul gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain ke tengah menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke dalam lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tahan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat, namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata

0: Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kanuruddin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di depan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemenit di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin.
1: Pertama, syukur alhamdulillah kan, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini dengan keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi soal handball. Pastinya mereka tidak
0: sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap

0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar berkuah dalam persaingan penggalian championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Jinwari melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI di

Iya pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu dari Jetsa Kena dengan Riuh Renjana baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami informasikan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang bersantai di rumah menikmati makan siang ya, dan juga mungkin masih belum punya rencana, bingung mau kemana ya kan, bisa saja langsung datang ke kantor RRI Tarakan untuk menyaksikan RRI Fest 2026 ya. Karena juga di sini banyak sekali UMKM-UMKM yang bisa Anda jelajahi, kuliner-kuliner yang tentunya beragam yang bisa Anda rasakan dan nikmati ya. Dan juga tentunya ada berbagai kegiatan, diantaranya tadi sudah ada lomba MC dan juga lomba warnai, dan akan ada lomba karaoke cilik ya di pukul 14 atau pukul 2 siang nanti, serta pada malam hari akan ada lanjutan lomba domino. Jadi bagi Anda yang mungkin bingung ya, daripada di rumah, langsung saja ke kantor RRI Tarakan untuk mengikuti keseruan RRI Fest 2026. Dan untuk lagu berikutnya, mendengar, satu buah lagu dari Geisha dengan Jika Cinta Dia.

bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Bleichenden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Pelanggaran tersebut mencakup administrasi, kandungan gizi dan mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta uji laboratorium. Bapanas melakukan pengujian bersama 4 laboratorium yakni Saraswati Indo Gentek, Eurofins Engler Biochemlab, Laboratorium IPW Terpadu Bogor, dan Balai Riset dan Pengembangan Pertanian. Hal pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tidak memiliki kandungan gizi sesuai klaim pada label kemasan. Pelanggaran administrasi meliputi dugaan pemalsuan izin edar dan izin edar yang sudah tidak berlaku. Selain itu ditemukan ketidaksesuaian informasi antara sertifikat izin edar dan label serta klaim berlebihan pada kemasan. Pelanggaran kedua berkaitan dengan kandungan gizi produk. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan vitamin dan mineral pada 25 merek tidak sesuai dengan klaim yang tercantum pada label. Pelanggaran ketiga berkaitan dengan mutu beras. Bapanas menemukan produk yang mengklaim sebagai beras premium, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas medium atau bahkan submedium. Amran mengatakan telah mengkomunikasikan temuan 25 merek tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang meminta penanganan dilakukan secara tegas karena persoalan beras menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada mengatakan Satgas Pangan Polri telah melakukan asesmen bersama Bapanas pada 10 hingga 12 September. Pemeriksaan mencakup keamanan, kandungan gizi, mutu pangan, serta penelusuran lebih lanjut terhadap temuan tersebut. Sebanyak 25 merek tersebut dimiliki oleh 11 pelaku usaha dan telah mendapat surat peringatan dari otoritas kompeten keamanan pangan daerah. Bapanas melibatkan OKKPD dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Sampai minggu pertama September, seluruh merek tersebut terpantau telah menghentikan produksi beras fortifikasinya. Sebanyak 12 merek juga telah menarik stok dari peredaran, sementara merek lainnya masih dalam proses penarikan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Selamat siang, pendengar dan juga pemirsa. Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 20 September 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan, diantaranya terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan. Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan periode kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada warga Tarakan. Gelorakan Hidup Sehat Kedispora Kaltara apresiasi Jalan Sehat RRI Fest 2026. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Dan inilah berita sepekan selengkapnya dibacakan oleh Regita Bayu. Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Pertama pasti keruh dianya, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri, tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda

0: sangat wajar, sehingga masyarakat atau pelanggan tidak perlu khawatir dan air tersebut tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, kira-kira sekitar 15.000 pelanggan lah berdampak. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu mengalir di pipa, pipa itu kosong, itu biasanya pertama pasti keruh dianya. Oh, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari, nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi.
0: Selama terjadinya pendistribusian air bersih ke pelanggan secara bergantian, Iwan mengimbau kepada masyarakat atau pelanggan untuk menggunakan air bersih secara bijak di musim kemarau, serta tidak lupa menampung air di berbagai wadah untuk menjaga ketersediaan air bersih di rumah selama diberlakukannya pendistribusian air secara bergiliran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan periode kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada warga Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajab Sah.
3: Sekarang ini, untuk periode 2, Juli sampai September ini, terdapat 30.267 penerima bantuan pangan. Yang masing-masing penerima bantuan pangan ini mendapatkan beras sebanyak 30 kilo.
4: Penyaluran bantuan pangan kembali dilakukan Bulog periode kedua alokasi Juli, Agustus, dan September. Kepala Perum Bulog di Pertarakan, Zama Syari Absolim, menyampaikan untuk periode kedua ini terdapat 30.267 keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan. Jumlah ini turun sekitar 127 KPM dibandingkan periode sebelumnya. Berbeda dengan periode sebelumnya, untuk periode kedua ini bantuan hanya berupa beras tanpa minyak goreng. Setiap KPM akan menerima beras sebanyak 30 kg. Penyalurannya dilakukan bertahap, masing-masing alokasi 10 kg per bulan.
3: Periode 2, alokasi Juli, Agustus, September sudah dilaksana di Tarakan. Saatnya memang setelah diluncurkan oleh Pak Wali di Kelurahan Karanganyar Pantai tanggal 28 itu. Jadi secara paralel juga dilaksanakan di beberapa kelurahan. Sekarang ini untuk periode 2 Juli sampai September ini terdapat 30.267 penerima bantuan pangan. Yang masing-masing penerima bantuan pangan ini mendapatkan beras sebanyak 30 kilo.
4: Adapun realisasinya, untuk distribusi beras ke kelurahan sudah mencapai 62%, sementara penyaluran langsung kepada penerima manfaat sudah berjalan 42%. Zahma Syari menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan paling lambat 30 September 2026 sesuai tenggat dari pemerintah pusat. Adapun penerima bantuan ini merupakan warga yang masuk dalam kategori desil 1-4. Data penerima menggunakan data dari pusat. Jika ada warga desil 1-4 yang belum terdaftar, masih diperbolehkan dilakukan penggantian melalui data cadangan. Sedangkan untuk penyalurannya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan. Khusus Kelurahan Sebengkok, penyaluran dipusatkan di kantor Bulog Tarakan karena lokasinya yang dekat dan jumlah petugas yang lebih banyak. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator.
6: PT PLNI Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT PLNI Persero Tarakan Ferry Roni Masing menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak PLNI pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute pelayanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
5: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT Pelni sendiri, untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada, Mbak. Karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah. pemerintah ya, karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung, Mbak, sejauh ini.
6: Kami menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setelah dari Eril Tarakan, terus Medara untuk Indonesia.
2: PDAM Tirta Alam memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan dini hari tadi.
1: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
7: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
1: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi, insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
7: Hampir satu bulan lebih kita Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergulir. Penyaluran air bergulir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Murdasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelorakan Hidup Sehat Kedispora Kaltara apresiasi Jalan Sehat RR Invest 2026.
8: Semakin berbenah di daerah digitalisasi pemberitaan yang kita tangkap, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data.
9: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan SMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya, kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif, yang menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
8: Saya lagi terima kasih kepada semakin berbenah di daerah digitalisasi pemberitaan yang kita tangkap, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data yang mungkin bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Daerah digitalisasi semakin maju, media semakin maju, pemberitaan saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara khususnya di kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
9: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, yang menyebut door prize yang dihadirkan sangat menarik. Selain door prize yang menarik, Lili juga menyoroti banyaknya stand UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
10: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
11: Untuk RRI sendiri Bu, harapannya apa?
10: Lebih banyak hadiahnya biar menarik. Biar diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
9: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus oleh RRI Tarakan karena antusias masyarakat sangat besar. Ia berharap RRI Tarakan menjadi media yang terus maju dan terpercaya di tengah informasi hoax yang banyak beredar di media sosial. Christophan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 76 siswa SMA 1 Tarakan mengikuti sosialisasi sekolah kedinasan, pola pembibitan Kementerian Perhubungan, serta kampanye keselamatan transportasi. Berikut laporan Heri Susanto.
12: Tentu saja pihak sekolah mengucapkan terima kasih dan berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun ke depan.
2: Sebanyak 76 siswa SMA Negeri 1 Tarakan Provinsi Kalimantan Utara mengikuti sosialisasi sekolah kedinasan, pola pembibitan Kementerian Perhubungan, serta kampanye keselamatan transportasi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026. Sosialisasi menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk jalur pola pembibitan yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan karir di bidang transportasi. Kasih Alur Pelayaran Distrik Navigasi Tipe A Kelas 3 Tarakan sekaligus Wakil Ketua Panitia Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, Nobri Setiawan menyampaikan kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai peluang pendidikan kedinasan, tetapi juga mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya keselamatan, khususnya yang menggunakan moda transportasi di perairan.
13: Terkait untuk keselamatan pelayaran, baik dari sisi laut, darat, udara, maupun kereta api, khususnya kereta api, diawali pertama kami mengadakan kegiatan berbagai
2: Nobri menambahkan pelajar menjadi salah satu kelompok penting yang perlu mendapatkan edukasi keselamatan transportasi sejak dini. Dengan pemahaman tersebut diharapkan para siswa dapat menjadi pengguna transportasi yang lebih tertib, disiplin, dan mengutamakan keselamatan. Sementara Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Tarakan, Ritma Damayanti mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa, terutama bagi mereka yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan.
12: Tentu saja sangat penting ya Pak terkait dengan keselamatan transportasi laut karena ini pertama, dan tentu saja kita tahu bahwa transportasi laut juga menjadi pilihan masyarakat.
2: Ritma berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain membuka wawasan siswa mengenai pilihan pendidikan setelah lulus sekolah, kegiatan tersebut juga turut membentuk kesadaran generasi muda terhadap pentingnya keselamatan transportasi. Melalui kegiatan ini, peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diharapkan tidak hanya menjadi momentum bagi insan perhubungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk menanamkan budaya keselamatan transportasi sejak usia sekolah. Heri Susanto, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

kecenderungan semua punya bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Philippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas

abad 17, Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loperkoran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loperkoran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilainya

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya lagu dari Wawa Marisa dengan Berbunga Lagi menyemarakkan program kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini di edisi Minggu 20 September 2026. Tentunya masih banyak lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan spesial untuk Anda pendengar yang ada di Kota Tarakan tentunya dan juga di wilayah Tanjung Selor. Dan kembali kami undang Anda masyarakat Kota Tarakan yang mungkin saat ini sedang bingung ya, ingin mencari hiburan ya, ataupun masih tidak ada rencana mau pergi kemana, bingung ya, langsung saja bisa hadir ke halaman kantor RRI Tarakan ya. Tentunya di sini sedang ada kegiatan RRI Fest ya, dan siang hari ini akan diadakan lomba karaoke cilik. Jadi bagi Anda yang mungkin bingung, bisa langsung saja datang ke halaman kantor RRI Tarakan. Dan juga nanti malam masih ada lanjutan lomba domino ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi berikutnya, pendengar, tim Indonesia resmi mendapatkan sambutan dalam tim welcome ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Chef de Mission, tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu hadir bersama jajaran CDM dalam seremoni tersebut. Penyambutan berlangsung di Athletes Interaction Area, Athletes Plaza Garden Pier, Nagoya Port. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam seremoni tersebut, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi simbol resmi diterimanya kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Penyambutan juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal budaya tuan rumah. Salah satu agenda dalam seremoni tersebut adalah penanaman pohon untuk Persatuan Asia atau Asia Unity Tree Planting. Kegiatan itu membawa pesan tentang perdamaian, persahabatan, persatuan, serta komitmen terhadap masa depan Asia yang berkelanjutan. Bagi Todo Tua, seremoni penyambutan menjadi momentum penting bagi tim Indonesia setelah menjalani rangkaian persiapan panjang. Dia menyebut kontingen tidak hanya datang untuk bertanding, tapi juga membawa nama Indonesia. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda melalui laman kami di rri.co.id. Selanjutnya adalah lagu dari Wawan Asmara dengan Sahara.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Yoki Latul dan Emma dengan Perawan dan Bujang baru saja berlalu dari ruangan keranda pendengar. Dan kita menuju informasi selanjutnya di mana BGN Republik Indonesia menyiapkan gagasan membangun marketplace atau loka pasar khusus bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Program tersebut ditujukan untuk membangun atau membantu mengontrol kualitas sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang digunakan Satuan Badan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dengan sistem tersebut, bahan pangan yang digunakan diharapkan memiliki kualitas lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Bahan pangan yang diterima dalam kondisi segar, ia menilai dapat mengurangi potensi munculnya persoalan selama proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Marketplace tersebut juga dirancang untuk membantu menjaga ketersediaan berbagai komoditas yang diperlukan dapur MBG. Sudaryono mengatakan bahwa BGN ingin memastikan bahan pangan yang digunakan untuk membuat MBG tersedia dengan kualitas yang sesuai standar dan layak dikonsumsi. Sudaryono mencontohkan persoalan pasokan ayam yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Menurutnya terdapat beberapa kabupaten yang memiliki keterbatasan stok ayam beku maupun ayam dingin sehingga SPPG berpotensi mendapatkan bahan yang berkualitas kesegarannya tidak optimal. Selain aspek keamanan dan kualitas pangan, yang menuturkan BGN juga mempertimbangkan dampak program MBG terhadap perputaran ekonomi. Pengelolaan program berskala besar seperti MBG perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan bahan pangan dan kondisi pasar. Karena itu, gagasan marketplace bahan baku diharapkan dapat membantu BGN mengelola kebutuhan komoditas MBG secara lebih terstruktur. Sistem tersebut juga diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dapur SPPG dengan ketersediaan bahan pangan sehingga persoalan pasokan dapat ditekan.

berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai

1:1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

pemburu dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertinggi di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmu

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji.

Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Hari ini kita berjumpa kembali untuk hari Minggu 20 September 2026. 21 menit kita beranjak dari pukul 15 dan azan asyar untuk menandai waktu masuknya ibadah sholat asyar sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di menit ke-10 dari pukul 15 tadi. Nah, pendengar, untuk interval dari pukul 15.21 sampai pukul 16 kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Jika Anda tidak ada agenda kemana-mana ya di sore ini, kunjungi saja Rari Tarakan ya, karena saat ini tengah berlangsung lomba karaoke cilik untuk anak-anak kota Tarakan, sudah berlangsung sejak tadi.

Senang hati sekali saya Arfi dan Bang Zubair di Meja Operator. Kami bersama Anda pendengar sampai pukul 8 malam nanti. Kita berbagi kebahagiaan, inspirasi, informasi, apapun di sore hari ini.

Ferdinand dengan Sudah, dan setelah ini masih ada koleksi lain seperti dari Hari Idol dengan Kuta Bali, juga ada Marsha Zulkarnain dengan 23, ada juga Leto dengan koleksi yang cukup lawas kita tidak dengarkan.

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengang. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dr. Vian dengan semua bisa bilang mengantarkan kita ke menit 47 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih teruskan sampai pukul 16 karena koleksi kita masih ada, masih cukup panjang ya. Ada Lucky Resha, ada Mahadewa, ada The Winner dan juga ada The Titans. Nanti pukul 16 ya kita akan lanjut lagi dengan lagu-lagu lain yang tentu saja masih dikomposisikan oleh Mas Ai penata musik kita. Cuma gak tahu nanti lagu dari tahun berapa, genrenya seperti apa ya.

bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H

Siogan, angka ajaib 1:1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Iya.
1: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
0: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
0: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
0: Iya, iya.

0: atau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: dengan HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: semalam aku ketiduran ya HP.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak.

0: ada cewek.
1: Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Li.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Li, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Jadi nanti kita bakal lebih awal kita mainkan lagu-lagu Islaminya, lalu pengajiannya, dan lanjut deh dengan azan maghrib pukul 18.10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami ingatkan selalu ya bahwa ini rangkaian RRI Fest ya, di mana mulai dari Bintang Radio, juga Jalan Sehat, dan hari ini juga full lomba sudah diselenggarakan, lomba fotografi, lomba menyanyi atau lomba karaoke cilik ya. Ada juga lomba MC cilik, lomba mewarnai sudah digelar dan sudah menghasilkan juara-juaranya. Dari seluruh rangkaian ini tersisa satu lagi lomba yang memasuki tahap final, malam hari nanti akan diselenggarakan, dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, yaitu lomba domino. Nah, kalau Anda penyuka atau termasuk petarung domino ya, pengen gabung ya, ya nonton aja gitu ya, karena ini sudah di tahap final, artinya sudah ada peserta yang bertanding ya. Bisa menyaksikan langsung datang ke pelataran atau halaman parkir RRI Tarakan, gabung sama kita di sini. Nanti malam kita mulai untuk lomba domino, sudah memasuki babak final ya, dan nanti akan menghasilkan juara, dan juaranya nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik ya, jutaan rupiah. Jadi kalau nggak ada rencana kemana-mana atau ya ingin menyaksikan, mungkin ada keluarga temannya ya yang ikut lomba domino di RRI, datang aja nanti malam, gabung di sini pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat sore semua. Kali ini dari Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi.

0: tas berondok-berondok yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

0: tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa, lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh, tolol. Tahu, dasar manja. Manja.
2: Bodoh dipelihara.
0: Kenapa?
2: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
0: Aku sendirian.
2: Rasanya ingin mati saja.
1: Saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibuli. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Lin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sam, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: apel. Ayo juga anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, perkenalkan, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
1: Aku berasal dari sini.

0: Penampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang diberi.
1: Pak.
2: Iya ma.
1: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
1: Oh iya?
2: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Dadah anggur, apel. Aku pergi dulu,

0: Soda lagi, kemarin soda, sekarang soda, cukup loh, Ma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu.

0: enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
0: Iya.
1: Terus langsung? Kurang api?
0: Ini.
1: Untuk rangka?
0: Betul.
1: Dan...

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sorak yang dirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Hussein, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

dihabisin buat hal yang bikin rugi. Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi puper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah.

agar besok tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru, yang ada nanti serba grusa-grusu, timbullah stres lebih awal. Sementara pagi itu adalah perjalanan kita ya, awal perjalanan kita untuk memulai hari. Jadi kalau pagi aja udah amburadul, gimana siang dan

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, suster sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang harus selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus tinggalnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, nih. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya, kamu gak makanan sama kucing. Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

di featuring Nadine dengan Amin paling serius. Halo, selamat minggu malam untuk warga Kota Tarakan dan sekitarnya. Juga untuk warga Kabupaten Kulungan dan sekitarnya ya. Kita masih menantikan untuk warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan di pelataran RRI Tarakan saat ini juga sudah mulai ramai nih. Karena kita menyelenggarakan lomba domino ya, saat ini sudah memasuki babak final. Akan dicari juaranya, akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah ya, dan produk-produk menarik. Jadi untuk Anda semua, selamat malam. Kalau yang ada rencana kemana-mana, yuk silakan datang aja ke sini, kita nonton sama-sama ya. Lanjut lagi, nanti akan hadir Karina Salim dengan Dalam Hati Saja.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri,

0: saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke Hutan Pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hmm, Hutan Pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Gitu aku nggak
1: sih.
2: Gimana? Gak enak banget.

0: Rp10.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Stop lesen uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
3: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang nanti akan segera menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti warta berita. Dan untuk Anda juga yang tidak ada rencana kemana-mana dan ingin menyaksikan perlombaan domino, silakan datang ke halaman RRI Tarakan untuk bergabung bersama kami ya, para petarung domino yang saat ini akan bersiap memasuki babak final. Selamat malam semua, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Rodando

Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Langsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan suara-suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara

rapat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di luar negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow.

0: Widodo yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
1: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar, mengharap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
0: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih

0: electors who want to be elected participate in this election. So it means that after this, it will be.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah, atau asri. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
2: Diharapkan sudah saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
3: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Muroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
2: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
4: Ini sudah agak banyak air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
3: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
5: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra, gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan,

0: Menurutnya, CMDes Cibinggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CMD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
1: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi, sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500. Gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dimakan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulianto menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan

0: kita 100 di Provinsi Kalimantan Tengah masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
1: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas kiatnya dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Keseringan masih

0: lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
1: Jangan penyanyinya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepuluh Madura. Jadi sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.

0: investasi yang dituju.
1: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
0: Betul. Kalau ada.

0: Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
1: Nah, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Ya,

dan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Denny Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering

Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan.

Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantar Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan

0: Chihin yang memperoleh nilai 9,723.
1: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun, kompetisi di sini saja

0: Edan mengundurkan diri.
1: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim Tekbol Indonesia di Asian Games AC Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
0: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis bergu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutahuruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
2: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah. Di pertandingan dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya karena persiapan yang lumayan singkat 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asia Games ini dan juga masih kurang jauh lah latih tandingnya sih soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.

pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kien Im bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat.

0: 9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Tarakan. Apa kabarnya malam hari ini? Baik ya, karena tentunya di Sabtu minggu ini energi sudah mulai kembali penuh ya, dan siap untuk menjalani segala aktivitas pada esok hari nanti. Dan buat yang malam ini sedang santai-santai di rumah, yang masih beraktivitas atau yang sedang berkendara, atau mungkin yang baru saja selesai dengan kesibukannya hari ini, kemanapun Anda berada, semoga di malam hari ini kita bisa sama-sama menikmati suasana yang hangat dan menyenangkan ya, tentunya di tempatnya masing-masing. Dan bicara soal kegiatan dan tentunya keseruan ya, di RRI Tarakan ada sedikit yang mau kita spill ya, mau kita bagi informasinya tipis-tipis. Karena dalam dua hari terakhir ini ya, RRI Tarakan baru saja menghadirkan rangkaian kegiatan yang mana cukup meriah dalam rangkaian RRI Fest. Dimulai dari Jalan Sehat ya pada hari Sabtu kemarin, yang mana pastinya bikin pagi jadi lebih segar dan badan jadi lebih fit. Kemudian di minggu pagi tadi ya, ada lomba MC yang mana memperlihatkan bakat-bakat luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terlihat ya, dalam membawakan acara MC ya, untuk kategori SD dan SMP. Dan belum selesai sampai di situ ya pendengar, ada juga lomba karaoke cilik yang sudah terselenggara siang hari tadi. Nah, kalau yang satu ini ya memang selalu punya daya tarik tersendiri sih. Anak-anak tampil dengan penuh percaya diri, suara lantang, ada juga yang mendayu-dayu, ekspresinya sangat maksimal. Dan karena karaoke cilik ya, tentunya menggemaskan. Kemudian ada juga lomba mewarnai ya, yang juga tidak kalah serunya. Anak-anak berkreasi dengan warna dan tentunya dengan imajinasinya masing-masing ya, namanya juga anak kecil ya kan. Jadi RRI Fest ini memang bukan cuma soal kompetisi ya pendengar, tapi juga menjadi ruang untuk berkumpul, berekspresi, dan menghadirkan keceriaan untuk khususnya warga Kota Tarakan.

0: Gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?

0: Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah, iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai, ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: yang ini, ah.
1: Kamu serius?
0: Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti buruk tuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi.

0: Wow, baju ni. Ni Kak Leha, baju lagi hit tahun ni. Aduh, tu yang ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asal pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kan kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu.
0: Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja. Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Rugilah Joya.

Richard Christian pendengar, dengan Sisakan Hatimu ya, baru saja Anda nikmati dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Kembali kita ulas kembali ya tentang agenda RRFest yang sudah diselenggarakan selama 2 hari ini. Dan pendengar, salah satu posko layanan yang paling diminati, paling dikunjungi oleh para peserta ya, khususnya dari warga Kota Tarakan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis yang dihadirkan oleh RRI Tarakan bekerjasama dengan Puskesmas Mamburungan. Dalam kegiatan ini, pendengar, tim medis Puskesmas Mamburungan memberikan pelayanan lengkap bagi warga, mulai dari penimbangan berat badan, ada pemeriksaan tekanan darah atau tensi, pengecekan gula darah, hingga fasilitas konsultasi kesehatan secara langsung. Dan tidak hanya itu ya, Puskesmas Pemburuan juga mengerahkan mobil unit kesehatan yang siaga mengawal para peserta di sepanjang rute guna memastikan keselamatan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama jalan santai berlangsung. Banyak peserta memanfaatkan momen ini untuk memeriksakan kondisi fisik mereka seusai menempuh rute jalan santai. Salah seorang warga Kelurahan Kampung Pat bernama Farah mengaku sangat bersyukur dan senang bisa berpartisipasi dalam rangkaian acara RRFest 2026. Dan pendengar, sinergi antara LPP RRI Tarakan dan Puskesmas Pemburungan menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap kesehatan masyarakat Kota Tarakan, sekaligus melengkapi kemeriahan gelaran RRFest 2026 yang memadukan olahraga, hiburan, dan pelayanan sosial. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Malam hari ini edisi 20 September 2026. Iya, tadi beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda ya. Ada dari Ayuni Lestari, Cintamu Untuk Siapa, ada Ajeng juga dengan Kau Tak Di Sini, dan Lima Wanita dengan judulnya Wanita. Iya, pendengar, selanjutnya mini drama akan kembali hadir menemani istirahat malam Anda untuk hari ini. Kita akan dengarkan kembali malam hari ini mini drama dengan judul Manisnya Gula Bali. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Suara Mimi bagus ya, Bo?
1: Iya, jelas. Dulu semasih muda, gara-gara suara ibumu yang merdu itu membuat Bapo jatuh cinta.
2: Jangan percaya itu tuh. Malu, Ibu.
0: Ibu. Omong-omong, Bo. Gimana kalau nanti suaranya Ibu gak merdu lagi? Bapak masih cinta gak?
1: Masih cinta Bapak kepada ibumu tetap sampai kakek nenek. Cinta abadi.
2: Gombal.
1: Hah? Gak malah nangklung? Kok bawa ke sini tuh?
0: Oh ya, Bob. Nanti teman-teman Tiang datang ke sini, kita akan latihan. Kebetulan kita ada tunjuk pentas dengan gamelan angklung kebiar di pesta kesenian Bali ini, Pol.
1: Nah, ini baru anak muda berbudaya namanya. Mau belajar alat musik tradisional. Bagus. Itu bagus.

0: Apa? Suara apa itu? Sepertinya aku kenal suara gamelan itu. Gamelan angklung? Tidak. Tidak. Gamelan itu. Gamelan itu. Suara gamelan itu mengingatkanku. Hentikan! Hentikan!
1: Bo, Bo! Bapak! Kakek, Bo!
2: Ya, ya. Ada apa dengan kakekmu itu, Du?
1: Tenang, tenang, Kek, tenang. Ada apa dengan kakek? Kakek sakit ya, Kek?
0: Jangan, jangan memainkan gamelan itu. Kakek mohon, jangan.
1: Iya, Kek, iya. Tapi ada apa dengan gamelan itu, Kek? Itu gamelan bagus. Kok kakek gak suka? Kenapa, Kek? Ya, Kek, saya berhenti. Sini. Saya antarkan kakek ke tempat tidur, Kek. Aku yakin pasti ada sesuatu dengan suara gamelan angklung itu. Baiklah, saya akan cari tahu.

0: Meme.
1: Putu, ada apa tuh?
0: Maaf, Me. Putu mengganggu. Putu heran, Me. Kenapa kakek begitu sedihnya saat mendengar suara gamelan angklung?
1: Tuh, mungkin kakekmu trauma.
0: Trauma? Maksudnya ibu?
1: Iya tuh. Nah, kejadian itu sekitar 20 tahun yang lalu. Kakekmu kelian seke angklung. Waktu itu ada ajatan megamel keluar kota, menyeberangi lautan yang menggunakan kapal. Tapi nasib naas menimpa rombongan tersebut. Gelombang tinggi, kapalnya terbalik. Nah, seperangkat gamelan angklung dan sekenya jatuh ke laut. Kakekmu selamat, tapi ada yang tak terselamatkan.
0: Kakek, kek, bangun kek. Ini Putu ada jajo kesukaan kakek.
2: Telepon. Aduh, makasih tuh. Ini jajo kesukaan kakek dari dulu. Tuh, gula di dalamnya ini tuh. Gula Bali ya?
0: Iya kek, telepon. Kalau tanpa gula di dalamnya, berarti klepon tidak ada apa-apanya, kek. Begitu juga Bali ini, kek. Tanpa seni tari, seni gamelan, sebagai pemanisnya, maka Bali kita ini akan keruh, kek.
2: Tuh, kakek mengerti maksudmu. Tapi...
0: Kek, menurut guru Putu yang ada di pos Raman, kek, lahir, hidup, mati, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan yang terjadi hari ini, Tuhan yang merencanakan. Betul begitu, kek?
2: Tuh, gurumu benar. Kakek jadi sadar. Kenapa kakek seakan membenci suara gamelan? Mungkin itu jalan yang harus dilalui oleh teman-teman kakek saat itu.

Nah, sahabat budaya, demikian mini drama dalam judul Manisnya Gula Bali, karya Gusti Sumadi dengan para pemain, ibu diperankan oleh Niwayan Karmini, bapa oleh Bawo, kakek oleh Gusti Sucinte, putu oleh Gusti Sumadi, narator Wayan Karmini, operator penyelia musik Ketut Chandra.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Demikian tadi dari lagunya Dewa dengan judul lagu Cinta. Ada Dona Agnesia juga dengan lagunya Matahariku menemani istirahat malam Anda untuk edisi hari ini ya. Selamat malam juga untuk pendengar dimanapun Anda berada yang sedang beristirahat malam hari ini dan juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari. Besok sudah ada Senin ya, kita kembali ke dunia nyata. Iya. Dan juga yang besok siap-siap kembali ke kantor, ke sekolah dan sebagainya, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya biar tidak ada yang tertinggal besok pagi. Yang mungkin juga akan berpergian ke suatu tempat, jangan lupa barang-barang bawaannya disiapkan, jangan ada yang tertinggal. Oke, baiklah untuk Anda yang masih menemani ini malam hari ini di 95,3 atau yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, kita akan dengarkan lagi beberapa saja lagu di ruang dengar Anda. Yang mungkin juga sedang dinas malam hari ini, tetap semangat ya. Entah sampai kapan, sampai pagi, entah sampai jam 12 malam. Tetap semangat untuk Anda. Kali ini hadirkan dari lagunya Dimasip dulu dengan judul Kau Yang Kusayang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tenggoloknya.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok

Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah,

Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 22 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: Teguh Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Pendengar, tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat 6 personil penyelam BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal pada Minggu 20 September 2026 ini. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga bulan Agustus 2026 mencapai Rp57,23 triliun. Penerimaan terbesar berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebesar Rp44,05 triliun. Selebihnya berasal dari pajak atas aset kripto sebesar 2,15 triliun dan pajak fintech peer-to-peer lending sebesar 5,28 triliun. Sumber lainnya adalah pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 5,75 triliun rupiah. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menyebut kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penemuan obat, sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk kesehatan. Menurut Taruna, AI dapat digunakan dalam sejumlah tahapan pengembangan obat, termasuk pengujian praklinis dan simulasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat memangkas waktu dalam proses penemuan obat baru yang selama ini membutuhkan tahapan panjang. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam dan tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Menemani malam hari Anda ada kenangan terindah dari Samson.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam

bukan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Mendoza. Sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027 untuk P3K penuh waktu akan didorong menjadi ASN, tetapi tentu dengan tes kompetensi. Menurut Rico, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan P3 paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Nilai perdagangan Indonesia dan Rumania mengalami peningkatan signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Nilai perdagangan kedua negara tersebut mencapai 571,6 juta US dollar, melonjak sekitar 240% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 168 juta US dollar. Disampaikan Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova, Mediatama Suryodiningrat. Dalam periode tersebut, ekspor Indonesia ke Rumania mencapai 541,1 juta US dollar, sehingga nilai perdagangan dalam 7 bulan pertama 2026 telah melampaui total perdagangan sepanjang 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang isbat. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perkiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan.

Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita. Handal atau tidak?
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
3: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya oleh Muniali Harifa.
4: Pada para nelayan, dengan ini berproses maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat. Dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Astara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Astara Basis Suhihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Astara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
4: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Toemberua Fuerai Razai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Toemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
5: Fuerai Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Toemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nyasutara, Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda bersama kami hingga pukul 5, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Hadani Sabil dan juga Muti yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung di sesi interaktif Kopi Pro 3 nantinya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru dan juga santri dilarang main HP di pesantren. Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone ya bagi santri dan juga guru di satuan pendidikan keagamaan binaan. Nah, satuan pendidikannya keagamaan dari Kemenag itu apa aja sih? Ini ada madrasah, ada pesantren, ada pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, damaseka, dan juga sejenisnya. Jadi banyak ya, bukan hanya di pesantren saja sebenarnya, pendengar. Nah, lalu sebenarnya isi dari aturan ini tuh apa sih yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026. Dan aturan ini diterbitkan pada tanggal 31, ditetapkan ya pada tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu. Apa poin-poin pentingnya, isinya? Untuk santri atau murid ini dilarang menggunakan HP di lingkungan sekolah atau pesantren kecuali atas instruksi langsung dari guru. Jadi artinya peraturan ini tidak kaku ya. Ini fleksibel. Untuk kegiatan belajar ya tentunya. HP hanya boleh digunakan sebelum dan sesudah jam pelajaran atau saat darurat dengan izin guru ya pendengar. Itu untuk santri dan murid. Artinya boleh memakai, tapi saat darurat dan dengan diizinkan oleh guru. Lalu untuk guru dan juga tenaga kependidikan, ini juga aturannya. Dilarang menggunakan HP selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalau ada proses pembelajaran yang diharuskan menggunakan gawai atau handphone, itu boleh pendengar, dan hanya selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, untuk pihak pesantren ini juga diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP serta menyediakan kanal komunikasi resmi bagi orang tua murid. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana nih orang tua bisa menghubungi anaknya di pesantren kalau semisal HP-nya itu tidak boleh dipakai. Dari pihak pesantrennya ini disuruh untuk menyediakan kanal komunikasi resmi pendengar. Jadi aman ya, untuk berkomunikasi pun bisa menggunakan kanal resminya tanpa menggunakan HP dari santri itu sendiri pendengar. Memang potensi positifnya ini bisa mengurangi distraksi dari santri itu sendiri, meningkatkan konsentrasi, memperkuat interaksi sosial, dan mengurangi resiko cyberbullying yang marak terjadi ya. Kemarin juga sempat disinggung di Kopi Pro 3 edisi sebelumnya bersama Bung Fajar. Tetapi ada tantangannya pendengar. HP sekarang ini juga merupakan alat belajar mengajar. Komunikasi dengan keluarga juga, mencari informasi dan membangun literasi digital. Bahkan di era sekarang ini tidak terlepas juga dari penggunaan AI.
Itu tantangannya. Tapi bagaimana menurut Anda dengan aturan dari Kementerian Agama ini? Mungkin saya ingin mendengar Anda dari perspektif orang tua juga ya. Silakan, nanti bisa di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu mendengar, akan saya putarkan satu lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Ada Andra and the Backbone, Klise.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak, itu ada asap di sana.
2: Nah, gurpian, Pak. Jangan membangun tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau malam lain, berbahaya. Ini pun jaga juga.

0: hujan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar di hukum orang.
1: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
2: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Peristiwa.
5: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Yan Pieter Son Koong meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koong. Menurut versi Belanda, Koong meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koong akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koong meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Aturan baru Kementerian Agama, guru, santri dilarang main HP di pesantren. Dan nanti kami akan membahasnya. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kyai Haji Marsudi Syuhud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya, Kyai ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi megang HP juga.
1: Gitu. Pak Kyai, ini Kak, bagaimana terkait dengan aturan baru Kementerian Agama? Apakah MUI melihat larangan ataupun pembatasan HP sebagai kebijakan pendidikan yang proporsional? Atau seharusnya ada pembedaan berdasarkan usia santri, jenis pesantren, dan kebutuhan pembelajaran, Pak Kyai?
2: Pada dasarnya bahwa HP itu bisa saja digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan.
1: Ya.
2: Atau juga bisa juga digunakan untuk kemadorotan, mafsadat. Nah, yang terpenting di sini kan tidak, bukannya pesantren itu mengharamkan HP-nya.
1: Ya.
2: Tapi intinya adalah mengatur penggunaannya agar jangan sampai waktu hilang hanya umur-umur anak sanawiyah atau SMP, SMA, itu umur-umur yang lagi seneng-senengnya untuk main gitu kan. Nah, pada dasarnya ya bahwa al-aslu fil asya al-ibaha, bahwa hukum asalnya memakai handphone boleh-boleh saja sampai ada yang melarang. Nah, HP untuk belajar, bahkan untuk dakwah, untuk komunikasi, untuk melihat yang maslahah itu baik. Namun jika coba bayangkan satu pesantren yang santrinya 1000 ke atas, bahkan ada yang 10.000, ada yang 40.000 santrinya, itu kalau semua bebas megang HP, umur-umur segitu mungkin umurnya juga lebih banyak untuk main HP daripada untuk belajar. Maka mungkin itu boleh kapan memakai HP dan tidak boleh kapan dia memakai HP. Memang ya madorotnya besar, manfaatnya juga ada, karena sesungguhnya aturan itu bisa untuk menutup pintu kemadorotan atau sadud dari'ah. Lah, yang demikian ini memang sesungguhnya sudah berjalan kalau di pesantren.
1: Oh, oke.
2: Kalau di pesantren-pesantren sudah berjalan itu. Jadi ada model pesantren yang ketat sekali tidak boleh bawa HP. Malah kayak gitu.
1: Yeah.
2: Langsung nggak boleh bawa HP. Nah, tapi juga ada yang boleh bawa HP nanti kalau pas hari liburnya boleh dipakai.
1: Iya.
2: Iya, iya. Itu kalau pas hari libur atau hari Jumat.
1: Iya. Pak Kyai, kalau ini sebagai bentuk mitigasi dari paparan negatif di era digital, atau memang sudah ada beberapa peristiwa sehingga Kementerian Agama perlu mengeluarkan aturan ini, Pak Kyai?
2: Saya yakin sudah ada kajiannya ya, sampai berani kementerian mengeluarkan aturan, pasti sudah ada kajiannya. Tapi saya kan dari keluarga pesantren, di pesantren saya ya kapan kalau yang bawa HP itu dikumpulin semua, nanti kalau pas hari libur boleh dipakai, atau ketika dipakai untuk mencari boleh dibawa dipakai ketika gurunya membutuhkan, coba untuk mencari ini begini, ngajarin AI begini. Ada yang kayak gitu karena ada manfaatnya kan, ada maslahatnya. Ya, tapi tidak totalitas dikasih. You bayangin kalau 24 jam dikasih begitu, dia ngumpet-ngumpet jam 2 malam main-mainan TikTok, geser-geser kayak kita orang tua aja main TikTok terus, nggak tidur-tidur, kapan belajarnya itu?
1: Ya.
2: Ya. Itu kira-kira itu.
1: Ya, Pak Kyai, bagaimana memastikan aturan ini tidak diterapkan secara berlebihan oleh pengelola pesantren sehingga pembatasan

0: jam satu malam main begitu ngumpet-ngumpet. Iya, kalau yang dimainkan barang-barang yang memang untuk belajar, kalau hal lainnya, nah kan bisa mengganggu kefokusan santri yang harus belajar. Dan juga kalau itu dibebasin, nanti mainnya itu HP terus, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan temennya, itu membuat orang jadi individual sekali. Wong sekarang ginilah, kita, saya punya cucu nih, umurnya ya baru berapa tahun lah, 3-4 tahun, itu sudah megangin HP aja. Kalau kalau ini
1: udah hebat,
0: kepenginnya, kepenginnya. Iya, itu
1: iya. Pak Kiai, bagaimana perlindungan hak santri jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan atau penyimpanan HP? Ini misalnya akses terhadap isi pesan, foto, atau data pribadi santri, Pak Kiai.
0: Ya, semua pelanggaran pasti ada hukumnya ya, baik di agama atau di hukum positif. Di hukum positif pun demikian. Kalau ada pelanggaran, pasti ada hukumnya. Yang terpenting, ketika itu sudah sebagai polsek kebijakan di satu institusi, nanti juga ada tempat untuk menaruhnya, tempat untuk nyimpennya, dan kapan bisa diambilnya, dan seterusnya begitu. Nah, ketika ada pengecualian, terus kemudian ada yang nakal, bahkan pengurusnya memakai sana sini ya. Saya ya, itu mungkin bisa terjadi, tapi ketika sudah ada aturan-aturan tersendiri di pesantrennya, ya itu yang akan menjaganya sesungguhnya. Menjaga agar itu sesuai dengan aturan pesantren setempat gitu. Lebih baik ada loker ataupun apa, tapi memang pada prinsipnya sesuatu yang boleh jika ada madorotnya, ada ketidaktepatan atau mengganggu waktu belajar, kemudian dibatasi untuk memakai handphone, itulah sesungguhnya tujuannya begitu. Manfaatnya tetap manfaatnya, ketika bahkan ketika lagi butuh gurunya, bawa itu HP-nya, bawa untuk tugas kayak gini lebih cepat, tapi dibina. Nah, sekarang tinggal masalah keamanan handphone itu sendiri di sebuah lembaga sekolah di mana berada. Kalau itu ada lokernya lebih bagus. Kan begitu. Kalau tidak, memang kayak pesantren ya punya tempat penitipannya. Itu ada penitipannya. Dan itu kan satu pesantren ribuan tuh. Ya pas ada penitipannya khusus. Tapi rata-rata yang kalau anak sanawiyah sih pada nggak dibawain. Nggak dibawain.
1: Pak Kiai, kalau kita ketahui kan memang belakangan ini banyak pesantren-pesantren bermunculan gitu ya, mulai dari memang memiliki aturan yang cukup ketat dan disiplin, ada juga memang yang memiliki toleransi yang tinggi gitu ya. Banyak pesantren modern kali ini memang sudah terbangun di berbagai kota besar di Indonesia. Ini bagaimana memastikan kebijakan ini juga bisa seragam dilakukan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, Pak Kiai?
0: Menurut saya tidak, kebijakan ini tidak ngeget atau tidak membuat sesuatu yang tadinya misalnya bebas menjadi terkekang, itu menurut saya tidak, karena pada dasarnya sebelum ada aturan ini pesantren sudah melakukan gitu.
1: Sudah berjalan ya.
0: Sudah melakukan ya, ini mungkin karena pesantren sudah melakukan, mungkin ini di sekolah-sekolah non pesantren yang di bawah Kementerian Agama mungkin larinya gitu.
1: Karena kan tadi bukan hanya pesantren saja ya, kalau Satuan Pendidikan Keagamaan di bawah Kemenak ini ya, Pak Kiai ya.
0: Iya betul, tidak hanya di pesantren, tapi ada yang pulang balik sekolah biasa, Nah, mungkin yang kayak gitu ya, kalau

0: ada locker menjadi lebih baik gitu.
1: Ya, sementara ya, untuk sarana prasarana setiap pesantren ini memang kan memiliki keterbatasan gitu ya, tidak semuanya seragam gitu Pak Kiai.
0: Ya, ya, betul. Ya, baik pesantren atau sekolah umum yang tidak mukim gitu.
1: Ya, Pak Kiai.
0: Ya, intinya bagaimana menjaga barang itu ya biar tidak hilang, tidak rusak, dan tidak juga ada orang lain yang memakai secara dolim, tidak pakai izin. Kan itu intinya.
1: Ya.
0: Saya yakin nanti masing-masing sekolahan atau pesantren akan punya cara tersendiri untuk menjaganya itu.
1: Oke. Pak Kiai, pendekatannya kepada murid ataupun santri bagaimana yang lebih efektif agar tadi menghindari kecanduan namun juga kita mendapatkan dampak positif dari teknologi yang ada saat ini, Pak Kiai?
0: Dari awal kalau di pesantren dari awal itu wali murid sudah dikasih tahu ini begini nggak boleh bawa handphone.
1: Oke.
0: Okay. Jika bawa handphone nanti dititipkan di sini boleh pakai misalnya ada kebolehan pada hari ini sekian jam.
1: Yeah.
0: Atau bahkan ketika gurunya membutuhkan untuk membantu pembelajaran kan bisa untuk membantu pembelajaran.
1: Oh iya. Gitu. Iya.
0: Yeah. Sekarang mau suruh bikin pidato. Pakai AI langsung bisa. Mau nyari, iya kan?
1: Iya.
0: Mau nyari bahasa Indonesia apa, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan dalam bahasa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu aturan baru Kementerian Agama, guru hingga santri dilarang main HP di pesantren, silakan. Di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, barusan kita dengarkan ya dialog dari Bung Lukman bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Mas Marsudi Syuhud. Ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, bukan hanya itu saja pendengar, aturan ini juga tentunya mengarahkan orang tua atau wali murid ya, untuk mengatur batas pemakaian gawai di rumah. Paling lama 2 jam per hari ya, di luar kebutuhan belajar. Paling lama 2 jam. Nah, orang tua turut dianjurkan mengaktifkan fitur parental control, termasuk pembatasan usia konten, pembelian atau pengunduhan aplikasi, safe search, dan pengaturan waktu layar. Nah, ini memang ya, sangat efektif untuk mengontrol anak-anaknya di lingkungan rumah. Kalau di pesantren kan bisa diawasi oleh pihak pesantrennya ya. Kalau di rumah ini biasanya agak susah nih. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, tidak semua orang tua, tidak semua wali murid itu paham teknologi ya. Ada yang gaptek juga. Nah, ini agak susah nih untuk melakukan parental control, mengatur batasan layar di HP untuk pembelian atau mengunduh aplikasi, itu susah banget. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Silakan Pak Wibi terkait tema kita.
1: Kalau saya sih ya, pertama orang tua dulu dihubungi. Ini ada aturan dari Kementerian Agama begini-begini, supaya orang tua itu nanti tidak kaget.
0: Oh, oke, untuk sosialisasinya ya, Pak Bibi.
1: Ya, kemudian kan itu HP kan sekarang jadi kebutuhan, Bang. Ya, yang itu tindakan kejahatan, tindakan baik kan, ya terserah si pemakainya. Sekali di pondok pesantren, itu kalau dilarang pakai HP ya, saya sendiri kurang setuju, Bang.
0: Jadi, sebenarnya bukan dilarang, Pak Wibi. Saya luruskan kembali ya pendengar ya. Ini tidak dilarang secara kaku ya. Ini fleksibel saja. Kalau misal ada kebutuhan mendesak dan atas izin oleh gurunya, ini boleh dipakai juga, Pak Wibi. Seperti itu.
1: Iya, tapi kan ribet nanti kalau umpamanya kebetulan tengah malam mau hubungi keluarganya tersakit atau bagaimana. Jadi kalau bagi saya itu ya, berikan saja HP kepada itu santriwatinya, satu santrinya yang laki-laki. Tentu dengan syarat gunakan sebaik-baiknya. Karena HP itu kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
0: Baik.
1: Ya, itu saja. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, pendengar, ini tidak syarat mutlak ya untuk melarang menggunakan HP untuk para santri-santrinya atau murid-muridnya, pendengar. Tetapi atas izin guru ya, dan dipakai untuk kepentingan pembelajaran, itu boleh-boleh saja, pendengar. Ada Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak John.
2: Iya, selamat pagi, Wisnu.
0: Selamat pagi. Gimana kabar baik ya di Bengkulu, Pak John?
2: Alhamdulillah baik, Wisnu.
0: Silakan, Pak John.
2: Saya dua pandangan masalah itu.
0: Oke, gimana tuh, Pak?
2: Kalau untuk anak-anak di luaran, boleh saja dibatasin 2 jam. Dan saya pun sama menerapkan itu sama anak-anak begitu.
0: Pak John udah menerapkan kepada anak-anaknya?
2: Sudah lama.
0: Itu gimana caranya, Pak John? Kan nggak tahu juga nih, Pak John, kalau misal anaknya tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pak John juga tuh.
2: Tidak, HP-nya saya yang simpan, boleh dia pegang dari jam 4 sampai jam 6 sore, cukup.
0: Oke.
2: Nah, saya terapkan itu.
0: Jadi ya mau gak mau ya kalau disimpan ya.
2: kapan dia kira-kira apa ya dimanfaatkan lah waktu 2 jam itu untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Cuman kalau untuk di pesantren tidak disetujui karena di pesantren bukanlah merupakan tempat yang aman bagi santri. Apa yang terjadi nih, setan masuk nih. Tiba-tiba kiainya mencabul tengah malam, ngadu ke sama siapa santri itu? Bukan yang aman itu santri itu.
0: Iya.
2: Banyak sekali kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Gak boleh lah anak-anak harus dipisahkan dengan api. Dia sementara bukan di rumah sendiri, bukan di rumah sendiri gitu.
0: Oke.
2: Iya. Oke, itu pandangan saya begitu.
0: Baik, Pak John, terima kasih. Ya, dari Pak John ya, sependapat ya dengan Pak Wibi ya. Gimana kalau misal ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Tapi sebenarnya dari kanal pesantrennya sendiri juga memberikan layanan komunikasi resminya ya, pendengar ya, untuk menghubungi orang tua ke muridnya sendiri. Tapi kalau misal ada kejadian yang tidak diinginkan seperti yang diucapkan Pak Wibi dan Pak John tadi ya, itu memberikan pandangan yang lain. Oke, dari Pak John di Bengkulu kita beralih ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Roni.
3: Pagi, Mas Wisnu ya?
0: Iya Pak Roni. Gimana, kabar baik ya di Jakarta Pak Roni?
3: Alhamdulillah Mas Wisnu.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana nih pandangan Anda terkait aturan baru Kementerian Agama ini Pak?
3: Harusnya sih pemerintah menyediakan locker Mas, setiap satu siswa satu locker gitu Mas.
0: Oke.
3: SMP maupun SMP negeri maupun swasta, SMA negeri maupun swasta maupun santren.
0: Iya.
3: Itu pokoknya menyediakan itu Mas, seperti anak-anak kuliah itu Mas. Jadi ketika masuk kelas semua handphone tuh masuk ke locker. Ketika mereka istirahat bisa tuh mereka buka handphone lagi. Kan istirahat cuma 15 menit Mas.
0: Iya.
3: Ya kalau itu buat istirahat Mas, ya, kalau buat makan MPG ya, karena mereka nggak bisa pegang Mas. Artinya ketika mereka locker itu buat menyimpan handphone, kan anak peserta didik tinggal membawa kuncinya Mas. Jadi itu tidak ada namanya kehilangan handphone, pencurian handphone dan lain sebagainya itu Mas.
0: Oke.
3: Okay. Maka yang dicari itu garis besarnya adalah pembatasan anak ngomong-ngomong handphone gitu Mas, itu intinya. Jadi kalau mereka pulang ya handphonenya bawa pulang lagi. Kunci juga mereka bawa. Di dalam locker tersebut bisa menyimpan buku, pulpen, dan lain sebagainya.
0: Oke.
3: Okay. Yang penting sekolah patroli kira-kira seminggu sekali lah supaya tidak ada barang-barang terlarang yang masuk ke locker.
0: Baik.
3: Itu Mas.
0: Baik.
3: Dan ini harusnya pemerintah membuat standarisasi pendidikan nasional. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Roni. Sehat selalu ya Pak Roni. Ya, sebenarnya dari aturan ini ya, yang surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026 ini yang mengatur terkait pembatasan gawai ini. Ini dari ada aturannya juga untuk pihak pesantren mendengar untuk menyediakan, diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP juga di kelas atau ruang guru. Tetapi untuk detailnya saya tidak kurang paham nih bagaimana ini, atau kalau lockernya digabungin jadi satu gitu atau satu-satu untuk setiap murid satu, seperti itu saya kurang tahu. Yang pasti ini diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP. Dari Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
4: Ya, Assalamualaikum, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, dengan Wisnu di studio Pak Matoli. Gimana nih terkait aturan ini menurut Pak Matoli?
4: Kalau bila perlu kita bikin satu hari nasional ya, sehat digital nasional gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya atau minggu lah, atau minggu atau hari sehat digital. Minggu berdigital. Jadi tiap minggu selalu diingatkan, edukasi di sekolah diiklankan melalui poster apa, seruan begitu kan?
0: Menarik ya.
4: Pesan-pesan misalnya dilukis di dindingnya tentang bahaya handphone atau bagaimana karikatur kan, itu kan bisa komik gitu kan. Kalau Bung apa, kita sebenarnya sudah melintasi era zaman-zaman Bung Wisnu ya. Zaman 70, 80, 90 yang sekarang revolusi industri AI. Memang ini mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi pandemi global ya.
0: Iya.
4: Wabah kecanduan ini enggak hanya di kita, di luar itu juga sudah diantisipasi, wanti-wanti. Cuman protokol kesehatan berdigital ini, ibarat kita kayak kopi kan, ada 5M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di pemerintahnya 3T, treatment, testing, dan sebagainya kan. Itu gimana? Komunikasi gitu. Iklimnya, ekosistemnya gimana? Artinya kan gini, kalau Bung Wisnu pernah ingat, dulu di sekolah itu kan ada permainan tradisional anak-anak ya kan?
0: Iya.
4: Atau mengajak kembali mereka, kembali membaca buku di perpus.
0: Oke.
4: Okay. Artinya kayak baca-baca buku majalah Bobo yang bergambar warna itu kan, karikatur apa, itu di mereka menggambar, melukis, atau kayak permainan congklak, engklek, klereng, di waktu-waktu luang bermainnya, kalaupun memang anak ini kan bermain dan belajar, mereka kan di bawah umur. Masih kan masih ada jiwa bermainnya. Artinya kan sekarang pun paling tidak di pesantren itu harus masuk situ psikolog. Kalau misalnya anak-anak di sana, orang tua nggak sanggup lagi, dia pengen anaknya diajari agama nih. IQ, EQ, ST-nya ada gitu kan. Misalnya dengan e-school. Tapi paling tidak psikolog atau psikiater harus ada. Kenapa dia di pesantren? Apakah memang sudah kecanduan dia atau seperti apa?
0: Iya. Yeah.
4: Nah, kan ini kan perlu juga menjadi kajian di pondok pesantren, karena pondok pesantren kan berasrama. Ya kan, SDM manusia gurunya, ustadznya dipastikan apa, karena memang semua laporan kan sudah pada digital. Bungisnya ya, data siswa, nilai, laporan dan semua itu nggak bisa juga dihindari. Pondok pesantren itu blank spot internet juga nggak cuma kan kita sudah ada PP Tunas.
0: Iya betul.
4: Cuman sosialisasi inilah maksudnya, gimana nanti grand design-nya, kalau memang Kementerian Agama dilibatkan dengan Kementerian Dikti dan Kementerian Dasar ya, sekolah umum, supaya ini jangan menjadi, kita jangan culture shock gitu nanti menghadapinya.
0: Baik.
4: Karena korban sudah banyak.
0: Iya, betul.
4: Nah, oke.
0: Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sosialisasinya menurut Pak Matol ya, bagaimana nantinya supaya semua lapisan ini ya masyarakat juga faham dan juga mengetahui bagaimana aturan ini diberlakukan. Ada yang terakhir ya di sesi pertama, Pak Dedi di Padang Panjang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dedi.
5: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Dedi. Kabar baik ya di Padang Panjang ya?
5: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Dedi terkait tema kita dini hari ini.
5: Kalau untuk melarang guru atau santri bermain HP, mungkin dari dulu memang mungkin udah dilarang ya. Karena di tempat saya nih cukup banyak pesantren, walaupun kotanya cuma berapa kilometer kan, adalah agak 7 pesantren yang besar-besar. Kayak Dinia Putri, kayak Rambi Mekah, kayak Tawali Putra kan.
0: Dari
5: zaman HP monoponik pun dulu udah dilarang.
0: Iya.
5: Jadi peraturan ini berarti kan bukan peraturan yang baru.
0: Iya, sebenarnya ini bukan untuk melarang sih, lebih ke arah fleksibel aja untuk agar.
5: Kalau untuk melarang bermain HP, kurasa ya perlu dilarang.
0: Saat jam pembelajaran ya, khususnya ya Pak Dedi ya.
5: Kalau untuk mempergunakan HP ke untuk tujuan belajar, ya jangan dilarang gitu kan. Karena teknologi semakin berkembang. Kayak santri atau murid pun harus mengikuti perkembangan zaman itu kan. Tapi intinya itu tadi, kalau melarang bermain HP ya wajib dilarang. Mau santrinya, mau ustadznya, mau apanya ya perlu dilarang karena bermain.
0: Iya. Tapi kalau dari orang tuanya mungkin di rumahnya itu gimana ya Pak Dedi? Kan nggak bisa mengontrol anaknya untuk
5: bisa.
0: Gimana?
5: Rata-rata orang tua pasti punya gadget juga kan?
0: Iya, betul.
5: Di gadget itu kan ada kontrol anak.
0: Nah
5: kan
0: itu dia. Mungkin tapi pertanyaannya adalah, itu bagi orang tua yang mungkin paham teknologi ya, kalau gak paham itu gimana?
5: kalau nggak paham ya dengan wejangan lah, dengan cara ngomong lah kan. Tapi ya rata-rata kurasa ya, yeah, untuk orang tua anak-anaknya sekelas pesantren, berarti orang tuanya paling masih seusia 40 ke bawah kurasa, kebanyakan ya.
0: Oke.
5: Okay. Atau 50-an pasti ngerti gadget lah kan. Jangankan orang itu, bapak-bapak udah 75 tahun pun lebih paham dia kayak AI. Iya. Yeah, ya.
0: Oke.
5: Okay. Jadi sebetulnya ini peraturannya udah lama.
0: Okay.
5: Dari zaman HP monoponi udah kayak kami pernah ngantar kan lah kan kuliah ke pesantren ke Seram di Mekah tuh kan.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi atas komentarnya.
5: Oke.
0: Okay, oke. Okay. Sehat selalu.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, pendengar, memang peraturan ini terlihat sudah lama ya untuk diberlakukan ya. Seperti yang dikatakan Pak Dedi, memang udah dari dulu orang apa di pesantren dilarang bermain HP. Tapi yang utama isi dari aturan yang baru ini adalah sebenarnya bukan semata-mata melarang secara keras ya untuk bermain HP, untuk menggunakan HP, tetapi boleh menggunakan HP atas instruksi langsung dari guru untuk kegiatan belajar dan keadaan darurat atas izin dari guru itu sendiri, pendengar. Baik, silakan bagi Anda nanti yang ingin berkomentar di sesi kedua. Kami masih ada di Kopi Pro 3, tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Laporan selengkapnya oleh Miftah.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Musta laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
2: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
3: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan

0: dan motivatif bagi Indonesia.
1: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pemerintahan.

hanya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga

untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan

0: paket.
1: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
0: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme segala macam.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

lengkap saya Retno Februartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini lho radio saya yang selalu menemani saya di mana aja, Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap saya di udara dan tambah pendengarnya.

0: buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun LDRI Book Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Anna Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tompian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren ya. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak, ini kita akan membahas terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren gitu ya, Pak Aditya. Dan menurut Pak Aditya, apakah melarang atau membatasi HP ini cukup efektif membentuk karakter santri atau justru pendidikan tentang pengendalian diri dan etika digital lebih penting daripada pembatasan perangkat nih?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat malam. Para hadirin yang mendengar Pro 3 RRI pada malam hari ini, terkait dengan apa namanya surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026. Ini yang ngomongin terkait dengan adanya pembatasan ini, saya kira kita perlu membedakan antara larangan teknologi dan pembatasan penggunaan teknologi. Jadi surat edaran ini saya kira tidak bermaksud untuk menjauhkan santri, menjauhkan peserta didik dari teknologi, tetapi bagaimana kemudian penggunaan gawai ini, penggunaan HP ini tetap kemudian dimungkinkan, bagaimana bisa digunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan arahan guru maupun ada dalam kondisi darurat tertentu maupun pada waktu tertentu di luar jam pembelajaran. Jadi apa namanya, kita perlu membedakan terkait dengan surat edaran ini, apakah ini sebagai bentuk larangan teknologi atau sebagai bentuk pembatasan penggunaan teknologi seperti itu, Mas.
1: Tapi kalau kita lihat ya, Pak Adit ya, di era saat ini ketika dakwah ini kan juga semakin banyak berkembang atau berlangsung melalui platform-platform digital. Ada TikTok, YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya. Dan ini bagaimana? Apakah pembatasan HP ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara pendidikan pesantren dan realitas dakwah di masyarakat, Pak Adit?
2: Iya, memang sekarang dakwah itu kita bisa akses ya, bisa melalui YouTube, kemudian sekarang konten-konten dakwah itu sudah luas. Konten dakwah itu sudah sangat luas sekali. Kita bisa akses berbagai informasi dari berbagai ustadz, dari berbagai kiai, dan kita bisa banyak belajar di situ. Maka sebenarnya bahwa kita bisa ngomong, Mas Lukman, bahwa bagaimana kemudian kita bisa merubah ya, merubah orientasi yang kemudian yang diawali dengan santri itu dilarang menggunakan HP, tetapi menjadi santri yang dididik agar mampu menggunakan HP secara sehat, secara aman, secara bijaksana, dan menurut saya secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana kemudian orientasi itu bukan bermaksud bagaimana kemudian santri itu ya, ketika kemudian misalnya ada peserta didik itu apa namanya mencari konten dakwah, itu bukan kemudian kita sebagai santri misalnya atau kemudian dalam pesantren itu bukan membatasi penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kemudian bisa merubah orientasi tersebut, Mas Lukman.
1: Nah, kalau Pak Adit sendiri melihat aturan ini terbit atau diturunkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama seperti apa, Pak? Karena memang ada paparan yang sudah melampaui batas positifnya, atau memang ini sebagai bentuk mitigasi agar aturan ini juga bisa dilakukan atau bisa seragam di seluruh pesantren yang ada di Indonesia?
2: Ya, ini saya kira bahwa terkait dengan apa namanya aturan ini, bahwa pesantren ya, pesantren ini jangan kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana kemudian pesantren tidak perlu menjadi sebuah ruang yang anti teknologi. Tetapi bagaimana kemudian pesantren ini dapat menjadi semacam ruang etika, semacam ruang norma, bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah teknologi tersebut. Misalnya gini, ketika kemudian santri, misalnya HP ini disimpan misalnya, ketika sedang pembelajaran atau kemudian sedang kajian atau sedang ibadah yang tidak membutuhkan HP, tetapi kita perlu kemudian alokasikan bagaimana kemudian penggunaan HP ini, misalnya kita gunakan bagaimana kemudian santri atau guru ini memberikan tugas dalam mencari informasi atau mencari sumber ilmiah yang itu memerlukan apa namanya, memerlukan HP. Jadi apa namanya, sebenarnya jatuhnya bagaimana kemudian kita itu bisa memahami atau bisa kemudian melihat bahwa turunnya surat edaran ini bukan kemudian menjadi kita anti teknologi, bagaimana? Tetapi di sisi lain kita itu lebih bijak bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi tersebut.
1: Oke.
2: Jadi memang terkait dengan adanya surat edaran ini bahwa ya kita bisa ngomong bahwa surat adanya surat edaran ini kita bisa kemudian sebagai bentuk apa namanya, himbauan, sebagai bentuk bagaimana kemudian nantinya bahwa keberhasilan kebijakan dari adanya surat edaran ini bukan kemudian diukur dari seberapa banyak HP yang berhasil dikumpulkan oleh pesantren itu, tetap bagaimana kemudian dari seberapa jauh santri itu mampu mengembangkan kemampuan, bagaimana kemudian santri itu bisa apa ya, mengendalikan dirinya ketika berhadapan dengan teknologi. Jadi bukan kemudian bahwa surat edaran itu beredar di masyarakat, kemudian tolak ukur keberhasilannya bukan pada bagaimana kemudian pesantren itu semakin banyak ngumpulin HP itu semakin berhasil, tetapi bagaimana kemudian orientasinya adalah bahwa santri itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Begitu Mas Ukman.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara kebutuhan tiap pesantren ini kan tidak selalu sama ya, Pak Adit ya. Pesantren Tanfis, pesantren dengan program teknologi dan pesantren dengan kegiatan pendidikan formal, ini kan bisa memiliki kebutuhan penggunaan gawai yang berbeda. Nah, kebijakan internal yang perlu menyesuaikan konteks tersebut, bagaimana memastikan kalau aturan ini memang bisa di lakukan atau diseragamkan di berbagai pesantren ataupun tadi di bawah, bukan hanya pesantren ya, karena ini satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenak sendiri, Pak Adit.
2: Oke. Ya, dari adanya surat edaran itu ya memang dari Kementerian Agama itu perlu sosialisasi bagaimana kemudian bisa dilaksanakan terkait dengan apa namanya adanya surat edaran itu, baik itu kemudian di madrasah ibtidaiyah, kemudian di madrasah sanawiyah, kemudian di madrasah aliyah dan pesantren. Ini perlu dibuat semacam ruang diskusi bagaimana kemudian di situ ada kesepakatan terkait bagaimana kemudian penggunaan gawai atau penggunaan HP dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan saya kira ketika kemudian Kementerian Agama itu bisa apa namanya, bisa mengambil sebuah apa namanya hasil dari koordinasi baik dari MI, MTs, MA dan pesantren itu. Dan saya kira dari Kementerian Agama tidak tutup mata ya, tidak tutup mata bagaimana kemudian kita di era perkembangan teknologi ini kita nggak mungkin kemudian jauh dari teknologi. Dan saya kira Kemenak itu pasti membuka mata untuk bagaimana kemudian bahwa teknologi ini bisa menjadi jembatan, bagaimana kemudian apa namanya teknologi ini bisa menjadi salah satu mobilisasi bagaimana kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Begitu Mas Umar.
1: Iya. Tapi kalau kita lihat pesantren yang ada di Indonesia ini kan beragam jenisnya ya Pak Adit ya. Dan kalau belakangan ini kan banyak juga muncul pesantren-pesantren modern gitu ya dengan berbagai teknologinya. Sementara untuk pesantren-pesantren yang sudah ada sejak lama ini bagaimana terkait dengan tenaga pendidiknya untuk bisa menyesuaikan aturan baru dari Kementerian Agama ini, Pak Adit?
2: Ya, ini apa namanya terkait dengan mungkin kalau di Purwokerto ini sendiri banyak pesantren-pesantren yang istilahnya memang pesantren

0: sebuah tantangan, bagaimana kemudian para ustadz-ustadzah, ya, para kiai, bagaimana kemudian bisa bersanding, ya, bagaimana kemudian bisa mengikuti alur perkembangan teknologi. Dan saya kira ini butuh semacam workshop gitu ya, butuh semacam pelatihan bagaimana kemudian pesantren-pesantren dari Jawa ini setidaknya bagaimana kemudian teknologi itu masuk dalam pesantren tersebut. Dan saya kira khususnya di Purwokerto sendiri, Mas Lukman, itu sudah, ya misalnya ketika kemudian kita masih ngaji kitab-kitab kuning, tetapi kemudian kita streamingkan di YouTube. Dan itu sudah beberapa pondok tradisional sudah melaksanakan itu, Mas Luman. Karena istilahnya sebagai bentuk dakwah, ya, sebagai bentuk dakwah. Jadi bagaimana kemudian apa namanya hasil-hasil bacaan dari kitab kuning itu bisa diakses oleh publik dan itu semakin luas. Jadi saya kira Kementerian Agama ketika itu juga pernah melaksanakan semacam literasi digital ya bagi pesantren, dan itu memang sudah dilaksanakan, Mas Lukman, dan ini bisa menjadi titik awal bagaimana kemudian apa namanya surat edaran itu bisa dilaksanakan dengan baiklah seperti itu, Mas Lukman.
1: Ya, Pak Adit, kalau kita bicara terkait dengan dakwah di berbagai platform media sosial gitu, ketika santri terjun untuk bisa membantu dakwah ya di media sosial, ini bagaimana cara membentengi para santri-santriwati kita juga dari algoritma yang cukup acak ketika mereka langsung di platform media sosial? Ini kan banyak paparan-paparan negatifnya juga, Pak Adit.
0: Iya. Ya memang perlu dibuat kalau kita ngomong terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya berkaitan dengan santri, kemudian berkaitan dengan siswa baik di madrasah maupun di pesantren. Memang perlu ada pengawasan ya. Perlu ada pengawasan dari ustadz, ustadzah, dari kiai, dan bagaimana kemudian ada semacam kita ngomong terkait dengan literasi media ya, literasi media. Jadi memang santri, siswa sekarang itu wajib ya istilahnya. Kita ngomong, saya ngomong wajib bahwa sekarang itu bukan zamannya kemudian apa namanya santri itu akses apa namanya yang non pendidikan dan istilahnya hanya bermain HP, hanya untuk bermain game, kemudian untuk akses YouTube, nyanyi dan sebagainya. Dan apa namanya, saya kira santri, siswa dan siswa itu bisa lebih bijak. Jadi apa namanya, bagaimana kemudian adanya literasi media, adanya literasi digital yang kemudian diberikan di dalam pesantren dan di madrasah itu, setidaknya nanti santri itu bisa memfilter mana yang kemudian perlu diakses dan mana yang kemudian tidak perlu diakses. Karena memang sekarang, ya zaman sekarang, apa namanya, santri itu bebas ya. Jadi apa namanya, ya bisa akses apapun ya. Sekarang di Google cari apapun gampang banget ya. Jadi memang tidak ada batas. Jadi bagaimana kemudian ada semacam tindakan preventif gitu, Mas Lukman ya. Ada tindakan preventif bagaimana kemudian dari pengelola pondok pesantren, kemudian pengelola madrasah itu memberikan materi literasi ya, literasi media atau literasi digital untuk para santri dan siswanya. Jadi setidaknya siswa atau santri itu paham, oh ya ini konten yang oke, ini konten yang enggak, konten yang positif, konten yang negatif, dan di situ bisa menjadi apa namanya pagar sebagai boundaries bagi siswa dan santri tersebut.
1: Iya, khususnya artinya literasi untuk diutamakan tenaga pendidik dan pengelola pesantren ini sendiri ya, Pak. Jangan sampai nanti santri santriwati ini jauh lebih hebat atau lebih pintar nggak kali itu semua ya, Pak Adit ya.
0: Iya, betul betul. Jadi memang apa namanya ustadz-ustadzah itu jangan ketinggalan. Jadi kemudian banyak ya yang kemudian apa namanya dibandingkan gurunya gitu ya, dibandingkan ustadznya. Jadi ustadz dan ustadzahnya ini memang harus belajar lebih giat lagi bagaimana kemudian memahami bagaimana sih buat konten YouTube, bagaimana kemudian buat konten TikTok, bagaimana cara editing dan bagaimana kemudian cara akses ini. Dan saya kira ustadz-ustadzah guru itu khususnya di madrasah atau di pesantren itu harus betul-betul paham. Jadi jangan kemudian sampai kalah ya, jangan kemudian santri malah justru lebih jago lah. Ini mungkin yang ya memang betul, memang diawali dari gurunya dulu ya, gurunya, kemudian ustadz-ustadznya jadi harus paham. Jadi jangan sampai kemudian, aduh, sampai ketinggalan info nih gurunya nih terkait dengan cara inilah, itu mungkin yang perlu dilakukan Mas Lukman.
1: Baik, Pak Aditya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Adit. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Lukman.
1: Berkat dosen Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai

0: Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Aturan baru Kemenak, guru santri dilarang main HP di pesantren.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengaran yang masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, masih membahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru hingga santri dilarang main HP di pesantren. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami, ada di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lalu bagaimana kalau ada yang melanggar siswanya atau santrinya ini untuk menggunakan HP ya? Nanti ada sanksi edukatifnya pendengar. Kebijakan ini harus dimasukkan ke dalam tata tertib pesantren ya, tanpa adanya unsur kekerasan, dengan sanksi pelanggaran yang bersifat edukatif dan proporsional. Bahkan langkah ini juga didukung penuh oleh Densus 88 Anti Teror Polri ya, sebagai langkah preventif dalam membentengi generasi muda dari infiltrasi konten ekstremisme dan radikalisme secara digital. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, mungkin sebagai orang tua juga, apakah pembatasan HP di pesantren dan satuan pendidikan keagamaan ini bisa membuat proses belajar lebih fokus tanpa membuat anak justru gagap menghadapi dunia digital? Apakah bisa seperti itu pendengar? Silakan, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat dini hari juga Bang Wisnu Wardana, serta yang bertugas juga udah hadir ya, tapi sama Mutia ya, senang banget ya. Temanya ini aturan apa ya, kembarunya guru ya, santri dilarang main HP di pesantren ya. Iyalah, masa main HP di pesantren itu pasti dilarang, fokusnya kan ini jaga anak fisiknya, ya kan. Jadi nggak apa namanya ya, memang sih kalau dari tantangan dalam implementasinya, kebutuhan digital ini kan yang sah. Sejumlah kegiatan belajar modern tetap memerlukan gawai sebagai apa, penunjang literasi digital. Oleh karena itu, pengecualian atas instruksi guru mutlak diperlukan agar pembelajarannya tidak ketinggalan zaman, ya kan? Itu satu. Kesiapan fasilitasi pendukungnya ya, pesantren dan madrasah itu harus konsisten, apa namanya, konsistennya menyediakan fasilitas penyimpanan seperti locker atau kotak khusus apa, agar aturan ini berjalan tertib tanpa memicu gesekan. Begitu ya, Pak?
0: Iya. Tapi Buria kan sebagai guru juga ya.
1: Iya.
0: Nah, ini gimana nih? Apakah dari Buria sendiri juga memanfaatkan HP ya sebagai alat ajarnya juga?
1: Iya, memang sih itu pasti, tapi itu HP tidak untuk dimainkan di depan murid gitu. Jadi HP itu untuk yang bisa yang apa yang bisa kita perlu, apalagi kan tentang apa yang kita tahu itu kan. Nah, jadi kalau main-main itu HP itu tidak disalahgunakan untuk main-main apa, ya kan? Ya positif itu penggunaan ponsel ini kan yang tidak terkontrol ya, saat pelajaran seringkali menjadi gangguan utama yang menurunkan konsentrasi santri maupun siswa di dalam kelas, ya kan? Apalagi guru itu menjaga teladannya guru. Aturan ini tidak hanya menyasar murid, tetapi juga melarang guru memainkan HP saat kegiatan belajar, mengajar atau KBM jika tidak berkaitannya dengan materi pelajaran, sehingga marwah dan kewibawaannya pengajar tetap terjaga. Begitu Bang Wisnu, ya kan? Apalagi dengan penangkalan konten negatif. Konten negatif itu, kebijakan ini membantu melindungi anak-anak dari paparan bahwa dunia maya seperti perundungan siber atau cyberbullying ya, pornografi, judi online hingga berita bohong. Jadi ya aku sih memang ada aturan baru ya, Kementerian Agama melalui kemarin surat edaran Sekjen Kemenag ini nomor berapa, 19 tahun 2026, yang membatasi penggunaan gawai atau HP bagi santri, siswa serta guru di lingkungan satuan pendidikan keagama, merupakan langkah positif untuk mengembalikan fokus belajar dan melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. itu baik. Saja lah baik. Apa pandangan dari saya dan pendapatnya. Makasih banyak Pak
0: ya, Wardana.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Buria di Tebet, kita beralih ke Jawa Timur, di Malang. Ada Pak Suranto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, ya.
0: Pagi, sehat ya Pak Suranto ya?
2: Agak-agak batuk ya.
0: Amin, semoga cepat sembuh Pak Suranto.
2: Amin. Mas, topiknya lumayan berat ini.
0: Kok berat? Gimana nih Pak Suranto menanggapinya?
2: Gak boleh main HP.
0: Iya.
2: Kenapa nggak? Kenapa nyampe sana? Kenapa nggak semua sekolah begitu kan ya? HP itu kan. Iya, memang nggak pantas ya kalau guru main HP depan murid ya. Jadi aku mesti hati-hati menghadapi topik ini ya gitu. Kalau bisa ya. Jangan semua pesantren ya, semua sekolah kan gitu ya.
0: Iya.
2: Semua sekolah aja gitu.
0: Tapi kan maksudnya dari peraturan ini kan sebenarnya nggak melarang keras untuk menggunakan HP, Pak Suranto. Sebenarnya cuman boleh menggunakan HP, tapi asal atas izin dari guru itu, atau kalau semisal pelajarannya membutuhkan untuk membuka HP pun juga sebenarnya boleh aja.
2: Iya sih. Tapi zaman sekarang susah kalau terlepas dari HP ya.
0: Iya. Emang zaman digital kan sekarang udahan.
2: Beda dengan zaman saya sekolah tahun 88 itu kan belum, 89 kan belum ada ya. Ya pokoknya ya larangan ini ya bijak aja lah gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau dari itu kan kalau di apa ya, di lingkungan pendidikan ya, di lingkungan sekolah. Kalau di rumah itu bagaimana Pak Suranto pertanyaannya?
2: Nah sekarang di rumah anak nggak boleh main HP, sementara orang tuanya main HP, repot lah ya.
0: Bapak namanya orang tua jadi contoh ya.
2: Iya dong bang, sama aja kan begitu. Saya pikir udah lah nggak apa-apa, anak dikasih HP yang penting tahu kapan orang tua nggak masih gitu, itu yang penting ya.
0: Tapi kan
2: sama sekali.
0: Iya ada juga tuh orang tua yang mungkin terlalu sibuk atau mungkin anak-anaknya masih balita ya, itu dikasih HP biar nggak ribet.
2: Nah, itu gimana ya? Itu juga mau orang tua juga ya.
0: Susah juga ya.
2: Ya.
0: Oke, Pak Suranto. Ada ya, lagi?
2: Iya. Ya, makasih.
0: Oke, Pak Suranto, sehat selalu, oke. Pak. Dari Pak Suranto di Malang kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Muhammad Wisnu Wardana Saputra yang gantengnya se-Indonesia, se-Jawa Timur, hidungnya mancung, matanya sipit.
0: Amin. Ada nama, udah ganti lagi namanya nih saya nih.
3: Iya, ganti tambahannya. Yang penting sehat.
0: Amin, amin.
3: Banyak rezekinya.
0: Baca Slah, silakan.
3: Temanya apa ya tadi ya?
0: Guru dan santri dilarang main HP di pesantren, Pak Caswa.
3: Begitu ya.
0: Gimana menurut Anda nih?
3: Itu yang melarangnya siapa? Itu?
0: Kementerian Agama, aturan baru dari Kementerian Agama.
3: Itu saya mau nanya. Itu nanti sanksinya apa kalaupun megang HP itu?
0: Sanksinya adalah kalau semisal nanti santrinya megang HP ini diberikan sanksi edukatif dengan edukatif ya, kayak apa namanya ya, dikasih tahu terus diajarin supaya nggak memakai gawai lagi seperti itu. Jadi nggak ada unsur kekerasannya seperti itu, Pak.
3: Cuman hanya muridnya doang kan?
0: Ini yang dilarang, ada juga pengajarnya ataupun gurunya. Ini dilarang menggunakan HP selama proses belajar mengajar berlangsung. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh kalau semisal pelajarannya itu memang benar-benar membutuhkan HP itu, Pak Caswa.
3: Tapi menurut saya, menurut saya udah susah, Bung.
0: Kenapa
3: udah
0: tuh?
3: Udah keduluar saya sih. Jadi semenjak dulu memang sih ada sebagian. Jadi seperti itu, tangga saya pun di pondok pesantren sambil sekolah. Ketika mau berbicara dengan orang tuanya ya, itu harus izin dulu, ada yang seperti itu. Terus ada yang bebas juga. Jadi kayaknya itu semacam proses seperti itu susah. Karena sekarang zamannya udah zaman edan sih.
0: Iya sih.
3: Jadi anak kecil pun jangankan anak-anak yang udah dewasa.
0: Nah,
3: anak kecil pun yang baru ibaratkan baru lahir aja udah pegang HP, seumpamanya seperti itu. Jadi ya ini mah kembali kepada orang tuanya, Bung Wis.
0: Iya, itu harus gimana tuh menurut Pak Caswa, orang tuanya ya, supaya anaknya nggak kecanduan HP nih?
3: Ya menurut saya itu yang penting jangan sampai dipukul, jangan sampai dikekerasan dengan sebagai orang tuanya, nggak usah pegang HP aja, dibelajari dari mulai sekarang. Itu yang harus tegas itu sebenarnya itu sebagai orang tua gitu loh. Jadi ketika orang tua tegas, insya Allah anaknya itu seperti itu. Contoh seperti ini. Misalkan Bung Wisnu ceroboh ya, misalkan punya anak, misalkan dalam tanda kutip. Ini saya mau ke ini, tapi anak saya jangan ikut, misalkan mau keluar. Nah, si anak tersebut pasti kan kayak gini. Kalau saya nggak dipegangin HP dan nggak dibeliin kuota, saya akan ngamuk gitu. Tapi kalau saya dipegangin HP sampai berapa jam pun bapak keluar, saya nggak akan ngamuk. Jadi seperti itu anak-anak sekarang itu. Jadi kebalik, Bung. Kebalik.
0: Malah
3: orang tua takut sama anak
0: gitu. Malah anaknya yang ngancem ya.
3: Iya, malah anaknya yang ngancem, kebanyakan seperti ini. Jadi nantinya kan akhir-akhirnya apa? Paketnya habis, jatah sebulan pun udah buru-buru sebulan, berapa hari pun udah habis lagi sama orang tua.
0: Berarti
3: itu yang sebenarnya yang diberi pelajaran itu orang tua, jangan anak gitu.
0: Harus dididik secara VOC ya.
3: Iya, orang tuanya tersebut yang harus dididik dengan apa ya namanya yang permasalahan ini gitu loh, dengan Kementerian Agama. Jadi seperti itu, jangan sampai mengurusi anak orang lain, karena anak-anak lain kan kebanyakan yang seperti itu, mainan game dan sebagainya lah. Udah zaman edan sekarang mah gitu.
0: Baik,
3: aja Bung
0: Wisnu,
3: terima kasih yang tadi menerima telepon aku, cantik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Riau. Ada Pak Syaiful Pandu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Iya. Kabar baik ya, Pak Syaiful?
4: Oh ya. Kebetulan, Mas, 15 tahun yang lalu, saya pernah nulis surat di Tempo itu, judulnya itu, penggunaan HP di sekolah itu.
0: Oke, gimana tuh?
4: Intinya adalah, kita kan HP ya, telepon genggam, suara, hanya suara. Jadi kalau seperti apa dikatakan Bapak dari Perang Panjang tadi itu kan, kalau HP itu hanya untuk suara kan, nggak ada kameranya itu, nggak ada videonya, itu kan nggak apa disimpan siswa itu kan.
0: Oke, sebagai ya, alat penghubung aja ya, alat komunikasi ya, aja ya.
4: Ngomong, nggak bisa main game gitu, hanya untuk komunikasi. Nah, sekarang ini yang hilang adalah bagaimana orang sekarang mensurvei minat baca ya, iya kan, nggak bisa kan sekarang ini, pustaka-pustaka udah sepi gitu, agak kurang lah. Itu di toko buku yang paling top itu ya, maaf, Gramedia itu sepi itu. Halo?
0: Iya.
4: Ah, Sabtu Minggu biasa ramai, yaitu nggak ramai kali lah gitu.
0: Iya, artinya menunjukkan minat baca dari orang-orang udah mulai menurun juga ya.
4: Nah, nanti kita, saya sedang menunggu ini, bagaimana hasil survei apa minat baca bangsa kita kan. Kalau dulu, sebelum ini kan rendah sekali itu di Asia ya.
0: Oke.
4: Pendidikan itu. Jadi saya pikir di HP, di handphone ini kan ada banyak itu, radio, video, game. Jadi kalau itu dicadakan, ya berarti hanya handphone semula Nokia biasa aja,
0: HP jadul
4: pegang. Ah, gitu maksudnya, seperti itu.
0: Oke.
4: Nah, jadi dan nggak boleh main HP. Tapi ada juga sekolah itu yang kalau ada telepon, orang tua ingin telepon anaknya harus melalui telepon sekolah, itu ada itu. Saya kebetulan kan guru juga kan. Nah, tapi udah pensiun lama ini.
0: Oke.
4: Udah 13 tahun. Jadi satu lagi hal bahasanya. Bangsa kita kalau dilarang-larang itu penasaran. Jadi kalau sekarang dilarang merokok di rumah sakit, tapi rumah sakit itu membuat merokoklah di luar area rumah sakit.
0: Baik.
4: Jangan menginjak rumput, ditulis berjalanlah di trotoar.
0: Oh.
4: Jadi kalau dilarang itu kita penasaran gitu.
0: Oke. Baik, Pak.
4: Jadi gunakanlah handphone hanya untuk bicara jika penting sekali kan gitu.
0: Oke. Baik.
4: Ah, oke.
0: Okay. Terima kasih Pak Saiful Pandu di Riau. Sehat selalu. Selamat pagi, selamat dini hari. Iya, menarik sekali ya pernyataan dari Pak Pandu ya. Orang Indonesia ini lebih susah kalau dilarang, malah lagi penasaran. Solusinya adalah mengubah larangan tersebut menjadi apa? Himbauan. Tetapi himbauannya adalah mengajak ke hal-hal lain yang lebih positif seperti itu. Dari Riau, kita terakhir ya ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang. Halo Pak Nanang.
5: Halo.
0: Halo, selamat pagi, sehat selalu ya Pak Nanang ya.
5: Ya, sehat selalu, amin, amin.
0: Amin, gimana nih tanggapan Anda terkait tema kita?
5: Ya memang saya dari apa namanya, dari resiko yang timbul di wilayah santri ini. Memang dampak negatifnya memang besar sekali. HP ini ya apa namanya, guru dan santri gitu. Terutama masalah misalnya kekerasan dalam beragama, seperti aliran-aliran radikal gitu kan dalam beragama. Ya memang harus dikurangi. Atau memang ini kan gak boleh deh bilang kan Mas Bisnu ya. Memang benar sekali, mungkin disatukan dalam sebuah, misalnya ingin belajar secara menggunakan apa namanya online internet, mungkin disatukan dengan media apa namanya semacam laptop atau layar sentuh yang lebih besar gitu kan. Di situ aja tempat di, agar lebih mudah dipantau oleh apa namanya oleh pihak apa namanya
0: pesantren.
5: Kalau memang kalau dibiarkan menggunakan HP kan tidak jelas gitu, mau dimonitor satu persatu kan, mereka menggunakan apa gitu kan. Yang tadi supaya belajar ini hanya ini menggunakan HP, tapi kan resikonya lebih tinggi gitu. Dalam menggunakan HP, guru dan santri-santri dibiarkan sendiri-sendiri. Satu dalam bentuk monitor yang lebih besar gitu, yang sama juga untuk belajar untuk yang lebih positif dalam apa beragama, yang lebih ya menggercikan mungkin yang sebaiknya beragama gitu.
0: Baik Pak Nana, terima kasih Pak Nana atas
5: komentarnya.
0: Amin, sehat selalu juga. Selamat pagi, selamat dini hari. Ya, dari Pak Nanang ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 edisi kali ini. Dan memang pada akhirnya di peraturan terbaru ini, pembatasan HP ini sebenarnya bukan secara kaku ya pendengar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak atau murid bisa tetap fokus belajar, bersosialisasi, sekaligus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian saja untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
3: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
2: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
4: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
2: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati, menegaskan pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil yang tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vina, kamu masih dengerin radio?
2: Ya iyalah, kenapa?
1: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
2: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
1: Terus?
2: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja, bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting, ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
1: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
2: Betul. Teknologi boleh berubah, tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani tetap ada.
1: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
2: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
3: Selamat Hari Radio, mari terus

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Yan Peter San Kung meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Kung. Menurut versi Belanda, Kung meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kung akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kung meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pajak Marketplace berlaku 1 November 2026. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom dari Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik Bu Retno ya?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Bu Retno, bagaimana tanggapannya terkait dengan pajak marketplace yang akan berlaku 1 November 2026 ini?
3: Iya, kalau menurut Pak Dirjen, Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Suha belum memberikan instruksi terkait itu ya.
2: Iya.
3: Karena sebelumnya kan memang sudah ada penundaan dari kemarin, harusnya kalau tidak salah Agustus, tapi kemudian ditunda. Belum ada penjelasan kapan akan dilaksanakan, tapi per tanggal 15 kemarin ya, kalau nggak salah, atau tanggal berapa kemarin, Pak Bimo selaku Dirjen Pajak mengumumkan bahwa per 1 Oktober akan mulai di mulai diterapkan pemungutan pajak penghasilan di marketplace, oleh marketplace gitu.
2: Iya. Ya. Nah, menurut Bu Retno, kebijakan pemungutan PPh 22 ini apakah melalui marketplace ya, apakah benar-benar akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan atau justru berisiko menggeser aktivitas perdagangan dari platform formal ke kanal informal ini, Bu Retno?
3: Iya, betul juga. Iya, itu juga yang saya pikirkan, karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang ya, sebenarnya juga bagi konsumen sih sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau kaitannya dengan PPh, karena itu kan kaitannya dengan
2: penjualan.
3: Jadi memang penjual yang akan berdampak. Tapi bagi penjual sendiri, mereka kan sudah menanggung PPN juga. Kemudian dengan implementasi penarikan PPh oleh marketplace, bisa jadi memang mereka akan, karena baru 4 marketplace kan, memang ada 4 marketplace yang beroperasi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, mungkin mereka akan pindah ke platform yang lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak.
2: Yeah.
3: Nah, memang sayangnya itu nanti dampaknya pada konsumen adalah keamanan dari transaksi itu sendiri, karena keempat marketplace ini kan sebenarnya sudah memiliki sistem pengamanan transaksi baik untuk penjual dan pembeli ya. Tapi kalau nanti pindah seperti ke media sosial yang memang sebenarnya dia tidak menjadi platform commerce, ya, wong dia itu media sosial, maka unsur keamanan itu menjadi
2: riskan
3: riskan juga, terutama bagi konsumen saya kira itu nanti, Mas Lukman.
2: Iya, tapi kan penjual tadi apakah tadi mau menanggung PPh ini atau nantinya juga secara tidak sadar membebankan kepada pembeli nih, Bu Retno?
3: Iya, sebenarnya juga Wah, kita ngomong kecil besar itu menjadi relatif ya Mas ya. Jadi kalau 500 juta di atas 500 juta itu kan baru diambil. Yeah. Tetapi untuk bisa itu kan fasilitas sebenarnya ya, bahwa yang di bawah 500 sampai 500 juta itu tidak akan ditarik pajaknya. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, ini yang menjadi tantangan UMKM-nya kan gitu. Dia harus menyampaikan surat pernyataan omset, jadi dia harus merekap omsetnya dengan teliti, mempersiapkan dokumen pendukung supaya dia memperoleh fasilitas tidak dipotong. Tapi bisa jadikan bahwa dari awal, dari rupiah pertama itu sudah dipotong, baru kemudian boleh restitusi pajak dengan menunjukkan rekap, menyampaikan surat pernyataan omset. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala, karena prosedur restitusi pajak itu kan ya tidak dibilang rumit, ya tidak rumit, tapi ya tidak mudah. Rata-rata ada teman saya bilang gini, misalnya kolega, tak ikhlaskan untuk negara, soalnya ngurusin restitusi pajak malah pusing sendiri dia. Ada kolega yang bilang seperti itu.
2: Tapi kan sebenarnya masih banyak celah ya Bu Retno ya, karena kan bisa pecah akun gitu ya kalau selama ini.
3: Kalau pecah akun nggak bisa selama dia masih ada di marketplace dan dikenal sebagai satu penjual yang sama, itu akan terekognisi kan Mas.
2: Tapi belakangan ini banyak loh Bu Retno, terlepas dari adanya aturan ini, juga sebelumnya banyak penjual dengan barang yang sama dengan akun yang beragam,
3: berbeda. Kalau itu bisa jadi dia kan dropshipper atau reseller atau menjadi afiliasi gitu, afiliator ya. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi kan yang memperoleh penjualan kan tetap yang punya barang Mas. Jadi itu yang akan dihitungkan di situ. Jadi si afiliasi itu kan dia menjualkan saja. Nah, itu nanti akan tercatat sebagai penjualannya si penjualannya si pemilik barang. Si afiliasinya pun mungkin juga nanti akan tidak bisa menghindar, karena kan dia memperoleh penghasilan dari situ gitu. Kalau dia sampai penghasilannya di atas 500 juta, kalau dia tetap kalau dia beroperasi di 4 marketplace, dia akan tetap dapat juga panggilan sayang dari
2: setiap pajak. Nah, Bu Retno, ini dengan tarif 0,5% dari omset.
3: Bukan laba. Nah, itu benar-benar brutonya. Jadi kalau di atas 600 katakanlah 600 juta, yang 500 kan bebas pajak. Berarti yang 500 jutanya itu yang dia harus bayar 500 ribu dalam 1 tahun. Artinya kira-kira kalau dalam kira-kira itu 600 juta itu dia harus menghasilkan pendapatan brutonya itu kalau dihitung satu hari itu kira-kira 20 juta ya? Kira-kira segitu kayaknya Mas.
2: Tapi bagaimana Bu dampaknya terhadap pedagangnya dengan margin keuntungan yang sangat tipis ini?
3: Iya, betul-betul. Itu memang yang perlu diperhitungkan indeks ekonomi itu lagi-lagi. Kalau kita bicara tentang pajak itu, kenapa kemarin itu ditunda, saya kira alasannya kan banyak keberatan dari pelaku usaha nih. Karena kondisi ekonomi saat ini kan memang sedang tidak mendukung mereka untuk ekspansi atau memperoleh target penjualan mereka yang tinggi. Nah, ini sebenarnya ekonomi kita juga masih belum kembali baik-baik lagi loh. Sehingga kalau kemudian akan tetap diterapkan, kemungkinan nanti akan masih ada keberatan lagi gitu. Saya kira seperti itu. Dan kan harus idealnya kok, seharusnya siapa sih saya mengharuskan, idealnya itu kan gini, kalau memang aturan pajak itu kan memang seharusnya juga memperhatikan kondisi ekonomi itu seperti apa, karena pemerintah kan juga tetap harus memperhatikan bagaimana caranya memberikan insentif supaya perdagangan, supaya ekonomi itu tetap berputar dengan baik, bahkan kalau bisa growth-nya semakin tinggi ya. Tidak seperti sekarang tidak mencapai target, sehingga kalau ada pajak tambahan ya para pelaku usaha mungkin salah satu yang akan mereka pikirkan akan mencari cara gimana caranya supaya mereka tetap bisa berusaha, tapi dalam tanda kutip mungkin gimana caranya supaya tidak perlu membayar pajak gitu.
2: Iya, nah ini kan bagaimana juga pertanyaannya, apakah kebijakan ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara pedagang online dan pedagang offline gitu ya?
3: Tidak. Kalau ketimpangannya sih tidak, karena hitungannya kan seperti ini Mas Lukman. Jadi ini hanya platformnya aja yang berubah. Selama ini kan yang platform online itu tidak ditarik pajaknya. Ini kan pajak penghasilan tuh artinya kan gini, ini kan dari si penjualnya berapapun yang dia jual melalui online itu kan tidak benar-benar dihitung, tapi yang dihitung kan yang offline-nya saja. Nah sekarang, kalaupun mereka membayar pajak penghasilan, itu kan pengakuan di akhir tahun bahwa mereka menghasilkan penjualan sekian, menghasilkan penjualan sekian, dan kemudian mereka membayar sendiri. Kalau yang sekarang ini, yang terjadi ini kan sebenarnya marketplace-nya. Jadi si marketplace-nya itu yang ditunjuk untuk langsung memotong pajak itu pada saat transaksi. Gitu. Jadi yang terjadi sama seperti offline sekarang, karena offline kan bisa langsung bayar pajak, saat itu juga langsung ditunjukkan pajaknya berapa yang harus dibayar gitu Mas.
2: Nah ini bagaimana, apakah pemungutan otomatis melalui marketplace ini akan memperluas basis pajak secara sehat, atau justru membuat pelaku usaha kecil semakin terdorong keluar dari ekosistem digital formal ini, Bu Retno?
3: Iya, padahal harapannya pemerintah itu kan semakin banyak menjadi pedagang formal gitu ya, pelaku usaha yang formal, sehingga mudah ditarik pajaknya. Mudah ditarik pajaknya. Nah ini memang akhirnya tadi yang saya sampaikan, bisa jadi itu malah menjadi disinsentif karena ada platform-platform yang lainnya yang memang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak, yang itu masih bisa dipakai oleh para pelaku usaha. Meskipun di sisi lain itu akan memberi risiko yang lain bagi pembelinya loh ya Mas ya, bagi pembelinya juga gitu. Jadi saya kalau bicara ini, apakah kemudian akan memperluas basis para pembayar para wajib pajak, susah juga ngomongnya. Kalau ngomong pajak itu gimana gitu Mas, akhir-akhir ini kayaknya.
2: Iya. Nah ini kan juga yang jadi sorotan juga, bagaimana kan sebenarnya marketplace ini memungut PPH tadi ya, pasal 22 atas penghasilan penjual. Lalu menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan SPT masa PPH unifikasi ini ya, Bu.
3: Iya, betul. Jadi kan itu biasanya kan dilakukan sendiri oleh pelaku usahanya yang online. Karena itu bagian dari laporan pajak mereka. Cuma sekarang memang karena dilakukan oleh marketplace-nya, otomatis untuk mempermudah biasanya dari 1 rupiah awal itu sudah dipasang itu pajak penghasilannya. Kalau biasanya kan gini, dipasang bahwa itu pajak penghasilannya sekian langsung dipotong gitu kan, ditunjukkan bukti potongnya seperti apa. Nah kalau di Amerika, kalau kita bicara Amerika itu kan kita bisa mengajukan ini kan restitusi pajaknya, dan prosedurnya memang seperti itu. Bahkan mereka, kita tidak mengajukan restitusi pajak pun sudah dengan melihat pendapatan kita itu bisa dikembalikan, kita bisa menerima pengembalian pajak. Tapi kalau di Indonesia kan prosedurnya belum seperti itu. Kita harus melakukan aplikasi ya untuk minta restitusi pajaknya, dan kemudian itu tidak terlalu mudah, sehingga akhirnya kan proses restitusi pajak pun tidak menjadi hal yang menyenangkan bagi para pembayar pajak itu sendiri gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut saya harusnya proses restitusi pajak ini perlu bagaimana caranya supaya para wajib pajak ini mudah mengajukan, tidak sulit dan berbelit, sehingga mereka bisa memperlihatnya kembali seperti itu Mas. Saya kira ini kok orang Indonesia itu kan orang bijak kan taat pajak gitu Mas.
2: Slogannya
3: yang bijak sih.
2: Iya, karena kan sebenarnya juga ada juga memang usaha yang memang sudah berkembang ya, di luar dari UMKM justru memang memanfaatkan marketplace ini untuk menghindari pajak-pajak itu ya, Bu Retno ya.
3: Saya kira lebih ini kalau memanfaatkan marketplace itu lebih untuk mengekspansi, meluaskan pasarnya aja. Yeah. Kalau kebetulan kemarin belum ada pemungutan pajak, mereka tetap harus menghitung penghasilannya di akhir tahun kalau mereka adalah UMKM yang resmi dan mereka memang wajib pajak secara general mereka wajib pajak. Penghasilan mereka secara online pun harus mereka laporkan mandiri juga gitu. Jadi

0: sehingga mereka bisa memanfaatkan yang 500 juta, di bawah 500 juta itu kan tetap saja Dirjen Pajak akan tetap melakukan pemeriksaan dan kemudian proses restitusinya ini yang biasanya mungkin sedikit membuat lelah para pelaku usaha.
1: Baik. Iya.
0: Kalau marginnya itu tidak 50%, maka mereka tidak akan mereka akan berhenti saja gitu ya.
1: Iya. Karena kan memang ada beberapa platform emang itu potongannya besar ke aplikasinya itu sendiri, Bu Retno.
0: Iya, jadi dia kan harus bayar administrasi, belum lagi harus ikut diskon, itu kan harus ikut promosi juga.
1: Biaya layanannya.
0: Dan kemudian ada biaya pajak pertambahan nilai yang harus dia tanggung juga. Tapi pajak pertambahan nilai itu kan untuk produsen ya, bukan untuk pedagang ya, atau juga ya?
1: Penjual.
0: Penjual juga.
1: Iya.
0: Nah ini memang 50% sih gede sekali ya. Saya kira itu tergantung dari industri dan produknya. Saya yakin itu Pak Nur Hadi ya dan Mas Lukman. Jadi tidak semuanya itu harus 50%. Tetapi memang kalau kita mendengarkan yang menggunakan platform online pun sebenarnya kan harus membayar biaya administrasi, kemudian biaya-biaya yang lainnya. Ada saya kira mungkin 50% terlalu besar ya. Paling tidak kalau bagi para penjual sendiri ini kalau ketambahan 0,5%, kalau 50% itu kok kayaknya kegedean ya. Pak Nur Hadi, itu kira-kira kalau kolega yang mengeluh para pelaku itu kira-kira ada industri tertentunya nggak, Pak? Saya tidak yakin kalau itu industrinya sama. Kalau ini ya, kalau sampai 50%, tapi memang karena ada banyak. Jadi gini, kalau di offline itu kan dia harus membayar biaya gudang, biaya sewa tokonya seperti itu. Nah, kalau di marketplace dia kan memang mungkin tidak akan menggunakan gudang, kemudian tokonya mungkin tidak sebagus yang dia punya kalau dia itu harus offline. Tetapi memang ada biaya yang harus dia tanggung yang terkait dengan penyelenggaraan toko online-nya itu sendiri, Mas Lukman.
1: Iya.
0: Cuma kalau 50% saya kira itu tergantung dari industri atau produk. Tidak semua produk saya kira itu harus dia miliki, harus menghasilkan margin 50%.
1: Iya, baik. Ini kan kalau ada dari 4
0: marketplace
1: ini memang ada salah satu yang sependek pengetahuan saya, Bu Retno, memang ada yang untuk usaha makanan ini memang harus menaikkan angka ataupun harga di itu untuk bisa mendapatkan ataupun memenuhi biaya layanan si marketplace
0: betul,
1: ini.
0: Lebih mahalnya kalau saya pernah ngalami ya Mas ya, yang antara yang kalau saya beli di restorannya gitu ya. Tapi kalau saya beli menggunakan aplikasi itu bisa selisihnya itu mencapai 30% juga sih sebenarnya. Kalau itu makanan ya. Kalau itu makanan. Karena itu kan ada biaya administrasinya, kemudian ada biaya jasanya. Ada 3 biaya yang saya lihat waktu itu. Bedanya jadi sekitar 30%an juga nih.
1: Iya, itu baru 30%, belum hitungan untuk penambahan yang lainnya tadi.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Apalagi kalau diminta ikutan promo nanti.
1: Iya. Ini kan sebenarnya bagaimana, Bu Retno? Memang jika kalau ada anggapan sebenarnya ini juga untuk menyasar ya wajib pajak yang menghindari pajak yang penjual secara offline. Kalau secara offline kan memang mereka harus menyewa toko dan lain-lainnya. Sementara untuk yang online kan yang masih terbebas ya, kalau tidak salah ya sejauh ini ya, Bu Retno.
0: Iya. Nah saya kira gini Mas. Jadi itu tadi saya kembalinya pada mekanisme restitusi karena itu kan biaya yang harus ditanggung tuh. Biaya itu kan harusnya menjadi pengurang pajak yang harus bisa diklaim sebagai pengurang pajak karena gini, dia katakanlah gini, si A, pengusaha A menggunakan marketplace, kemudian omsetnya itu sekitar 600 juta, tapi untuk memperoleh omset 600 juta itu, dia kan tetap harus membayar biaya-biaya kepada marketplace-nya. Kan?
1: Iya.
0: Nah, terus

0: biaya itu kan harusnya bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Idealnya kan seperti itu ya. Yeah. Kita ngomong idealnya saja. Nah, mekanisme itu ada nggak dalam proses pelaporan dan apa namanya proses pelaporan restitusi pajak untuk para pelaku usaha online ini? Gitu.
1: Yeah.
0: Mudah nggak itu di ini kan? Mudah nggak itu untuk dilakukan? Karena kan tugasnya marketplace kan hanya potong pajak, memberikan bukti pokok tanggungan pajak, dan kemudian melaporkan pajak.
1: Iya. Yeah. Itu. Iya, yang jadi masalah kan omsetnya itu dihitung 500 juta setelah udah dipotong marketplace atau belum begitu ya.
0: Itu masalahnya kan tadi dia jual tapi itu di luar biaya yang harus dia keluarkan untuk marketplace atau itu sudah masuk di sana gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang masalah restitusi pajak itu yang memang itu juga perlu concern dan ngejar pajak itu, tapi juga harus memberikan pintu bagi para pelaku yang sudah taat pajak itu juga diberi pintu bahwa mereka bisa mengajukan restitusinya juga gitu.
1: Iya. Nah, Bu Retno, kalau memang tujuannya tadi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak tadi ya, Bu Retno, kenapa ini pemerintah juga memilih marketplace sebagai pemungut gitu? Apakah ini solusi administrasi yang efisien atau memang sekedar memindahkan beban pengawasan negara kepada perusahaan swasta ini, Bu Retno?
0: Iya, kalau kita bicara tentang kepatuhan itu,
1: iya.
0: Masalahnya sistem itu membuat patuh semua orang atau hanya sebagian aja ya? Skeptis banget jadi orang. Jadi gini, seberapa besar sih sebenarnya para pelaku online yang ini ya, para pelaku online yang ada di 4 marketplace ini, di luar perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar itu pasti memang dia secara sistematis, secara sistemik pasti sudah punya sistem dan apa sumber daya dan unit yang bisa menghitung pajaknya itu yang besar-besar. Tapi kalau kita bicara yang kecil-kecil ini, seberapa besar sih pajak yang akan mereka kontribusikan melalui penjualan online mereka? Itu satu. Dan kemudian apakah sudah exhausted gitu, maksudnya Dirjen Pajak sendiri itu sudah menyisir yang gede-gede ini, kemudian bicara tentang kepatuhan sehingga benar-benar yang gede-gede ini benar-benar masuk dan menjadi pendapatan negara yang sesungguhnya, bukan dipotong di tengah gitu kan. Jadi ketika yang di marketplace ini yang kecil-kecil pun artinya kan kena. Karena kalau 500 juta dalam satu tahun itu kan sebenarnya nggak gede-gede amat ya mas ya.
1: Iya.
0: 500 juta itu sebenarnya nggak gede-gede amat.
1: Apalagi artinya, itu omset loh, bukan laba ya.
0: Iya, bukan laba itu omset. Itu katakanlah kalau 600 juta itu paling satu hari itu berarti omsetnya seberapa kan? Itu kan dia itu kan akan harus menghitung juga pendapatan harga pokok pembeliannya, harga pokok produksinya itu kan seberapanya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian bagaimana dia melakukan promosi itu kan ya itu kan sudah masuk di dalam di dalam gross pendapatannya itu Mas Lukman.
1: Okay.
0: Untuk memastikan dan untuk Anda bisa menyampaikan bahwa sales Anda, pendapatan Anda itu di bawah 500 juta itu yang nanti mekanismenya itu yang agak menantang bagi UMKM ya. Yang saya khawatirkan tadi Mas Lukman bahwa dari 1 rupiah pertama itu sudah dipotong itu PPN-nya.
1: Kenapa tidak dibebankan kepada marketplace saja ya Bu Retno ya? Kenapa harus ke penjual gitu?
0: Karena kan yang memperoleh penghasilan kan bukan marketplace-nya. Marketplace-nya itu juga kena karena dia kan memperoleh penghasilan dari memungut dari para pelaku ini kan Mas Lukman. Yeah. Jadi marketplace-nya nanti juga kena potongan potongan penghasilan juga. Nah, para pelakunya yang terdaftar di sana pun karena dia kan memperoleh penghasilan di situ itu juga yang kena potongan memang itu. Ini masalahnya ini hanya gini. Kalau sebelumnya mereka independen melaporkan, sekarang yang melakukan pemotongan itu langsung oleh marketplace. Yang sebelum-sebelumnya sih saya kira para pelaku ini akan melaporkan pendapatannya itu seberapa pada akhir tahun pada saat laporan SPT itu gitu, yeah. Mas Lukman gitu. Nah, hanya masalahnya sekarang kalau sebelumnya kan mereka mandiri nih, mereka ngitung-ngitung, kemudian mereka sampaikan. Nah, sekarang guntingnya dikasihkan kepada marketplace-nya, khusus anu untuk para pelaku yang bergabung di marketplace tersebut.
1: Sudah jelas itu ya. Catat aja gitu.
0: Yang memang menjadi concern itu gimana caranya untuk memastikan bahwa marketplace itu memang hanya memungut yang di atas 500 juta, itu satu. Yang kedua, bagaimana mekanismenya supaya ketika dia itu dipotong dari awal, sementara ternyata salesnya itu nggak sampai pendapatannya itu tidak sampai 500 juta, itu bagaimana caranya supaya yang sudah dia bayar itu bisa kembali. Itu kan yang dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku UMKM, dan juga mungkin dari si marketplace-nya juga perlu memberikan perlu memberikan kisi-kisi seperti itu. Tetapi di sisi lain, marketplace kan tugasnya hanya motong bukti potong dan kemudian melaporkan. Jadi tujuan UMKM kalau dia ingin mengajukan restitusi kan ke pajaknya, ke kantor pajak, bukan kepada si marketplace-nya.
1: Iya. Marketplace-nya ini baru 4 ya, daftar marketplace pemungut pajak. Dan kita ketahui juga media sosial, ini ada marketplace-nya, Bu Retno.
0: Ada.
1: Seperti TikTok. Facebook lah, kalau kita lihat Facebook, itu kan tidak terdata oleh si Facebook-nya sendiri. Ini?
0: Belum.
1: Iya, artinya kan cuma hanya menggeser saja gitu ya. Kalau di Facebook kan hanya memberikan informasi, sementara untuk transaksi ya dilepas begitu ya.
0: Iya, itu yang tadi memang perlu concernnya gini. Masih ada marketplace yang sekarang itu menjadi e-commerce ya, jadi kayak TikTok, Instagram, kemudian juga Facebook juga yang gede-gede itu yang kemudian menjadi ini, itu akan mungkin geser ke sana gitu para pelaku usaha. Tetapi ketiga platform yang saya sebutkan ini kan mekanisme untuk melindungi penjual dan pembeli itu kan
1: terjamin kalau yang empat ini ya.
0: Karena mereka kan memang basisnya dari awalnya memang mereka platform jual beli, sehingga perlindungan pada penjual dan pembeli itu ada di sana. Nah, contohnya gini, saya ada di platform sosial media yang saya tidak sebutkan. Karena kan saya mau jual barang ini, letaknya di sini, ditunjukkan foto-fotonya. Kalau saya pribadi, saya gini, kalau saya membayar, karena bayarnya transfer individual kan.
1: Jadi
0: langsung transfer ke individual, terus saya cara tahu bahwa dia akan mengirim barangnya ke saya itu nggak ada jaminan gitu.
1: Betul.
0: Terus komplainnya gimana kalau nanti ada masalah? Nah, kalau sekarang katakanlah pakai salah satu dari keempat platform online ini kan mekanismenya kan saya bayar tapi ditahan, baru nanti kalau saya tidak ada komplain itu uang diberikan kepada penjual.
1: Betul.
0: Yang itu memang itu mekanisme sederhananya kan seperti itu. Kalau di yang platform yang media sosial kan belum ada yang seperti itu.
1: Iya, langsung kabur aja gitu ya.
0: Iya, kita kan punya persepsi resikonya akan terjadi seperti itu gitu. Gak ada jaminan kok Mas, benar. Karena mengalami juga yang dibeli apa, yang dibayar apa, yang datang itu apa, itu gak jelas. Ya kok jadi kayak gini sih ya. Akhirnya memang udahlah ke platform aja yang memang benar-benar e-commerce yang sudah memberikan jaminan, meskipun mungkin ada yang kemudian bertemu dengan penjual atau pelaku usaha yang memang tidak benar dari awalnya, bisa saja terjadi, tapi perlindungan itu kan ada ditawarkan oleh platform e-commerce.
1: Iya, tapi balik lagi Bu Retno, terkait dengan pemungutan berdasarkan omset ini kan potensi membuat bisnis dengan omset besar tetapi margin kecil ini jadi terbebani, membayar secara relatif lebih berat begitu dibandingkan.
0: Benar, iya, karena kan hitungannya kan yang gross bukan netnya.
1: Iya.
0: Nah, itu tadi yang memang perlu dikuatkan, dan mekanismenya itu kan gini, kalau yang produk seperti itu kan memang tidak pandang bulu, tetapi kemudian tadi seperti yang Pak Nur Hadi tadi di awal ya bilang, ya kalau nggak 50% ya saya mending berhenti saja. Nah ini salah satu disinsentif ketika kemudian marketplace dijadikan pemotong pajak penghasilan, itu akan berdampak juga ya. Kalau apa biayanya terlalu besar, ngapain saya capek-capek tapi nggak dapat hasil. Wajar kan kalau pelaku usaha berpikir seperti itu juga.
1: Jadi baiknya bagaimana, Bu Retno, sebelum diterapkan di kemungkinan 1 November ya, walaupun tadi belum ada arahan dari Menteri Keuangan.
0: Menteri Keuangan yang baru, betul. Yeah. Jadi kalau dari sisi ini kan, kalau dari sisi gini, dari sisi saya pribadi, ini apa kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja nih. Kenapa tidak dilakukan memberikan insentif lebih besar supaya roda perekonomian dan growth-nya itu besar dengan memberikan insentif, salah satunya kan dengan sementara ada apa namanya tax holiday-nya gitu ya, sementara tidak ada pemungutan pajak tambahan. Itu bisa dipikirkan. Yang kedua, ini juga bagi para pelaku usaha bisa dari awal bersiap-siap dengan mempersiapkan laporan duluan nih, mempersiapkan ini dulu, mempersiapkan dokumen bahwa selama ini mereka dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu omsetnya seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas bahwa yang di bawah 500 juta itu tidak akan dipotong. Jadi mereka bisa laporkan kepada pajak dan juga kepada si marketplace bahwa mereka punya hak untuk tidak dipotong PPH-nya, karena pendapatan mereka di bawah 500 juta. Itu yang kedua, nggih. Kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan melakukan restitusi pajak. Yang ini tentu saja perlu Dirjen Pajak sendiri perlu lebih responsif untuk memastikan bahwa kalau memang pajak itu dari awal dipotong dari 1 rupiah pertama, itu proses restitusi pajaknya itu prosedurnya itu jelas dan tidak bolak-balik. Maksudnya tidak bolak-balik itu gini mas, dokumennya ini, datang kasihkan dokumen, oh kurang ini pak, itu kan bolak-balik. Oh kurang ini pak, frustasi lah kalau para pelaku usaha, waktu mereka lebih berharga untuk jual, untuk membesarkan usaha mereka daripada sekedar harus ngurusin dokumen gitu saya kira.
1: Baik, Bu Retno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Impro 3, Bu Retno. Sehat dan sukses selalu.
0: Sehat selalu juga.
1: Pendengar ekonom dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Bu Retno Tanding Suryandari. Kami berbincang bagaimana pajak marketplace berlaku 1 November. Dan sejauh ini untuk marketplace pemungut pajak, daftar marketplace pemungut pajak ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
2: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
3: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana helikopter milik Jepang mulai Senin hari ini akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutlah, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutlah di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutlah di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutlah di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Flight sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutlah di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budisjati selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan.

0: nggak kamu nyalain radio cuman karena nggak mau merasa sendirian?
1: Oh sering, kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
0: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
0: Radio bukan terus punya alasan untuk bersuara.
1: Selamat Hari Radio ke-81.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
4: Sepertinya sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa Kementerian Kesehatan menegaskan fenomena burnout atau kelelahan mental dan fisik yang ekstrim pada tenaga kesehatan nakes berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien. Nah, seperti apa gambarannya dan bagaimana kemudian Kemenkes menindaklanjuti fenomena seperti ini? Langkah-langkah apa saja yang sudah diambil? Kita ingin tahu lebih jauh ya. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Bisa dijelaskan di awal kenapa burnout ini berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien?
5: Jadi burnout itu kan tanda-tandanya atau suatu hasil dari orang yang sudah capean gitu.
4: Yeah.
5: Dan dari survei memang ini di dunia itu ada 5 profesi dengan tingkat burnout yang paling tinggi gitu ya. Jadi 5 itu ya, dokter, perawat, ya, guru, psikolog, serta first responder seperti polisi dan pemadam kebakaran.
4: Yeah.
5: Jadi kita lihat bahwa dokter, perawat itu dan psikolog itu kan harapannya kan mereka lah menolong orang ya, tapi ternyata dia juga yang paling tinggi. Nah, burnout ini seperti kalau kita ketahui ya, orang ya sama kayak kita bersama, kalau kita sudah capek gitu ya.
4: Yeah.
5: Itu kayak contohnya kalau kita
4: emosi kita rentan gitu, begitu ya, Pak Imran ya.
5: Emosinya rentan, kemudian kadang-kadang jadi ngantuk ya, yeah, konsentrasi gitu kan. Nah, coba bayangin kalau kita seorang dokter ya, kemudian pas melakukan operasi gitu ya, tiba-tiba blank. Nah, itu kan bahaya.
4: Wah, bahaya, ya, betul.
5: Ya, itu kan harusnya dia ngirisnya 1 cm gitu kan, terus tiba-tiba ngirisnya 5 cm gitu kan. Pas itu ada pembuluh darah. Jadi kita bisa bayangkan ini sangat berbahaya, begitu.
4: Ya. Yeah. Nah, kalau gambarannya di Indonesia seperti apa burnout ini kemudian punya risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, Pak Imran? Dari survei yang sudah ada lah paling tidak begitu.
5: Ya, jadi ini ada survei di NASI Indonesia ya gitu ya.
4: Ya.
5: Jadi ternyata ada sekitar 17-30% tenaga kesehatan yang mengalami burnout begitu. Itu waktu kita melakukan survei tahun 2023 ya, di sekitar 1000 hampir 1200-an tenaga kesehatan.
4: Ya.
5: Itu. Kemudian dari situ ternyata baik dari dokter umum maupun residen atau PDS itu sama-sama mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi. Dan yang menarik adalah bahwa 36% residen atau PPDS dan 20% dokter umum itu akhirnya mengalami kehilangan empati.
4: Jadi
5: akhirnya karena dia berbuat, akhirnya ngomong-ngomong udah nggak dengerin gitu, udah setelah kamu deh gitu. Itu kan bahaya banget kan. Padahal justru kita sebagai dokter, pada saat kita mendengarkan pasien keluhannya seperti apa, itu justru disitulah kita penting untuk melakukan diagnosisnya gitu. Jadi bukan hanya, kalau kita mendiagnosis bukan hanya dari hasil lab gitu kan, tapi juga dari hasil ceritanya orang. Nah ini kan kalau lihat empatinya nggak ada itu sudah bahaya banget gitu mas.
4: Ya, nah itu kalau di Indonesia Pak ya, sampai ada data seperti ini, misalkan dari survei terhadap hampir 1200 nakes kemudian ditemukan kan seperti yang Pak Imran katakan tadi, termasuk 39 dokter umum melaporkan tingkat keletihan kerjanya tinggi, 36% dokter residen PPDS mengalami keletihan kerja yang tinggi akibat beban kerja dan jam kerja yang panjang. Nah ini beban kerja kemudian juga jam kerja yang panjang, apakah menjadi faktor utama di Indonesia Pak burnout ini?
5: Ya, itu menjadi salah satu ya, salah satu yang salah satu menyebabkan burnout. Jadi harusnya kan ya maksimal 8 jam gitu.
4: Yeah.
5: Karena kita tahu juga bahwa kayak di UGD gitu kan, di ruang operasi kadang-kadang kita juga tidak bisa menolak karena pasiennya datang terus dan situ gitu kan, semua emergency, jadi dia nggak bisa istirahat, jadi nggak bisa memilih waktu gitu ceritanya.
4: Nah itu karena pengaturan shift atau memang karena tenaga nakesnya yang kurang Pak, sehingga beban kerjanya tinggi, jam kerjanya juga lebih panjang begitu Pak Imran?
5: Kalau saya lihat sih sebetulnya sekarang itu macam-macam ya
4: penyakitnya.
5: Mungkin kalau tenaga kesehatan itu dia cukup, kalau dari sini jumlah secara nasional cukup ya, tapi mungkin masalah distribusi ini yang
4: tidak merata di berbagai daerah begitu ya Pak Imran?
5: Tidak merata gitu ya. Ya contohnya kayak di daerah terpencil gitu kan, dokter objin gitu kan, hanya satu atau dua gitu kan.
4: Sementara pasien banyak,
5: begitu ya Pak? Cuti, ya pasiennya banyak, nggak ada pilihan kan, jadi dia harus melakukan semua hal sendiri gitu.
4: Iya. Nah kalau begitu langkah-langkah dari Kemenkes untuk mencegah burnout ini jangan sampai berisiko tinggi terhadap pasien, apa-apa saja Pak yang dilakukan Pak Imran?
5: Ya pertama kita membuat standar ya, jadi standar untuk keselamatan pasien itu ada di dalam akreditasi.
4: Ya.
5: Akreditasi atas ya, baik rumah sakit maupun klinik itu ada. Dan di situ ada standar-standar bahwa paket itu, institusi itu harus memperhatikan jam kerja dari seorang tenaga kesehatan.
4: Ya. Ya.
5: Kemudian juga selain itu, lingkungannya juga harus diperbaiki gitu ya, umpamanya jangan sampai nanti dokternya ada tapi perawatnya nggak ada gitu.
4: Yeah.
5: Sama juga kaum gitu kan. Kemudian saya juga peralatan ya atau bahan yang dipakai. Nah kadang orang itu jadi capek gitu ya, karena alat-alatnya nggak ada, jadi harus nunggu, barangnya harus dipesan dulu.
4: Yeah.
5: Padahal pasiennya sudah darurat gitu, sehingga dia harus melakukan tindakan-tindakan, manuver-manuver yang sebetulnya tidak diperlukan ya, apabila alat-alatnya itu semua sudah tersedia. Atau tadi, karena habis pakainya harusnya sudah ada obat-obatan atau infus tertentu yang bisa menghentikan perdarahan gitu kan, tapi barangnya nggak ada, jadi harus nunggu lama. Itu. Dan juga yang penting juga yang terakhir saya kira masalah penghasilan ya. Jadi penghasilan seorang dokter perawat itu harus dijamin, karena kalau enggak dia nanti supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dia harus ngambil ekstra gitu ya. Nah ini yang juga sering terjadi, harusnya dia bisa istirahat tapi karena dihitung-hitung ternyata kalau satu shift aja take home pay-nya jadi kurang, maka dia ambil shift-nya harus nyambung dan lain-lain. Itu maksudnya.
4: Nah ya, kalau untuk kesejahteraan dokter itu saat ini seperti apa Pak untuk mendorong lebih baik begitu Pak Imran?
5: Ya sama, kita juga sudah ada aturan-aturan. Cuman ya memang kita juga saat ini kan sudah diskusi juga dengan BPJS agar bagaimana pembayarannya bisa lebih meningkat,
4: lebih meningkat untuk
5: jasa-jasa. Ya, ya, tapi kembali lagi, kalau jasanya meningkat pasti iurannya harus nambah kan?
4: Ya.
5: Iuran BPJS-nya. Padahal kita tahu bahwa BPJS itu mungkin 70%, 60% itu dibayari oleh negara. Jadi ya kita harus menghitung-hitung bagaimana beban ya, beban pemerintah kalau penginnya itu dinaikkan. Jadi ini sudah kita menghitung bagaimana. Tapi yang penting adalah bahwa kita juga minta kepada teman-teman di pasar agar melakukan efisiensi-efisiensi. Misalnya gitu kan, obat-obatan atau alat-alat bahan habis pakai yang dulu menggunakan barang-barang dari luar negeri impor. Coba deh kita bisa menggunakan yang buatan dalam negeri. Yang harganya mungkin bisa pertiga, sehingga sisanya itu bisa kita kembalikan ke dokter, ke perawat, supaya penghasilannya itu bisa meningkat gitu mas.
4: Ya, nah kalau untuk pengaturan sip kerja termasuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lah bagi para nakes, ini kan tergantung dari institusi tempat mereka bekerja. Patokannya kan sudah ada ya kalau cerita Pak Imran ya dari Kemenkes begitu ya. Nah ini sejauh mana Pak mendorong agar institusi tempat mereka bekerja juga mematuhi itu begitu Pak Imran?
5: Ya, akreditasi itu kan harus ada pembaharuannya mas.
4: Ya.
5: Pembaharuannya harus ada, kemudian kalau ada kasus umumnya gitu kan, di suatu kasus umumnya gitu ada terjadi pasiennya umumnya secara ekstrim tadi, ini kok sampai ada apa kasa yang tertinggal di dalam kan beberapa kali itu kejadian gitu pada operasi itu kan akan dilihat tuh ya audit gitu kan, ini kenapa sampai terjadi. Nah kalau umumnya di situ terjadi kalau di audit bahwa oh ini karena dokternya ternyata kecapekan gitu, kecapean atau karena shiftnya terlalu panjang, maka kan akan di runtut lagi kan, ini seperti apa terjadinya. Itu salah satu mekanisme ya untuk melakukan checking. Kemudian yang kedua juga bisa pada kami juga punya sistem kayak random checking juga gitu ya, untuk mengecek akses-akses yang sudah diakreditasi. Apakah mereka itu sudah melakukan atau menjalankan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pada saat kita melakukan random checking, kemudian ternyata tidak, mereka tidak melakukan, maka kita bisa berikan teguran, atau kalau paling berat ya, nanti bisa kita suspend izinnya, gitu.
4: Iya. Nah, tadi kalau dari pendapat pendengar kita ada salah satu mengatakan begini Pak, ini juga perlu edukasi ke masyarakat karena ada kasus di daerahnya dia begitu ya. Ada keluarga yang punya anggota keluarganya sakit dibawa ke dokter, kemudian meninggal, dokternya disalahin begitu Pak. Nah, ini perlu edukasi ke masyarakat bahwa dokter juga sebagai tenaga medis punya keterbatasan untuk itu begitu. Itu bagaimana Pak Imran usulan seperti itu Pak?
5: Iya. Sekali lagi ya. Jadi saya tahu bahwa ekspektasi masyarakat ini besar ya, kepada tenaga kesehatan, apalagi kalau pada saat keluarganya ya atau temannya itu sedang darurat. Nah, maka menurut saya yang penting sekali itu adalah komunikasi ya. Jadi ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman dokter bahwa komunikasi itu penting.
4: Ya.
5: Apa tindakannya, apabila setelah ditemukan, oh ini setelah diperiksa gitu ya, kita harus ngomong Pak, Bu, ini pasiennya itu mengalami ini, gitu kan. Kemudian kemungkinan terburuknya seperti ini.
4: Yeah.
5: Kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, akhirnya kemungkinan akan seperti ini, ABCD. Jadi saya kira itu yang kayaknya yang sering terjadi akhirnya tuntutan-tuntutan atau mismatch itu di situ.
4: Yeah. Sebetulnya. Di faktor komunikasi nah, begitu ya Pak ya, dengan masyarakat begitu ya Pak Imran.
5: Iya, komunikasi betul. Nah masalahnya tadi itu kalau pasiennya banyak gitu ya, itu kan gak sempat lagi tuh ngomong gitu kan. Atau yang sering juga kan gini mas, yang diajak bicara itu siapa gitu kan, yang protes orang lain gitu kan. Nah itu juga, jadi menurut saya sih orang ini harus ini ya sama-sama melihat bahwa ini sebenarnya sudah dijelasin nih sama istrinya gitu kan, sudah diperiksa memenuhi saksi, tapi yang protes anaknya. Jadi ini hal seperti ini yang harus di apa ya, sekali lagi ada masalah komunikasi. Dan saya minta juga masyarakat juga perlu paham bahwa membuka apa ya kerahasiaan pasien, ya. Itu kan masalah medical record itu kan nggak boleh semua orang dijomongin gitu kan. Yang dia boleh tahu ya hanya keluarga dekat gitu.
4: Ya.
5: Nah, yang sering kan kadang ini tantenya atau omnya gitu kan, atau ponakannya gitu tiba-tiba ngomong. Dan jadi akhirnya jadi salah pengertian gitu Mas.
4: Ya, jadi ini memang kompleks masalahnya ya Pak Imran ya, dan perlu juga keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem kerja bagi para nakes ini agar tidak burn out begitu ya Pak Imran ya.
5: Betul, dan juga saya kira burn out ini bukan hanya kepada nakes ya Mas.
4: Ya.
5: Jadi kayak kemarin kami juga ada webinar terkait dengan Alzheimer ya, orang-orang yang Alzheimer.
4: Oh ya.
5: Nah, orang Alzheimer atau demensia itu kan dirawat oleh keluarganya kan. Keluarga yang merawat demensia, orang yang dengan demensia, itu ternyata di dalam studi itu mempunyai kemungkinan dia itu menjadi demensia
4: ya.
5: 3-6 kali lebih besar dibandingkan orang-orang lain gitu. Jadi bahaya banget kan, artinya dia itu ngurusi orang demensia, nanti setelah orang tuanya meninggal, dia sendiri juga demensia. Jadi kan bahaya juga. Jadi memang kompleks, bukan hanya kepada nakes ya,
4: yeah.
5: Tapi juga kepada keluarga yang mengurus orang-orang yang sakit kronis gitu kan.
4: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Imran, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya.
5: Terima kasih.
4: Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
6: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Pemirsa RRI Net, Kolintang dari Minahasa akan dibawa kembali ke panggung internasional melalui agenda khusus di kantor pusat UNESCO di Paris 1 Oktober 2026. Agenda bertajuk Celebrating Kolintang, Resonances of Shared Cultural Heritage itu akan berlangsung setelah Kolintang tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 2024 silam. Dalam penampilannya nanti, Kolintang tidak hanya memainkan lagu daerah, tetapi juga musik nasional, kemudian jazz, musik klasik, hingga lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lantas seperti apa persiapannya dan apa yang ingin diperkenalkan Indonesia melalui suara Kolintang di Paris, Perancis? Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan dua narasumber kami, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau yang disingkat dengan PINKAN Indonesia, Penny Iriana. Dan nanti kami juga akan berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio.
7: Wawancara Pro 3.
8: Bu Penny, ini ya. Sebenarnya nanti seperti apa agenda Kolintang di Paris ini?
9: Agenda awalnya adalah kami diundang oleh kedutaan Pak Prancis untuk tampil di acara resepsi hari kemerdekaan. Namun karena kami juga Kolintang telah mendapatkan inskripsi dari UNESCO, kata ke ini, jadi kami juga diundang ke kantor UNESCO untuk memainkan Kolintang di sana.
8: Okay.
9: Dan memberikan apa semacam apa ya talk show ataupun bercerita tentang Kolintang.
8: Oke. Okay. Jadi ada talk show dan juga ada bercerita tentang Kolintang ini, Bu Penny, nanti ya.
9: Iya.
8: Iya.
9: Iya.
8: Kapan Bu persiapan penampilan ini dimulai dilakukan?
9: Persiapan penampilan sudah semenjak kami mendapat undangan ya, sekitar di awal Agustus. di awal Agustus. Namun dari hari ke hari berkembang. Mm-hmm. Kami diundang ke UNESCO. Awalnya dari itu tadi kami akan hadir mengisi acara di resepsi kedutaan Prancis. Okay. Kemudian ada berita kami diundang UNESCO. Dan yang ketiga adalah kami akan bermain di salah satu universitas bergengsi di Paris.
10: Oh,
9: Universitas
10: okay.
9: Musik Etimolog.
10: Universitas Musik Etnimolog.
9: Etnomolog.
10: Ya. Iya. Baik. Ya, Bu Penny, kita sudah tersambung juga ya. Bu dengan Bapak Frankie Raden.
9: Iya.
10: Beliau adalah komponis dan ya. Etnomusikolog.
9: Iya, komponis.
10: Iya, ya, dokter.
9: Iya.
10: Kita sapa dulu ya, Bu ya.
9: Ya, monggo.
10: Pak Frankie Raden, nanti saya tanya, tapi saya masih penasaran dengan Bu Penny ini. Tadi kan diceritakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak Agustus. Nah, nanti Kolintang akan tampil dalam format seperti apa ini, Bu Penny?
9: Ya, satu permainan full, Pak. Kan Kolintang ini adalah ensemble musik kayu.
10: Ya.
9: Jadi kami nanti akan main lengkap dengan penyanyi juga, dan itu lagi karena kami nanti akan diundang ke salah satu universitas sebagai pengusung. Kami tidak mau malu dong nanti, karenanya kami mohon pendampingan dari Profesor Frankie Raden yang memang beliau adalah ahlinya. Tapi memang perjuangan Kolintang menuju UNESCO dengan pendampingan dari Profesor Dr. Frankie Raden.
10: Iya, baik. Pak Frankie, mendengar penjelasan dari Bu Penny, kalau dari sisi musik, Pak, seperti apa sih Kolintang yang akan nanti diperkenalkan di Paris, Prancis 1 Oktober ini?
5: Iya, terima kasih. Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folklore ya.
10: Folklore, ya.
5: Cuma bedanya memang Kolintang ini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum ya.
10: Mm-hmm.
5: Dia bisa memainkan musik apa aja dengan alat itu gitu. Beda dengan musik tradisional yang asli.
10: Okay.
5: Nah nanti terutama tangga nadanya sudah menjadi tangga nada diatonis sehingga mereka menjadi sangat fleksibel ya. Dalam cara bermainnya masih sangat otentik gitu loh. Masih musik tradisi seperti tadi dikatakan Bu Penny, itu alat musik kayu ya. Musik Kolintang kayu. Nah nanti untuk di sana itu karena kita main di beberapa tempat ya, jadi format istilahnya repertoarnya itu, susunan lagu-lagunya itu kita buat beberapa versi ya. Untuk misalkan yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Penny akan main di KBRI, itu lebih untuk acara-acara yang sifatnya diplomatis ya.
10: Okay.
5: Selain memperkenalkan Indonesia, artinya juga memperkenalkan selain

0: atau Indonesia Pusaka ya. Di samping tentu saja juga ciri khasnya Kulintang yaitu memainkan lagu-lagu daerah ya, seperti Sipatokaan, terutama yang berasal dari Minahasa, karena alat ini kan asalnya dari Minahasa ya, Owinani Keke gitu ya, itu dirangkai dari saat jadi sebuah medley.
1: Okay.
0: Nah, di samping itu juga
1: ya,
0: ya.
1: Nah, dari hal-hal yang diceritakan tadi, musik folklore, kemudian memiliki nada diatonis dan dimainkan secara otentik, apa sebenarnya yang membuat Kulintang itu dinilai menarik untuk didengar oleh masyarakat asing ini, Pak Franky?
0: Oleh masyarakat asing?
1: Iya.
0: Oh iya, karena justru tadi yang saya katakan, jarang sekali musik tradisional ya, yang otentik, yang asli bisa begitu fleksibel. Nah, ini nanti akan dibuktikan dalam susunan lagu atau repertoar yang kita mainkan di UNESCO. Karena UNESCO udah beda lagi tuh misinya.
1: Okay.
0: Tidak hanya misi istilahnya kenegaraan ya, kita kan sudah diterima sebagai intangible cultural heritage ya. UNESCO menjadi warisan tak benda, menjadi milik dunia. Nah, oleh sebab itu Kulintang juga ditantang untuk membuktikan apa benar Kulintang bisa menjadi musik dunia gitu loh.
1: Oh.
0: Nah, salah satu caranya adalah kita bisa memainkan segala jenis musik yang ada di dunia.
1: Itulah
0: kehebatan Kulintang.
1: Iya, itulah repertoarnya, tidak hanya lagu tradisional itu, Pak Franky.
0: Iya, baik. Itu ada lagu jazz, ada lagu klasik gitu loh.
1: Iya. Biasa itu. Baik, saya ke Bu Penny. Kabarnya Bu, ada lagu yang nanti dimainkan, ini adalah lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lagu apa ini Bu?
2: Nah itu dia. Sepertinya Pak Franky
1: tapi benar itu kabar itu ya Bu ya, akan memainkan lagu yang sangat dikenal.
2: Kami akan memainkan lagu Perancis, klasik sepertinya. Dan memang itu tadi, saya tidak mau mempermalukan Indonesia. Untung Pak Franky selaku profesor dan guru besar musik itu berkenan untuk mendampingi Kulintang. Jadi Kulintang ini benar-benar kita angkat tidak main-main. Ini benar-benar sebuah perjalanan yang wow.
1: Oke. Kalau gitu nanti saya simpan dulu pertanyaan itu, nanti saya minta ke Pak Franky untuk menjawab.
2: Pak mudah-mudahan Franky ya.
1: Tapi sebelumnya Bu, respon para pemain ketika mendapatkan kesempatan untuk tampil di internasional di Paris ini bagaimana?
2: Wah, suatu berkah, dan mereka bersemangat sekali, dan mereka juga saya sampaikan bersiap kalau salah satu nanti akan diminta tinggal untuk di sana dan mengajarkan Kulintang.
1: Oke.
2: Karena kami juga membawa seperangkat alat yang akan kami titipkan di salah satu akademi musik itu. Dan tentunya itu akan menjadi penyelidikan ataupun pembelajaran sebuah musik etnik, namun diatonis dan bisa bermain berbagai macam genre musik.
1: Iya, jadi repertoarnya bisa beragam, apapun lagunya musiknya itu bisa dimainkan ya. Baik, ada berapa personil Bu nanti yang akan dibawa ke Perancis untuk penampilan ini?
2: Kami nanti akan berangkat. Pemain ada 8, ada 9, satu penyanyi. Lalu Pak Franky Radian sendiri yang akan menjelaskan. Lalu saya pendamping, ada 3 ibu-ibu pemain cadangan. Karena kami takut biasanya ibu-ibu dari kedutaan mungkin berkenan kami memainkan, nah kami akan ikut turun memainkan. Namun untuk yang pertunjukan asli kami tidak sanggup. Mesti mereka yang dibawa adalah guru-guru Kulintang.
1: Guru-guru Kulintang
2: yang
1: semuanya.
2: Secara autodidak ya.
1: Okay.
2: Secara autodidak. Mereka adalah keluaran dari keturunan dari keluarga penyuka Kulintang.
1: Oh, berarti memang betul-betul sudah mendarah daging ya Bu nanti ya.
2: Iya, mereka
1: kapasitas mereka sangat tepat sekali untuk memainkan di belahan dunia lainnya, yaitu di Perancis. Saya ke Pak Franky sekarang. Pak, jadi lagu apa nanti yang dimainkan? Lagu ini kabarnya sangat dikenal oleh masyarakat Perancis. Silakan Pak.
0: Itu lagunya lagu yang sangat populer ya. Namanya La Vie en Rose, kalau nggak salah ya, saya juga nggak terlalu ini bahasa Perancis ya. Lavi yang

0: Rose tuh ada dua sebenarnya. Satu lagu pop itu yang memang benar-benar lagu Prancis ya, Latihan Rose. Yang sudah dikenal di mana-mana ya.
1: Okay.
0: Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Bu Penny ini juga lagu klasik, cuma karyanya Mozart itu juga dikenal wow. di seluruh dunia, namanya Ala Turca ya.
1: Ronda Ala Turca ya Pak ya.
0: Iya.
1: Itu sudah sangat terkenal sekali itu lagu. Jadi akan memainkan dua, Levia Rose dan Ala Turca.
0: Ada satu lagu lagi,
1: apa itu?
0: Judulnya Love itu, tapi itu bukan lagu Prancis ya, itu lagu jazz ya. Dan ada satu lagi mereka siapkan namanya kalung saya lupa itu lagunya David Foster ya.
1: David Foster.
0: Olympic Games atau apa kayak gitu.
1: Itu
0: naskah apa maksud saya lagu-lagu yang dimainkan di mana-mana gitu loh.
1: Iya.
0: Yang sangat challenging ya dari segi teknis.
1: Iya, berarti Mozart tadi pun juga sangat challenging ini Pak ya, dengan
0: dimainkan oleh kolintang.
1: Kolintang itu
0: oleh piano sih enggak terlalu susah.
1: Sudah sering kita dengar itu ya.
0: Iya.
1: Dan diciptakan juga melalui nada-nada piano ketika itu oleh Mozart ya.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana memilih pilihan musik, baik itu jazz ataupun klasik itu sendiri Pak?
0: Iya, justru karena kita berusaha memperlihatkan bahwa kita mampu memainkan tadi yang dikatakan oleh Bu Ben, setiap genre musik ya.
1: Iya.
0: Itu jadi jazz ini apa gitu loh yang kita pilih. Kita ambil satu lagu juga yang sudah dikenal ya. Lagu itu kan sudah standar lah ya. Lagu standar gitu loh. Sedangkan klasik seperti tadi yang kita katakan, kita yang pilih yang orang langsung sudah langsung familiar gitu ya. Sedangkan yang lagu pop ya itu memang harus lagunya Prancis gitu untuk survive, tapi lagu itu digarap dengan aransemen yang sangat menarik sehingga nantinya akan ada surprise buat para pendengar walaupun dia sudah tahu lagu itu ya. Kita akan bikin arrangernya itu teman-teman semua yang bikin aransemen itu, mereka bikin tiba-tiba di tengah-tengahnya tuh ada masuk gaya keroncong gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi kita bikin Lavion Rose dengan gaya musik keroncong, nah itu saya pikir akan jadi surprise.
1: Iya.
0: Itu benar-benar otentik Indonesia. Jadi kita ini kan memang intercultural ya. Antara budaya musik Prancis dan budaya musik kita gitu loh. Lagunya dari Prancis tapi iramanya dari Indonesia.
1: Dari Indonesia. Oke, saya kembali ke Bu Penny nih Bu. Bu Penny. Menurut tingkan Indonesia, apa yang paling berbeda di penampilan kali ini dengan penampilan sebelumnya? Selama ini kan tingkan Indonesia banyak tampil Bu Penny ya di berbagai panggung-panggung bergengsi di dalam ataupun internasional, misi diplomasi budaya, memperkenalkan ensembel musik kolintang kemana-mana. Nah, apa yang yang merasa ini menjadi pembeda dengan penampilan-penampilan sebelumnya ini, Bu?
2: Ya, istimewa itu tadi seperti yang disampaikan Pak Franky Raden, di sela nada-nada lagu klasik, lalu mereka akan beralih ke musik keroncong. Bisa dibayangkan seperti apa, bisa dibayangkan, tapi namun mungkin karena saya sudah mendengarkan musik kolintang setiap hari, jadi perubahan itu amat istimewa dan apa ya, menghanyutkan hati gitu.
1: Makanya
2: nanti apabila itu dilihat oleh para pemusik-pemusik di luar sana, saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Tentunya amat sangat surprise.
1: Oke. Nah, sebenarnya inti pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik Perancis, publik Paris khususnya, dari penampilan ataupun dari sebuah alat musik kolintang asal Minahasa, Sulawesi Utara ini, Bu?
2: Ya, kami ingin menyampaikan kepada dunia, ini musik etnik dari kayu, namun dia tidak kalah dengan alat musik kekinian. Karenanya saya yang orang Jawa ini memohon kepada Pak Franky Raden, pendampingan Pak Franky Raden, lalu komposer Dwiki Darmawan untuk terus memberi keyakinan, karena kadang dianggap sebelah mata. Kita paham kan bagaimana pribadi bangsa kita ini selalu menganggap remeh apa yang kita punya. Dan saya yang Jawa ini melihat kolintang adalah suatu keistimewaan dari sebuah pohon, dari sebilah kayu yang bisa bernyanyi dengan merdu.
1: Dan itu
2: tadi, kalau secara ini dia suatu alat musik yang hemat energi, tidak perlu elektrik.
1: Iya, tidak perlu elektrik.
2: Dan apalagi ya, pemain-pemain di masa lalu mereka autodidak. Jadi rasanya sebuah maha karya dari maha yang maha kuasa yang turun di Minahasa. Saya merasanya begitu. Karena saya agak ngotot, mungkin Pak Pranggi Raden tuh amat paham bagaimana saya perjalanan ini sering diremehkan orang. Namun saya mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa apabila orang mengerti, orang akan memberi penghargaan ini. Dan puji syukur Pak, penghargaan ini kami mendapatkan bersamaan dengan balofon. Jadi balofon yang alat musik yang nyaris sama dengan kolintang dari Afrika dan nyaris punah. Jadi kami diangkat melalui extension dengan balofon, dan itu pun kami dibantu oleh Dubes UNESCO saat itu, Profesor Ismunandar, yang beliau juga paham musik. Jadi kalau orang tidak paham musik mungkin tidak akan tahu. Karenanya saya berterima kasih tentunya kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada Profesor Dr. Pranggi Raden, Maestro Dwiki Darmawan, dan Profesor Ismunandar sendiri tentunya.
1: Baik, saya kembali ke Pak Pranggi. Pak Pranggi, saya masih penasaran nih Pak, dengan beberapa genre musik yang nanti dimainkan, ya, ada jazz, ada klasik, pop, dan tradisional. Gimana Pak nanti ya, artinya tuh ini pasti sangat membuat kejutan, sangat menarik sekali ketika kolintang memainkan musik-musik seperti itu. Apa yang menjadi pembeda ketika kita mendengarkan secara terbiasa mungkin Mozart dengan piano, jazz dengan instrumen-instrumen yang khasnya seperti itu, ini apa yang menjadi pembeda tetapi menarik ini Pak?
0: Iya, justru ini kalau kita tahu alat kolintang itu kan jenis bahannya sama semua ya, kayu semua itu kan, bukan ya. Jadi itu sebuah ensemble musik kayu, itu yang membedakan dengan misalkan orkestra, alatnya macam-macam. Terus jazz alatnya juga macam-macam, ada drum, ada bass, ada apa macam-macam, ada gitar ya. Kalau ini benar-benar semuanya rumpunnya kayu. Itu. Dan kayu ini adalah sebuah alat musik yang paling tua di dunia ya, karena dia tuh tidak memerlukan resonansi. Jadi dia bisa bunyi sendiri, seperti tadi yang dikatakan Lebu Penny, itu sangat eco-friendly ya, sangat energi ya. Dia istilahnya tuh bagian dari sebuah keluarga musik yang namanya idiofonik ya, yang bisa berbunyi sendiri tanpa bantuan apapun juga gitu. Nah, ini sebuah bentuk ensemble yang sejenis alatnya, sehingga orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat unik banget gitu loh. Beda dengan tapi dia fungsinya memiliki fungsi yang sama dengan fungsi band atau fungsi orkestra gitu loh. Dari segi range ya, jangkauan suaranya ada yang instrumen melodi yang tinggi, ada yang tengah untuk pengiring, ada yang rendah sekali untuk bass gitu loh. Sebetulnya sebagai dalam sebuah fungsi musik dia lengkap. Cuma alatnya tuh sejenis, yaitu alat musik kayu. Itu
1: sama
0: musik
1: semuanya ya, sejenis dari kayu semua. Nah, bagi pendengar yang asing atau bahkan pertama kali nanti mendengarkan instrumen-instrumen nada-nada dari kolintang, sejauh mana mereka juga perlu memahami budaya Minahasa untuk menikmatinya?
0: Nah ini justru kelebihan kolintang ya, karena mereka menggunakan tangan nada diatonik. Sehingga musik yang keluar, melodi, harmoni, apa segala macam tuh buat orang-orang yang biasa dengan musik barat, dia sangat familiar gitu loh. Cuma tinggal lagunya aja yang mungkin tidak semuanya mereka kenal, misalnya lagu daerah kita ya, gitu loh. Jadi ada semacam pintu masuk buat mereka bisa mengapresiasi musik kolintang ini karena memang tangan adanya diatonik gitu. Cuma yeah. warna bunyinya itu beda.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Itu yang mungkin mereka nggak pernah dengar ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Yeah. Karena di dalam orkestra ada juga alat musik kayu yang namanya xylophone mirip. Cuma mm-hmm. itu cuma satu di dalam semua orkestra yang begitu banyak alatnya gitu. Kalau ini semuanya benar-benar khusus musik kayu gitu.
1: Mm. Baik, gitu. Ini sebagai penutup untuk Pak Frankie dan nanti juga untuk Bu Penny ya. Saya ke Pak Frankie dulu. Setelah penampilan di Paris nanti Pak, apa yang ingin Anda atau ingin orang ingat tentang kolintang?
0: Ya, nah ini sebenarnya kita kan mengembalikan kolintang ini ke menjadi warisan musik dunia ya. Kolintang kan tadinya masih sebelum kita diterima menjadi intangible cultural heritage, benar-benar masih milik masyarakat Minahasa dan mungkin masyarakat Indonesia. Hmm. Nah, begitu kita penampilan kita ke UNESCO ini penting sekali misinya, karena kita ini sebenarnya bermain di rumah induk kita yang okay. telah menerima kita menjadi warga dunia gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, yeah. nantinya kita harapkan UNESCO juga ya artinya bertanggung jawab ya untuk memperkenalkan kolintang ini ke seluruh dunia gitu,
1: oh.
0: tidak hanya mengakui,
1: baik,
0: tapi
1: baik.
0: Mereka juga punya tugas gitu loh.
1: Yeah,
0: kita
1: yeah.
0: sudah memberikan istilahnya sumbangan budaya kita.
1: Okay.
0: Nah, silakan Anda sekarang yang mempopulerkan ini ke seluruh dunia gitu.
1: Yeah.
0: Itu
1: nah terakhir untuk Bu Penny, apa yang ingin Ibu bawa pulang setelah penampilan di Paris ini?
2: Tentunya semangat kepada anak-anak, para pelatih untuk lebih banyak belajar lagi, karena mereka rata-rata autodidak.
1: Mm-hmm.
2: Itu tadi, mereka yang saya bawa, kebetulan mereka adalah para pelatih, harapannya adalah pematangan diri untuk mereka sebagai pemusik. Bahwa itu tadi, kolintang sudah mendapat pengakuan UNESCO, nah kalian yang memang dari Minahasa, yang wajib menjaga, apalagi mereka dari keluarga keturunan kolintang.
1: Baik.
2: Yang memang bermain kolintang.
1: Ya.
2: Jadi itu tadilah, meningkatkan SDM-nya saya sih. Saya hanya mampunya sebagai ibu, Mama.
1: Baik.
2: Mas manajemen ya. Saya tuh manajemen ibu.
1: Baik, baik. Iya, Ibu Penny dan Pak Frankie, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan kolintang bisa dikenal, diterima di hati masyarakat di luar Indonesia tentunya. Terima kasih dan semakin berkembang.
2: Amin.
1: Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, dan kami juga berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden.
3: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu. Selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 21 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 21 September 2026 pendengar. Ya, di religi pagi hari ini kembali akan menemani Anda. Satu saja lagu tadi sudah mengawali kebersamaan kita dari lagunya Dawai dengan judul Baginda Muhammad. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan Surah Maryam bersama Ismail Anuri. Dan setelah itu religi pagi hari ini bersama Ustadz Abdul Basit. Kali ini dengan tema menjaga kehormatan dan harga diri dalam Islam. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat siaran radio RRI ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa terus bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Seharian kita telah melakukan aktivitas kita dengan baik. Semuanya adalah merupakan rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengharapkan semua kita tetap dalam naungan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita masih tetap dilimpah curahkan kekuatan kesehatan, dan tentu tak kalah pentingnya adalah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita akan senantiasa tetap setia untuk berada pada jalur yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan yang harus kita syukuri sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di atas buminya Allah ini adalah bahwa kita telah mendapatkan sebuah anugerah terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita adalah sebagai makhluk yang mulia dan yang paling mulia di antara sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam hal ini kesempurnaan itu adalah merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk senantiasa bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya kita tetap menjadi makhluk-Nya yang paling mulia dan paling sempurna itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu? Dalam sebuah penggalan ayat, Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling takwa. Kalau kita mencermati ayat ini, maka upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu adalah bagaimana kita selalu berada pada jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara terminologi atau dalam pengertian secara singkat bahwa ketakwaan itu adalah sebuah bentuk ketundukan ketaatan kita di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita selalu berusaha untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau semua bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perintah yang bersifat wajib atau mungkin perintah itu bersifat sunnah, maka harus diyakini bahwa semua itu adalah dalam rangka untuk kembali memuliakan manusia. Artinya siapapun yang melaksanakan perintah itu, maka ini adalah merupakan jalan terbaik bagi kita untuk mempertahankan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah menganugerahkan kepada manusia. Dan siapa yang selalu menjaga untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, itu juga adalah merupakan dari bagian daripada ketakwaan. Sikap seperti inilah yang harus senantiasa dimiliki dan dirawat oleh kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang
termulia, yang terbaik, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kalau kita mencoba mencermati sambungan daripada ayat pada surah At-Tin itu, bahwa ada saja manusia yang nanti tidak akan bisa mempertahankan kemuliaannya itu. Bahkan Allah mengatakan tsumma radadnahu

perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh, di dalam sebuah ayat Allah menjelaskan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ya'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa nanti pada hari kemudian itu ada manusia yang mengisi neraka. Artinya neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Manusia yang mana? Padahal Allah telah mengangkat derajat manusia itu pada level yang paling mulia, paling tinggi. Tapi kenapa nanti ada manusia di hari kemudian, dia akan menjadi makhluk yang rendah, bahkan makhluk yang terhina? Kata Allah, lahum kulubun la yafqahuna biha. Manusia yang baik, yang diberi kemuliaan oleh Allah, telah dilengkapi oleh Allah berupa akal pikiran. Tapi ketika manusia yang diberi akal pikiran itu tidak mampu menggunakannya sebagai bentuk kemuliaan dari Allah, sebagai penghargaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka ini merupakan salah satu manusia yang akan menempati posisi yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melengkapi penciptaannya pada manusia itu dengan memberikan mata untuk melihat, untuk menyaksikan bagaimana kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat yang lain ada penegasan dari Allah yang menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Artinya orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa merenungkan, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan melalui alam raya ini. Bagi orang-orang yang berakal, dia akan cukup dengan menyaksikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ketika kita berada di pinggir laut, kita menyaksikan bagaimana Allah membentangkan laut ini, sehingga di sana di laut itu betapa banyak kekayaan yang dapat kita gali dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang berakal, tidak akan ada satu jengkal pun yang ada di atas dunia ini yang tidak menjadi alat untuk dijadikan untuk melakukan perenungan dalam rangka untuk semakin meningkatkan kapasitasnya sebagai hamba Allah, untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia. Kemudian Allah memberikan kepada kita telinga. Tujuannya adalah pakai untuk mendengar. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, para pendengar sekalian, di mana-mana di lingkungan kita, khususnya di Tarakan ini, kalau azan itu sudah dikumandangkan, pasti kita dengar dari corong-corong masjid. Tapi seberapa kita bisa merespon azan itu? Padahal azan itu dikumandangkan dalam rangka untuk didengar. Artinya didengar, kemudian direspon. Memenuhi panggilan Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat mempertahankan kemuliaan. Karena siapa yang paling dekat kepada Allah, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada dirinya. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa merespon setiap panggilan dan seruan itu. Jangan sampai kita nanti di hari kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau kemanakan telinga yang engkau miliki? Apakah engkau tidak mendengarkan ajakan? Hayyalash shalah, mari kita sholat. Tujuannya apa? Hayyalal falah, supaya kita meraih begitu banyak kebahagiaan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Termasuk diantaranya adalah semakin banyak kita mendengarkan nasihat, siraman-siraman yang mengajak kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah, maka ini adalah berarti kita telah memfungsikan telinga kita. Jadi kita harus

senantiasa mewanti-wanti kepada kita, diri kita, karena ini ada sebuah pernyataan Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, seterusnya. Nanti pada hari kemudian itu neraka itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, karena mereka diberikan akal, yang akal itu menjadi sebuah ukuran kemuliaan seseorang. Tapi ketika akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan jatuh menjadi hina. Diberikan mata, tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang baik dan benar. Kemudian diberikan telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Yang demikian itu seperti halnya dengan binatang ternak. Artinya apa? Yang tadinya kita diangkat sebagai manusia yang paling sempurna, memiliki kehormatan dan kemuliaan, tapi Allah mencampakkan, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum adallun, kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillahi min zalik. Tentu kita tidak akan mau menjadi makhluk yang hina. Maka oleh karenanya, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas buminya Allah, karena bumi ini dengan segala isinya adalah milik Allah, bukan milik siapa. Kepemilikan kita hanya kepemilikan yang bersifat sementara. Hakikatnya semua adalah milik Allah. Udara yang kita hirup semua adalah merupakan ciptaan Allah, yang menjadi fasilitas yang diberikan kepada kita bersama-sama dengan pencipta Allah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu hidup saja, tapi Allah memberikan kepada kita begitu banyak fasilitas. Maka sungguh orang-orang yang tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di atas dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak, saking begitu banyaknya kita tidak akan mampu menghitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kehormatan dan kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah adalah merupakan keniscayaan ketika kita ingin di dalam hidup ini meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tentu tidak akan berhenti pada kehidupan di dunia ini, tetapi akan berlanjut dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Ini ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjaga martabat, harkat, kehormatan dan kemuliaan diri kita. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan penjelasan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Artinya kalau kita ingin mencermati ayat ini, kemuliaan dan kehormatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita pertahankan supaya tidak turun pada level-level menjadi makhluk yang hina, maka Allah menambahkan dua sisi penting. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman dan ketakwaan yang harus kita miliki ini. Bahwa iman dan takwa adalah merupakan prasyarat utama yang harus dimiliki oleh kita. Semakin kuat iman seseorang, semakin bertakwa seseorang, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah. Sebagaimana yang ayat yang saya sampaikan pada mukadimah tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Artinya kalau ketakwaan kita itu semakin tinggi, ketakwaan yang kita miliki, maka akan semakin meraih kesempatan dan terbuka kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Di dalam surah Al-Anfal, sebuah ayat yang sangat populer, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman yang kita miliki, maka tentu tidak harus berdiam diri, tapi kita harus berikhtiar melakukan berbagai macam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang ingin menumbuh kembangkan keimanannya supaya keimanan itu menjadi sarana bagi kita untuk mempertahankan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah maka derajat kita akan tetap menjadi makhluk yang mulia. Bahkan dengan sendirinya, dengan banyak mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Jadi orang yang selalu mengingat Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Ketika hidup menjadi tenang, hidup menjadi nikmat. Ketika hidup menjadi nikmat, maka kita akan merasakan bagaimana kebahagiaan di dalam hidup ini. Kenapa banyak orang selalu mengeluh? Kenapa banyak orang selalu berkeluh kesah? Karena boleh jadi dia tidak mengingat Allah. Boleh jadi dia meninggalkan Allah di dalam hidupnya. Padahal yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membudayakan di dalam hidup ini? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kita senantiasa berusaha untuk membaca, mengkaji, mendalami, melakukan eksplorasi terhadap isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah merupakan pedoman hidup yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu aturan-aturan yang harus diperlakukan kepada manusia. Maka tidak mungkin Allah yang menciptakan kita kemudian yang lain memberikan aturan yang terbaik. Tapi Allah yang menciptakan kita, maka harus kita yakin bahwa aturan yang terbaik yang diberikan kepada manusia di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah menomorduakan aturan Allah. Maka aturan Allah itulah yang harus nomor satu di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Kita di dalam hidup ini selalu berikhtiar, berusaha, berdoa. Ikhtiar adalah merupakan sebuah upaya terbaik apa yang kita lakukan berdasarkan pada profesi kita, tapi kita harus senantiasa memasrahkan segalanya kepada Allah karena kita tahu bahwa semua yang menentukan itu adalah Allah. Orang yang beriman, maka rasa pasrahnya kepada Allah dia akan semakin dalam. Karena dia yakin bahwa apapun yang dilakukan kalau Allah tidak Allah tidak menjamin, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apa. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Yang akan memberikan pembalasan-pembalasan terhadap apa yang kita lakukan adalah Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik di sisi. Jadi wala rabbihim yatawakkal, mari kita senantiasa hanya kepada Allah kita bertawakal. Supaya kita tidak menjadi manusia yang hina, maka jangan bertawakal kepada makhluk Allah. Karena siapa yang bertawakal kepada makhluk Allah, maka dia sudah memperlakukan Allah dalam bentuk syirik. Padahal syirik di dalam Islam adalah merupakan dosa terbesar. Logikanya bagaimana? Kenapa mempersekutukan Allah itu dianggap sebagai syirik? Bukankah Allah telah menciptakan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia sebagaimana dalam surah At-Tin yang saya sampaikan tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya tidak ada makhluk lain yang lebih mulia lagi daripada semua makhluk Allah, hanya manusia. Maka tidak pantas dan tidak layak bagi manusia untuk mengambil makhluk untuk dimuliakan. Maka yang pantas untuk kita muliakan, yang pantas untuk kita sembah, yang pantas kepada kita untuk berserah diri hanya kepada Allah. Maka jangan pernah berpasrah diri kepada makhluk Allah. Karena ketika kita berpasrah diri kepada makhluk Allah, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Artinya kita telah menempatkan posisi kita sendiri sebagai makhluk yang berada di bawah posisi makhluk, di mana tempat kita pasrahkan diri kita. Itulah hakikat daripada sebuah syirik. Kaum muslimin dan muslimat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat kita, bukan hanya persoalan iman semata. Di dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang bisa tergelincir atau tersingkir dari persaingan kehidupan ini disebabkan karena apa? Tidak punya modal dan tidak punya bekal dalam menghadapi kehidupan ini. Modal yang terpenting ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk merebut persaingan adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita terkait dengan ilmu pengetahuan. Maka di sinilah Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah memberikan sebuah pertanyaan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawaban kita secara singkat tentu tidak sama. Tapi apa yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah ilmu hanya berdasarkan pada raihan titel yang sederet? Ataukah ilmu yang bagaimana? Di dalam Islam, semua ilmu itu kita harus yakin bahwa ilmu yang kita raih itu adalah semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ilmu diraih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan dimanfaatkan pada hal-hal yang baik dan benar. Maka disinilah kita selalu berdoa ketika kita menuntut ilmu dalam bentuk kita berdoa. Bagaimana supaya kita diberikan berupa rezeki pemahaman. Artinya ketika orang dia punya pemahaman, ada pendapat mengatakan berbeda dengan orang yang tahu dengan orang-orang yang paham. Jadi pemahaman itu mengandung pengertian yang lebih dalam. Karena orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang nantinya diharapkan menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana inilah orang-orang yang mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mencoba mencermati fenomena di dalam kehidupan kita ini, apakah di masyarakat kita, di lingkungan kita, atau mungkin di negara kita, kurang orang yang berilmu? Sesungguhnya sudah terlalu banyak, tapi boleh jadi masih harus dikaji dalam terminologi yang lebih luas lagi. Apakah banyak orang-orang yang sudah paham? Karena boleh jadi ada orang yang tahu tapi belum paham. Maka itulah senantiasa kita minta kepada Allah supaya kita diberi pemahaman. Pemahaman dalam pengertian apa yang kita tahu dapat kita laksanakan. Saya kira orang semua tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang sudah tahu sholat itu wajib hukumnya, tetapi banyak orang yang meninggalkan sholat? Saya kira semua orang tahu bahwa zakat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang tahu tentang kewajiban zakat, tetapi masih enggan untuk menunaikan zakat? Karena dia belum paham. Artinya tingkat pengetahuannya itu baru berada pada tataran teoritis, sedangkan pada pemahaman semestinya ada penyatuan antara akal otak yang ada di dalam diri kita dengan hati yang diberikan oleh Allah supaya bisa bersinergi sehingga melahirkan pemahaman. Orang yang paham maka dia akan senantiasa mempraktikkan sedikit demi sedikit apa yang dia ketahui, sehingga ilmu itu bukan hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi dia akan berlanjut pada tataran praktis. Maka inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita, kalau kita kembali kepada melihat berkaitan dengan berbagai macam problema kriminalitas misalnya, mungkin misalnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, kenapa banyak orang korupsi? Yang korupsi itu kan orang yang boleh jadi tingkat keilmuannya tinggi, akan tetapi boleh jadi tingkat pemahamannya masih kurang. Maka disinilah barangkali perlu dilakukan diskusi-diskusi
secara mendalam untuk mengkaji kenapa ini terjadi. Tapi yakin bahwa semua pengetahuan yang kita miliki itu adalah semua adalah dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini bahwa semua yang ilmu yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun ilmu yang kita miliki ketika mampu kita praktekkan, maka inilah merupakan cara bagi Allah untuk mengangkat harkat dan martabat kita dalam kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pengantar daripada dialog kita pada kesempatan ini, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa sesungguhnya kehormatan, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, jangan sampai tersungkur ke dalam jurang, bahkan kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Summaradadna huwaspala sabilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi untuk mempertahankan kemuliaan itu adalah kita tingkatkan keimanan, kemudian kita amalkan, kita melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan yang berupa amal-amal soleh di dalam kehidupan ini. Saya kira demikian. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid. Mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Anas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid. Salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang salat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari, Rasulullah Sallallahu Wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi hari ini, edisi 21 September 2026. Selanjutnya akan kita dengarkan Warta Intimung Sepekan edisi hari ini. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
2: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Raflim dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara 2026 di Malinau diluncurkan pada peringatan Hari Olahraga Nasional.
3: Memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS yang ke-43, Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH secara resmi meluncurkan maskot serta logo Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 di halaman kantor Bupati Malinau pada Senin 14 September 2024. Peluncuran ini merupakan

0: Identitas resmi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi yang menandai tahap krusial persiapan penyelenggaraan yang akan digelar di Kabupaten Malino pada 10 sampai 20 November mendatang. Peluncuran diawali dengan senam bersama dan pelepasan balon udara oleh Bupati dan Ketua KONI Kaltara Muhammad Nasir didampingi para pejabat FKPD yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba desain logo Porprov Kaltara atas nama Yudhistira dan pemenang maskot Porprov atas nama Neos Billy. Bupati Malino menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemenang lomba desain logo dan maskot Porprov Kaltara kedua tahun 2026 ini. Semua telah berdedikasi dan berpartisipasi langsung dalam menyamarakan Porprov kedua tahun ini di Kabupaten Malino.
1: Saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada para juara, semua terbaik karena dari beberapa peserta yang mengikuti lomba logo dan maskot ini, pada saat saya melaksanakan tugas di Jakarta, saya melakukan wawancara langsung untuk memastikan apakah konsep, ide, dan kreasi ini benar-benar dilahirkan oleh ide kreatif mereka yang mengikut kompetisi ini. Dan yang kedua, apakah ini bukan semuanya sepenuhnya menggunakan teknologi AI? Karena kenapa? Karena di era digitalisasi ini semua bisa dikerjakan oleh teknologi. Tetapi melalui wawancara, melalui seleksi, secara langsung saya memberi kepercayaan kepada para peserta bersama dengan para tim juri yang hadir secara langsung melakukan seleksi. Maka kita sudah saksikan pemenangnya ada dua, logo dan maskot Yudhistira ya. Pertama Pak Billy.
0: Bupati Malino berharap karya ini menjadi identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malino, dan diharapkan Porprov kedua Kaltara 2026 di Malino menjadi ajang yang sukses, damai, dan penuh persaudaraan. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia memfinalisasi cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Malino. Ditetapkan 44 cabang prestasi dan 2 cabang eksibisi. Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara 2026 akan mempertandingkan 44 cabang olahraga dan 2 cabang olahraga eksibisi. Finalisasi cabang olahraga ditetapkan melalui rapat koordinasi teknis Porprov 2 Kaltara yang digelar di Kabupaten Malino pada 14 hingga 15 September 2026. Ketua Tim Panitia Pengawas dan Pengarah Porprov 2 Kaltara, Vionwadi, mengatakan penetapan jumlah cabur dilakukan setelah panitia menyelesaikan proses verifikasi terhadap legalitas kepengurusan, pengurus provinsi, serta keberadaan kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Dalam proses finalisasi terdapat 2 hal prinsip yang menjadi pertimbangan, yakni masa berlaku kepengurusan organisasi yang telah berakhir, serta tidak disampaikannya penetapan technical delegate dan technical handbook oleh Pengprov terkait. Jumlah kabupaten kota yang memenuhi persyaratan juga menjadi dasar dalam menentukan cabur yang dapat dipertandingkan. Wiono menjelaskan, secara umum sebuah cabur minimal harus diikuti 3 kabupaten atau kota agar dapat masuk dalam perolehan medali yang memenuhi peringkat umum kontingen. Dari hasil finalisasi tersebut, 44 cabur ditetapkan sebagai pertandingan yang perolehan medalinya diperhitungkan dalam klasemen umum.
3: Itu cabang olahraga prestasi ditambah dengan 2 cabang olahraga eksibisi. Dan itu kita sudah prediksi berapa kelas tandingnya, kemudian berapa medalinya dan sebagainya. Itu ribuan.
2: Terdiri dari 16 cabang olahraga permainan, 9 cabur bela diri, 13 cabang olahraga terukur, 2 olahraga akurasi atau presisi, 2 olahraga kognitif, serta 4 olahraga artistik dan estetik. Sementara 2 cabur lainnya berstatus eksibisi dan tetap dipertandingkan, atlet tetap memperoleh medali, tapi hasilnya tidak mempengaruhi peringkat kabupaten atau kota. Rencana awal cabur Porprov mencapai 48 cabang olahraga. Jaringan pencuri sepeda motor di Malino terungkap, polisi mengamankan 6 tersangka beserta 13 unit sepeda motor hasil curian dari 11 TKP. Satuan Reserse Kriminal Polres Malino mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 11 tempat kejadian perkara di Kabupaten Malino dalam rentang bulan November 2025 hingga September 2026. Polisi mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolres Malino AKBP M. Anton Satriadi dalam keterangan pers di halaman Polres Malino pada Kamis 17 September 2026 mengatakan pengungkapan kasus tersebut tersebut dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat dalam periode tersebut. Polisi mengamankan 6 orang yang diduga terlibat, baik sebagai pelaku pencurian maupun pihak yang membeli kendaraan hasil kejahatan atau penada. Yakni tersangka berinisial A, 40 tahun, diduga berperan dalam aksi pencurian. Sementara 5 orang lainnya berinisial FEP, P, J, M, S, dan FSR, diduga membeli kendaraan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian.
4: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan sepeda motor Honda Beat injeksi karena menurut pelaku atau tersangka sangat mudah untuk dicuri dan sebelumnya tersangka mempunyai usaha bengkel di depannya.
2: Sementara itu hasil pemeriksaan polisi menunjukkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk berfoya-foya membeli minuman keras hingga membeli narkotika jenis sabu. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap pelaku dan menyatakan hasilnya positif. Atas temuan tersebut, penyidik masih akan mengembangkan perkara untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus lain. Kebutuhan anggaran Porprov 2 Kaltara 2026 di Malinau diperkirakan mencapai 8 miliar rupiah, termasuk 2 miliar dana hibah dari Pemprov Kaltara.
0: Ketua Harian KONI Kabupaten Malinau, Gamaliel Hirungding, menjelaskan rincian kebutuhan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 yang akan digelar di Kabupaten Malinau dalam dialog interaktif di RRI Kamis 17 September 2026 terkait dengan kesiapan Porprov Kaltara di Kabupaten Malinau. Gamaliel menyampaikan bahwa dana hibah dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan diserahkan kepada panitia pelaksana Porprov melalui KONI Kaltara sebesar 2 miliar memang sudah disepakati. Namun jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Hal ini diketahui dari pertemuan yang dihadiri bersama Ketua KONI Malinau dengan Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu. Secara kasar, anggaran kebutuhan biaya Porprov totalnya sekitar 7 hingga 8 miliar. Angka tersebut sudah mencakup upacara pembukaan, seremoni, dekorasi, konsumsi selama pertandingan, honor wasit dan juri, transportasi serta akomodasi juri di Malinau. Itu sudah termasuk dana hibah dari provinsi yang 2 miliar tersebut.
5: Sudah mendengar bahwa ada dana hibah dari Porprov ke KONI nanti akan diserahkan kepada PT Porprov itu sebesar 2 miliar. Itu saya dan Ketua KONI Malinau ikut pertemuan dengan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Tetapi jujur kami bahwa melihat dari kegiatan Porprov sendiri, kami menganggarkan, memperkirakan biayanya dari pembukaan, kemudian seremoninya, kemudian dekorasinya, kemudian konsumsi selama pertandingan, kemudian honor wasit, honor juri, transport juri, akomodasi di Malina lainnya itu sudah kami hitung secara kasar, tapi ini mungkin kurang, mungkin nanti perlu ditambahkan oleh Panwasra, karena sistem pertandingan segala macam itu yang tahu tuh Panwasra biayanya berapa. Tetapi secara global kami menyampaikan pada saat itu kepada Pak Bupati bahwa dana yang diperlukan untuk Porprov kedua ini kira-kira sekitar 7-8 M, itu sudah termasuk 2 M yang dari Pemprov Kaltara, berarti kekurangannya sekitar 6 M lah. Kira-kira begitulah, tapi itu mungkin kasarnya saja. Secara teknis nanti tiap cabur kan anggaran terdiri dari mungkin Panwasra yang lebih teliti itu mengoreksinya, dan saya pikir mudah-mudahan itu kurang apa ya. Makasih.
0: Terkait dengan kekurangan anggaran yang ada, Ketua Harian KONI juga mengaku sudah menyampaikan langsung kepada Bupati Malinau untuk dikomunikasi kepada provinsi untuk mengupayakan terkait dengan kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan selama kegiatan Porprov berlangsung.
5: Oh, yang untuk Porprovnya? Iya. Itu sudah kami sampaikan bahwa secara garis besar kebutuhan anggaran untuk Porprov ini sekian begitu. Iya. Kami sampaikan kepada Bupati, nah mengenai kekurangannya itu tindak lanjut daripada Pak Bupati sebagai Ketua Porprov untuk menindaklanjutnya ke provinsi.
6: Kalau secara teknis yang paling besar itu di kebutuhan apa?
5: Medali dan perlengkapan pertandingan kayaknya. Perlengkapan pertandingan itu termasuk honor, transportasi dan akomodasi wasit setiap cabur. Dari luar semua pasti lah. Ada dari Kaltara, yang terdekat mungkin dari Kaltim ya, selebihnya mungkin dari luar, dari Jakarta, mungkin dari Surabaya, dari Sulawesi Selatan. Tapi intinya itu banyak, kebanyakan dari luar.
6: Berarti itu yang terbesar ya untuk bisa melaksanakan
5: ini? Iya. Dan
7: itu kayaknya wajib, kayaknya urusannya wajib karena menyangkut dari sistem pertandingan
6: sendiri. Sistem dan standar wasit.
7: Iya, standar wasit.
0: Widayat RRI Marinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.
8: Warta Intimung sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pendengar di manapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7 pagi hari ini. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Informasi pertama, RRI Tarakan sukses menggelar RRI Fest pada 19 hingga 20 September 2026 di halaman kantor RRI Tarakan. Selain menghadirkan beragam lomba dan layanan gratis, gelaran ini turut menggeliatkan perekonomian masyarakat melalui bazar UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya, Setia Widadi.
2: Jadi gelaran RRI itu membantu masyarakat, keluarga kampung selalu dan bisa berbuat lebih
3: baik. RRI Fest 2026 berlangsung meriah selama 2 hari penuh. Berbagai kegiatan dihadirkan untuk menyemarakan acara, mulai dari jalan sehat, cek kesehatan gratis, gerakan tangan murah, hingga serangkaian perlombaan seru seperti lomba domino, lomba MC, mewarnai, dan karaoke cilik. Tak kalah menyedot perhatian, bazar UMKM melibatkan 20 tenan lokal turut memadati area acara. Memajang aneka ragam produk, mulai dari makanan ringan, makanan berat, kerajinan tangan, hingga face painting, bazar ini terbukti membantu memenuhi kebutuhan harian warga sekitar sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Kehadiran program pangan murah dan bazar UMKM ini pun mendapat apresiasi positif dari pengunjung. Salah satunya disampaikan tokoh masyarakat Kampung 4, Nusyanto, saat bertransaksi di pasar.
4: Bagaimana tanggapannya tentang acara RRI Fest ulang tahun RRI?
2: Terima kasih. Lumayan RRI sudah membantu masyarakat keluarga Kampung 4 dan sekitarnya. Dan bisa berbuat lebih baik dari kita.
3: Kemeriahan RRI Fest tidak hanya menjadi wadah hiburan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen RRI untuk terus hadir dan berdampak positif bagi masyarakat Tarakan dan sekitarnya. Setiap hari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Pendidikan menggelar turnamen bulu tangkis antar peserta didik Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM se-Kota Tarakan. Kejuaraan yang digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan ini dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha.
5: Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak sekalian untuk menunjukkan bakat dan minatnya.
6: Turnamen bulu tangkis antar peserta didik pendidikan kesetaraan tersebut mulai dilaksanakan pada Jumat kemarin, 18 September. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada bidang PAUD dan pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Tarakan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini. Tamrin mengatakan turnamen ini menjadi wadah bagi peserta didik kesetaraan untuk menunjukkan bakat dan minat di bidang non-akademik, khususnya olahraga bulu tangkis. Menurut Tamrin, kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik seperti matematika, tetapi juga dari kemampuan olahraga yang merupakan bagian dari kecerdasan kinestetik. Selain itu, turnamen juga menjadi ajang melatih kecerdasan emosional, sportivitas, dan pengendalian diri bagi para peserta.
5: Tentu kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak sekalian untuk menunjukkan bakat dan minatnya, ya, terutama di bidang olahraga bulu tangkis. Ya. Kesempatan ini juga bagi anak-anak sekalian merupakan wadah bagaimana melatih kecerdasan yang Anda miliki, ya. Jadi kecerdasan akademik itu bukan cuma hanya matematika dan sebagainya, tetapi
6: Tamrin berharap kegiatan serupa tidak hanya untuk cabang bulu tangkis, tetapi juga untuk cabang olahraga lainnya. Hal ini untuk memberikan ruang ekspresi yang sama antara pendidikan formal dan non-formal, serta membuka peluang prestasi hingga tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Tarakan, yang juga Ketua Panitia Burhan, mengatakan turnamen ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya usia 7-18 tahun yang masih dinilai rendah.
7: Angka partisipasi sekolah untuk meningkatkan khususnya usia 7 tahun sampai 18 tahun, karena kita melihat bahwa angka partisipasi sekolah untuk pendidikan kesetaraan, yang mana yang dimaksud kesetaraan adalah paket A, paket B, dan paket C, masih rendah. Makanya diberi motivasi supaya ada motivasi untuk belajar. Di samping itu ada disalinya dengan olahraga.
6: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Altara, pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Informasi dari Kabupaten Malinau memperingati hari ulang tahun perhubungan ke-55, Bandara Kol RA Besing Malinau tetap efisien dan terus optimalkan fasilitas, sedangkan Airnav Cabang Malinau berupaya maksimalkan pelayanan jasa penerbangan, tetap menjaga semua fasilitas agar berfungsi dengan baik demi keselamatan bersama.
8: Dari sisi kami Airnav Indonesia memperingati hari perhubungan, kami Airnav Indonesia selalu meningkatkan pelayanan kami dengan cara memberikan pelayanan yang optimal.
9: Unit Pelaksana Bandar Udara UPBU Kolonel RA Besing Malinau menggelar peringatan hari ulang tahun HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026 dengan melakukan kegiatan senam bersama dan gerakan donor darah. Pada Jumat 18 September 2026 digelar secara sederhana di halaman Bandara Kolonel RA Besing Malinau dengan tema menghubungkan Indonesia untuk menjadi lebih maju. Dihadiri PLH Sekda Malinau, Wakapolres, Kajari, dan Ketua PN Malinau, serta para pejabat dan organisasi lainnya. Kepala UPBU Kolonel RA Besing Malinau, Handoko Budi Waluyo, menyampaikan turut berduka cita atas bencana dan kecelakaan yang terjadi belakangan ini, termasuk kebakaran hutan dan lahan, erupsi Gunung Merapi, serta kecelakaan kapal. Kegiatan peringatan HUT Perhubungan tahun ini sengaja dilaksanakan secara sederhana dengan mengedepankan konsep efisiensi namun tetap menjaga kolaborasi lintas instansi.
10: Yang ke-55, dimana kegiatan ini membawa tema menuju menghubungkan Indonesia untuk menjadi lebih maju. Di tengah beberapa gangguan kaitan dengan operasional, apakah itu karhutla, Gunung Merapi yang ada di Jawa kaitan dengan erupsi, kemudian kemarin juga ada kecelakaan kapal, kami selaku insan berhubungan turut berduka cita. Dan pada kegiatan hari ini kami upayakan itu dilaksanakan secara sederhana dan tetap mengedepankan konsep efisiensi. Jadi kegiatan senam hari ini adalah bentuk silaturahmi dan kolaborasi, Pak. Ya, kami juga tidak hanya berdiri sendiri, kami butuh juga dukungan dan support dari pemerintah daerah, TNI Polri, termasuk kejaksaan sama ketua pengadilan dan juga masyarakat di sekitar bandara, karena tujuan kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang pertama kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak, baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan. Cuma melayani masyarakat pengguna jasa penerbangan yang ada di Malinau khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik.
9: Sementara lah kantor cabang pembantu Airnav Indonesia LPPNPI Malinau, Helmi Paturahman, mengatakan melalui HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026 ini, pihaknya berupaya memaksimalkan pelayanan pengguna jasa Airnav untuk keselamatan bersama.
8: Dari sisi kami Airnav Indonesia memperingati hari perhubungan, kami Airnav Indonesia selalu meningkatkan pelayanan kami dengan cara memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa khususnya, dan juga kami selalu memastikan kondisi peralatan kami dalam keadaan optimal agar senantiasa tetap menjaga keselamatan penerbangan.
6: Widayat, RRI Malinau, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 30 unit kendaraan roda 2 terjaring patroli penertiban lalu lintas dalam 2 pekan terakhir.
11: UPP yang ada untuk roda 2 dengan ramor itu adalah unit pemiliknya belum lulus sepertinya. Dimana
12: Satuan Lalu Lintas Polres Malinau mengamankan 30 unit sepeda motor dalam kegiatan patroli selama 2 minggu terakhir. Sebagian besar ditemukan menggunakan knalpot tidak sesuai standar dan

0: Imalina terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. RRI Tarakan sukses menggelar RRI Fest pada 19 hingga 20 September 2026 di halaman kantor RRI Tarakan dan turut menggeliatkan perekonomian masyarakat melalui bazar UMKM lokal. Memperingati hari ulang tahun perhubungan ke-55, Bandara Kol R.A. Bsing Malinau tetap efisien dan terus optimalkan fasilitas. Wakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Regita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar pagi hari ini. Dan kembali kami akan hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini. Kali ini terkait ASI dan Bila raih medali perak untuk Indonesia pada kejuaraan dunia di Tiongkok. Atlet panjat tebing Kadek Adi ASI dan Rajia Salsabilah sukses meraih medali perak nomor speed relay putri. Prestasi membanggakan tersebut diraih dalam kejuaraan World Climbing Series di Chongqing, Tiongkok, Minggu 20 September 2026. Pasangan Indonesia membuka catatan waktu total 15,30 detik saat menghadapi tim tuan rumah Tiongkok di final. Duet Ying Yu Fan dan Sakin Zhang menyabet medali emas setelah menorehkan waktu gabungan 12,97 detik. Raja Salsabila mengaku bersyukur atas perolehan medali perak yang diraih bersama rekannya dalam kompetisi dunia. Pemain jat kedua Indonesia tersebut sempat terpleset pada dinding panjat sehingga menorehkan catatan waktu 8,60 detik. Kadek Adi ASI menegaskan bahwa kedisiplinan menjalani program latihan intensif dari pelatih menjadi kunci pencapaian prestasi. ASI sebelumnya tampil solid sebagai pemain jat pertama dengan membukukan catatan waktu individu sebesar 6,70 detik. Medali perunggu nomor speed relay putri diraih tim Italia setelah menumbangkan perlawanan sengit wakil Prancis. Duet Guila Randi dan Patrick Colley berhasil menaklukkan pasangan Lois bersama Capuchin Vic Loin di perebutan perunggu. Wakil putra Indonesia Antashi Robi Al-Hilmi dan Raharjati Nur Samsa harus terhenti pada babak perempat final. Medali emas kategori putra diraih tim Ukraina disusul Amerika Serikat serta Tiongkok di posisi podium. Mendengar demikian untuk informasi pagi hari ini terkait ASI dan Bila raih medali perak untuk Indonesia pada kejuaraan dunia di Tiongkok.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma,

menunggu kesempatan untuk bertemu. Kondisi ini berbeda ketika jaringan internet belum tersedia di wilayah tersebut. Joy mengatakan keterbatasan jaringan komunikasi sebelumnya membuat warga hanya bisa pasrah ketika ingin menghubungi keluarga di luar daerah. Jarak yang jauh semakin terasa karena tidak ada akses komunikasi yang dapat diandalkan. Kini keberadaan internet yang juga membuat warga Krayan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari luar wilayah. Dan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Kabupaten Nunukan, akses tersebut menjadi kebutuhan dasar. Demikian pendengar informasi terkait Starlink buka akses komunikasi warga di perbatasan.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau dan masih menemani Anda di musik informasi pagi hari ini ya pendengar. Hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung di manapun Anda berada. Selamat memulai aktivitas pagi hari ini ya, walaupun cuaca terlihat ini apakah mendung apa kabut asap ya. Semoga bukan kabut asap sih, tapi kalau dilihat-lihat kayaknya kabut asap ya. Semoga tidak setebal minggu-minggu lalu ya, dan semoga hari ini cuacanya kembali normal siang nanti. Amin. Baik pendengar, beberapa informasi kembali akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pendengar. Baik, kita akan ke informasi 5 medali Indonesia H+1 pembukaan Asia Games Menpora katakan tetap fokus. Kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergensi Asia Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbal pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbal, tunggal putra, soft tennis, serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Erick menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri kontingen. Pewusu Seraf Naro Sregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor cangkuan. Erick mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin 21 September 2026 hari ini. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim Beregu Putra Soft Tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, 5 medali Indonesia H+1 pembukaan Asian Games Menpora katakan tetap fokus. Baik pendengar, sebelum kita kembali ke informasi lainnya, beberapa lagu berikut kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

Peringat dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Inpres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.